Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memecahkan rekor MURI melalui senam kreasi pentul tembem yang diikuti 1.588 peserta perempuan. Kegiatan berlangsung di Jalan Alternatif Sleman Gunung Kidul, Kelurahan Ngelanggeran Patu. Senam masal ini menjadi bagian dari rangkaian Geopark Night Spekta 2026 di kawasan Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Perwakilan MURI Ari Adriani mengatakan jumlah peserta telah diverifikasi dan dinyatakan sah sebanyak 1.588 orang. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi mengatakan, pemecahan rekor ini merupakan bagian dari pengembangan sport tourism sekaligus upaya melestarikan budaya lokal. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY menyiapkan strategi anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan tahun depan. Rencana tersebut disiapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam rapat paripurna DPRD DIY. Dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 4 triliun rupiah, sementara belanja daerah direncanakan sebesar 4,93 triliun rupiah. Sri Sultan mengatakan, tahun 2027 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD DIY 2022 hingga 2027, sehingga seluruh program difokuskan untuk mencapai target pembangunan daerah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget e?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Daeng swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Se

Rombata raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Rombata raring Yogyakarta lan Sutresno budaya wonten ing wekdal menika ing giaran mlebet pasar. Iki badhe ngaturaken salah setunggaling informasi gayut kalian harga-harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar-pasar daerah istimewa Yogyakarta. Lan Sutresno budaya wonten ing njeng menika wonten ing pasar Bendungan Kulon Progo menika nggih. Tentunya di hari ini Jumat 31 Juli 2026. Bagaimana informasi harga-harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar Bendungan nggih Sutresno budaya? Untuk yang pertama menika ada beras medium menika di harga Rp13.000 per kilo. Beras premium di harga Rp14.000 per kilo. Selanjutnya gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Gula pasir kemasan premium di harga Rp18.000 per kilo. Untuk minyak goreng kemasan premium di harga Rp23.500 per liter. Minyak goreng minyak kita di harga Rp15.500 per liter. Untuk tepung terigu curah di harga Rp10.000 per kilo. Tepung terigu kemasan di harga Rp12.000 per kilo. Selanjutnya Sutresno Budoyo, untuk perdagangan menika nggih. Monggo daging sapi kualitas 1 di harga Rp167.500 per kilo. Daging sapi kualitas 2 di harga Rp152.500 per kilo. Selanjutnya untuk daging ayam kampung di harga Rp65.000 per kilo. Daging ayam ras di harga Rp36.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo. Telur ayam ras di harga Rp25.000 per kilo. Untuk selanjutnya ada cabai hijau keriting di harga Rp20.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp30.000 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp45.000 per kilo. Dan untuk cabai rawit merah Sutresno Budoyo mengalami kenaikan harga sebesar Rp10.000 dan sekarang di harga Rp40.000 per kilo. Bawang bombay di harga Rp27.000 per kilo. Bawang merah menikahnya tapi berambang di harga Rp27.000 per kilo. Bawang putih honan mengalami penurunan harga sebesar Rp1.000, sekarang di harga Rp28.000 per kilo. Bawang putih kating mengalami penurunan sebesar Rp1.000 di harga Rp37.000 per kilo. Selanjutnya juga ada ikan teri asin di harga Rp57.000 per kilo. Ada ikan kembung di harga Rp40.000 per kilo. Ikan lele juga di harga Rp24.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo. Lalu juga ada udang berukuran sedang di harga Rp70.000 per kilo. Makatan Jesu Tresno Budaya terkait dengan informasi harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar Bendungan Kulon Progo. Tentunya untuk Sutresno Budaya lebih lengkapnya lagi bisa buka di laman webnya sikepoku.kulonprogokap.go.id. Sutresno Budaya bisa membuka melalui handphone. Di sana sudah tertera lebih lengkap terkait dengan informasi harga kebutuhan barang pokok yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Untuk pagi hari ini di Pasar Bendungan Kulon Progo. Matur nuwun Sutresno Budaya, sampai jumpa lagi di giaran mlebet pasar berikutnya. Matur nuwun. Si.

0: Sebutkan benda apa saja yang bisa terbang. Siapa yang tahu?
1: Aku pesawat, Bu.
0: Benar. Ayo, siapa lagi yang tahu?
2: Layang.

0: Jadi gini Bu ceritanya. Waktu itu saya dan bapak saya naik motor di jalan raya. Mungkin biar gak ngantuk ada pengendara yang rokok Bu. Lalu tertiuplah angin, terbanglah si abu rokok itu. Dan kena mata. Pastikan Anda tidak merokok saat berkendara sesuai peraturan lalu lintas Undang-Undang tahun 2019. Kalau tidak, bersiaplah menanggung hukuman kurung penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Berempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Tresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat RRI Ngayogyakarta. Lan dhumateng panjenengan sutresno budaya mbok menawi ing nembe kemawanya wiji, sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Jadi sutresno budaya pada waktu dalam menikah tu mulai katakan untuk dengar so penjelengan salah setengah yang info cuaca yang kan pada katakan saking baru kadang BMKG menikah jadi tersenal budaya. Untuk yang pertama perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk Sutresno Budoyo yang mungkin pada hari ini akan berkegiatan ataupun berpergian melalui Bandara Yogyakarta International Airport, akan kami hadirkan perakiraan cuaca wilayah Bandara YIA untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026 yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Prakirawan Slamet. Silahkan Prakirawan Slamet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari maupun pada dini hari nanti, di mana jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, udara antara 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 65 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur laut sampai dengan tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inji Sutrisno Budoyo, jika tadi telah kita dengarkan tentunya bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk selanjutnya akan kami hadirkan terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya untuk hari ini Sutrisno Budoyo, Jumat 31 Juli 2026, yang pagi ini akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca Daerah Istimewa

0: Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 sampai 4 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspada gelombang tinggi di perairan daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jesi Tresno Budoyo, Pekatan Wawun Jih. Perakiraan cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Semoga memberikan bayangan dan juga membantu Sutresno Budoyo untuk bagaimana mempersiapkan kegiatan penjaringan semua untuk sehari ini dari Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih untuk perakirawan Bambang Herwanto dan juga perakirawan Selamat yang telah memberikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Matur nuwun.

0: Wis, tak lebokke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
1: Wah. Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet mandek banyune.
0: Lah ngopo toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Aku kok malah ribut kono.
1: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ono gunane yo.
0: Aslu wah.
1: Rasa ngeyel toh. Wis, ayo tak rewangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet di kalen, ndak marai banjir.

0: Dok, Nesya. Wela, neng ngendi to iki mau? Nesya.
1: Nggih, Mbah.
0: Kene-kene. Ayo, gek. Toto-toto, cecawis ya. Iki sedelo meneh engko. Nesya tak jak dolan.
1: Loh. Loh, Mbah. Mbah Dalijo. Lah numpak, numpak opo? Mudan pundi?
0: Iki mengko kowe tak jak dolan neng Gembira Loka ya. Kuwi nonton warna-warna satu kewan. Neng kowe mau sik to. Iki mau matur apa kowe, he?
1: Numpak nopo?
0: Numpak nopo kuwi yen umpamane numpak apa kuwi kowe karo sak kancamu. Ya, nek matur karo Simbah ya ora ngono. Mbah niki mengke nitih napa? Ngono lho, ya.
1: Nggih, Mbah.
0: Lah, terus mau apa? Mudun.
1: Nggih.
0: Mudun kuwi ya kanggo Nesya karo kancamu. Nek Simbah kuwi mangke lajeng mandhap pundi, Mbah? Ngono no. Ngoten lho, Mbah. Ya, coba matur meneh coba. Mbah Dalijo.
1: Mbah Dalijo.
0: Mangke badhe nitih menapa?
1: Mangke badhe nitih menapa?
0: Lajeng mandhap pundi?
1: Lajeng mandhap pundi?
0: Nah. Wah, apik bagus.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, ayo, gek cecawis kae. Lah, kae mobilé wis cepak yo, ayo. Ayo, rono ayo iki.
1: Nggih.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, dosen ilmu hubungan internasional Universitas Sriwijaya, IKDEK Andre Nuaba mengatakan komitmen India untuk membantu restorasi dan revitalisasi kompleks Candi Prambanan menjadi momentum penting bagi penguatan diplomasi warisan budaya Indonesia. Ia mengatakan Prambanan kini telah berkembang dari sekedar situs warisan budaya menjadi instrumen diplomasi yang strategis bagi Indonesia. Namun keberhasilan kerjasama tersebut tidak hanya bergantung pada pemugaran fisik candi, melainkan juga pada tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan diplomasi, konservasi, dan praktik keagamaan. Beralih ke informasi lain. Minat masyarakat menggunakan kereta api menuju Bandara Yogyakarta International Airport terus meningkat sepanjang semester 1 2026. PT Railing Kereta Api Indonesia Bandara mencatat sebanyak 1.343.663 penumpang memanfaatkan layanan kereta api bandara di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode Januari hingga Juni 2026. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik yang menghubungkan pusat kota Yogyakarta dengan Bandara Yogyakarta International Airport. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabupaten Raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat Raring Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresna budaya dumateng panjenengan ingkang nembe kemawon wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresna budaya wonten ing wekdal menika badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan atur giaran Sekar Rinonce. Wekdal menika badhe katerakan roncen lagu-lagu langgam Jawi ngantos sing mangke tabu songo di Sutresna budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katerakan giaran Sekar Rinonce.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, tentu wonten atur kawula Gusti.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
5: Sekar Rinonci Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, kih, nak Bimo, tekan kugawan lagi, nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen, ya.

0: Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potong Jang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, produk UMKM DIY yang dipasarkan melalui jaringan retail modern mendapat fasilitas listing fee atau bebas biaya administrasi pendaftaran. Cara ini untuk membuka akses pasar yang luas bagi pelaku usaha mikro. Penerapan listing fee ditandai penandatanganan perjanjian kerjasama kemitraan antara UMKM dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO. Wakil Menteri UMKM Helvi Muraza memastikan, penerapan listing fee melalui kemitraan UMKM dan APRINDO merupakan bentuk implementasi penguatan usaha mikro. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan PT Sarihusada Generasi Mahardika dan Organisasi Kemanusiaan Human Initiative resmi meluncurkan program aksi pencegahan stunting atau Si Penting 2026 di Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Program tanggung jawab sosial perusahaan ini menyasar 100 penerima manfaat guna menekan risiko munculnya kasus tengkes baru di wilayah setempat. Program Si Penting difokuskan pada upaya edukasi, pendampingan, serta fasilitas guna meningkatkan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, percepatan penanganan stunting memerlukan keterlibatan aktif semua pihak secara terpadu, tidak hanya bertumpu pada instansi pemerintah. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perumpat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng enjing selamat pagi. Nggak dari pambagio wilujeng katur dumateng sutresno budaya wontening pundi kemawon mugi tansah pinaringan sehat bagas kewarasan ngaten nggih sutresno budaya. Lan wontening wekdal menika panggen malih wontening ngatur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken wontening giaran kawruh enjing menika tentu saja sutresno budaya. Tema kawruh pada pagi hari ini yaitu peran komunitas berkebaya dalam pelestarian warisan budaya. Dan tentunya juga sudah hadir ada dua narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama ada Raden Nganten Luki Dewi SPSI MSI. Beliau adalah Ketua KKI DPC Kota Yogyakarta. Saya manggilnya Mbak Luki menika. Selamat pagi Mbak Luki.
1: Nggih, sugeng enjang Mas Gilang.
0: Nggih, Pak Wartos ya nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah nderek remen tansah sehat. Nggih. Yang kedua juga ada Ibu Insinyur Mur Supriyani atau Ibu Yani, penasihat KKI Yogyakarta. Sugeng enjing Bu Yani.
2: Sugeng enjing.
0: Pak Wartos ya, Bu Yani.
2: Nggih, monggo sehat selalu.
0: Alhamdulillah matur nuwun sangat estunipun sampun kepareng rawuh nggih wonten ing giaran kawruh menika. Leres nggih untuk tema kita, peran komunitas berkebaya dalam pelestarian warisan budaya menika nggih. Sadaringipun wonten ing tema menika nggih. KKI. Ah, menika sebelumnya mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, KKI menika menapa monggo Bu Yani si. Mungkin nggih.
2: Baik, saya pakai bahasa Indonesia.
0: Wah, mboten ana apa nggih. Monggo-monggo nggih, mboten ana apa.
2: Selamat pagi pemirsa semua.
0: Nggih, sutresno budaya menika.
2: Oh, sutresno budaya. Nggih. Mengenai pertanyaan tentang KKI.
0: Nah, KKI menika
2: itu apa ya? Nggih. Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Di mana kami sekumpulan dari perempuan-perempuan tidak hanya di Jogja tapi sebetulnya di seluruh Indonesia sudah berdiri namanya Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, mewadahi daripada niat dari perempuan-perempuan yang berkecimpung atau berkegiatan khususnya dalam melestarikan kain dan kebaya. Di mana kain kebaya sebagai warisan budaya, makanya perempuan-perempuan khususnya di Indonesia ini dan terkhusus lagi yang ada di Jogja ini mengaktifkan diri untuk terus menguri-nguri, uri-nguri kain dan kebaya, karena ini menjadi warisan yang adiluhung dan perlu dilestarikan. Sehingga komunitas ini bukan komunitas profit, tetapi komunitas sosial dan komunitas untuk pengembangan, termasuk juga pemberdayaan perempuan.
0: Ngatan. Jadi Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Ternyata itu, nggih. Dan ini aja Mbak Luki sebagai ketuanya menika, nggih.
1: Saya ketua DPC
0: di Jogja, Kota Jogja, ngoten nggih. Apa ini Mbak Luki fokus utama dan juga mungkin program begitu nggih yang sedang dijalankan tentunya terkait dengan untuk mempopulerkan budaya berkebaya di tingkat Kota Jogja ini.
1: Oke, Jih, Mas Gilang, kegiatan dari KKI itu sendiri, kalau kami ini kan komunitas yang mewadahi ibu-ibu atau para remaja yang ingin untuk bisa kembali memakai kebaya di keseharian. Karena di luar sana itu banyak yang menginginkan memakai kebaya tetapi tidak tahu kira-kira mau kemana ya saya itu pakai kebaya, ada kegiatan apa ya saya bisa pakai kebaya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kami untuk mewadahi ibu-ibu dan teman-teman sekalian untuk bisa kembali memakai kebaya dengan berkegiatan begitu. Jadinya mari ibu-ibu yang sekiranya ingin memakai kebaya ikut dengan kami supaya bisa memakai kebaya dan berkegiatan bersama kami nguri-nguri budaya sekaligus untuk memberdayakan potensi dari masing-masing ibu-ibu tersebut gitu.
0: Jadi mungkin memang banyak kebingungan ya ketika ingin berkebaya itu mau bepergian kemana yang cocok untuk berkebaya seperti itu Nji.
1: Betul. Karena kan polnya sekarang itu ibu-ibu pakai untuk kondangan gitu Nji.
0: Itu makanya.
1: Itu hanya untuk kondangan. Jadi kalau misalnya enggak kondangan terus mau dipakai kemana lagi sebenarnya gitu. Nah ini untuk menjawab itu maka kami juga bukan memfasilitasi tetapi ayo mari kita bergabung bersama-sama untuk lebih membiasakan diri memakai kebaya tidak hanya untuk di kegiatan-kegiatan tertentu saja gitu.
0: Jadi kan mungkin terkait juga rasa kepercayaan diri gitu Ji, Mbak Lemi. Karena kan mungkin merasa mungkin atau berlebihan atau tidak. Betul. Seperti itu ngaten Ji. Lalu bagaimana menikah busana tradisional ini seperti kebaya Ji untuk mempengaruhi rasa percaya diri dan juga membentuk identitas budaya perempuan Indonesia saat ini.
1: Oke. Jadi kebaya itu adalah pakaian, Je. Jadi kalau pakaian itu ya harus dipakai. Leres. Supaya kita bisa merasakan, kita bisa merasa nyaman itu kita sudah mulai memakai dan membiasakan diri. Otomatis nanti akan timbul kepercayaan diri ketika kita sudah mulai terbiasa memakai. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak terbiasa memakai, otomatis aduh kok gak pede ya pakai kebaya untuk jalan-jalan atau pakai kain dan kebaya untuk jalan-jalan. Itu karena memang tidak terbiasa. Nah di sini pula komunitas kami ingin membiasakan diri untuk itu. Karena kegiatan kami itu setiap kami berkegiatan kami mewajibkan untuk teman-teman memakai kebaya dan kain. Jadi setiap kali pertemuan, setiap kali ada kegiatan supaya
0: wajib.
1: Jadi kalau misalnya kami ada kegiatan itu tidak perlu tanya pakainya dress code-nya atau apa. Itu tidak, tetapi dress code-nya kebaya
0: sudah jelas
1: misalnya
0: itu,
1: kebaya misalnya mau pakai tema kebaya kembang atau kebaya polos. Nah, itu
0: karena
1: itu
0: banyak macamnya aja kalau kebaya sendiri aja.
1: Betul. Nah, itu.
0: Jadi untuk membiasakan seperti itu ngaten Jih, gerakan untuk pelestarian salah satunya kebaya ini ngaten Jih. Kalau Bu Yani sendiri kan ini sebagai penasihat KKI di Jogja ngaten Jih, Bu Yani Jih. Apa yang sering tentunya Bu Yani memberikan masukan tentunya yang mendasar yang untuk selalu ditekankan kepada mungkin teman-teman di sana agar tentunya gerakan pelestarian ini tetap terjaga. Menapa menika Bu Yani?
2: Yang pasti seperti yang tadi Mbak Luki sampaikan, kita ada pertemuan setiap bulan untuk komunitas ini. Kemudian di dalam setiap kali pertemuan ini kita berikan edukasi. Baik itu edukasi tata cara pemakaian kebaya yang benar dengan kainnya. Yang terakhir kemarin kita semua belajar memakai kain. Bagaimana memakai kain ciri khas Jogja. Jadi untuk wirunya di mana, hadapnya kemana. Karena kita semua masih awam di masa itu. Sehingga dari salah satu anggota, kebetulan beliau juga seorang perias, jadi mengajarkan sehingga tahu pakemnya. Kalau pakemnya Jogja seperti ini, Solo seperti ini. Karena kadang-kadang kita masih mencampur bawah Jogja, atas pakai Solo. Kemudian di pinggang dikasih sabuk berarti seperti Bali. Ini jadi campur-campur. Nah, ini pendidikan untuk bagaimana kita tata cara memakai yang benar seperti pakemnya. Tetapi semua itu tidak menutup kemungkinan dengan era sekarang yang anak-anak muda, remaja sudah mengembangkan banyak model, banyak kreativitas. Tetapi tanpa meninggalkan daripada tuntunan yang ada. Contoh misalnya kalau pakai kain jarit ya sebaiknya jangan disobek. Kalau disobek sampai apalagi sampai ke atas itu namanya bukan kain yang benar begitu. Karena sudah terlalu modern sekali tapi agak kebablasan karena di mana kain ataupun kebaya ini di situ mempunyai suatu makna. Filosofinya tuh ada yang mana dari leluhur kita dulu yang sudah memberikan tuntunan ajaran memakai kain ini selain daripada nun sewu tidak harus no, kalau orang melihat wah kok jadi kelihatan bodinya seperti biola dan sebagainya, tidak harus seperti itu. Mm-hmm. Karena pada dasarnya kalau memakai kain seperti itu tuh mengajarkan kita sebagai seorang perempuan untuk berjalannya yang santun. Nun sewu, kalau pakai kain, kalau zaman sekarang kan bisa untuk olahraga dan sebagainya, ini kita sesuaikan. Tetapi pada zaman dulu kita diajarkannya supaya perempuan ini jadi tuntunannya berjalannya bisa pelan. Kemudian berpakaiannya lebih kelihatan santun, cantik, elegan. Tapi dibalik itu semua menunjukkan bahwa wanita itu tetap kuat, wanita itu tetap tangguh. Bagaimana itu akan tampak dalam sebuah pakaian kain dan kebaya. Selain itu sendiri juga di dalam sebuah kebaya itu sendiri ada ciri khas atau kok ciri khas ya, saya kita bilang apa, ada hal-hal yang bisa membawa kain dan kebaya ini menjadi suatu ciri. Kalau kita misalnya ke luar negeri itu biasanya orang akan langsung melihat, oh itu Indonesia. Karena sudah tahu bahwa kebaya ini adalah ciri khas Indonesia.
0: Dari Indonesia tentunya.
2: Jadi bisa menjadi diplomasi bangsa ya, diplomasi untuk kita keluar ya. Terus kemudian kain itu sendiri juga akan bisa kebaya sendiri juga akan menimbulkan sebuah kreativitas, di mana kreativitas itu akan selalu muncul, bahkan sampai saat ini remaja-remaja ataupun desainer-desainer membuat kebaya itu ragamnya banyak sekali. Jadi dari situ menghidupkan juga ekonomi kreatif ya. Dan satu lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa kebaya ini juga akan mencirikan sebuah keanggunan, sebuah keeleganan, ketangguhan daripada sebuah seorang perempuan ya, begitu.
0: Sebagai identitas seperti itu,
2: karakter.
0: Dan ternyata tentunya banyak juga filosofi tadi dari para leluhur terkait dengan budaya tadi, dengan cara mengenakannya seperti itu, berbusananya seperti itu. Tapi kan memang tadi juga Bu Yani mengatakan bahwasanya banyak sekali perkembangan tentunya nih. Apa menikah yang tantangan terbesar menikah dalam tentunya untuk menjaga keberlanjutan budaya berkebaya ini di masa ke masa?
2: Ya, yang pasti tadi kita sudah sampaikan edukasi. Edukasi tentang tata cara untuk mengenakan, tata cara untuk memakainya, dan tata cara bagaimana membuat suatu kreativitas yang tidak terlalu jauh di luar daripada pakemnya. Tetapi kita lihat di sini bahwa sekarang perkembangannya sudah luar biasa. Dan bahkan dari kami komunitas kain dan kebaya mempunyai suatu keinginan bahwa Jogja ini kalau bisa ada kerutinan kita memakai kebaya yang sekarang sudah kita lihat di sekolah-sekolah nih. Kamis pon menggunakan, dan itu bagus sekali. Yang belum adalah beberapa kantor ataupun ASN yang belum banyak menggunakan begitu. Kalau kantor-kantor yang saya lihat ada beberapa perbankan sudah memakai. Tapi belum semua. Dan harapannya ke depan nanti mudah-mudahan bisa menjadi the city of kebaya di Indonesia, di Yogyakarta.
0: Betul sekali, harapannya seperti itu. Luar biasa tentunya. Mungkin juga Mbak Luki ini, pendekatan seperti apa ini yang digunakan tentunya dari KKI sendiri nih, agar tentunya generasi muda ini bisa melihat kebaya sebagai fashion yang relevan dan juga nyaman untuk kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar pakaian formal untuk kondangan tadi nih, salah satu contohnya. Bagaimana menikah balik?
1: Jadi kalau kami ini lebih kepada mengimplementasikan ya, maksudnya ke kehidupan nyata gitu. Misalnya contoh ketika kita ada kegiatan, misalnya kita diundang dari Dinas Kebudayaan untuk mengikuti melampah di malam hari gitu ya, maksudnya itu running, tapi karena kita ibu-ibu jadi kita disuruh melampah.
0: Oh, gitu.
1: Nah,
0: jay,
1: kami pakai kebaya tetap,
0: jay,
1: tetapi kita modifikasi kainnya yang senyaman mungkin, yang ketika untuk berjalan itu mudah, dan itu sebenarnya tutorial sudah banyak di YouTube. Dan kemudian kita pakai sepatu kets. Jadi ini bisa memperlihatkan bahwa kebaya itu sudah bisa dipakai di acara apapun, di kondisi apapun. Nah, ini mungkin akan memunculkan pemikiran oleh anak-anak muda gitu ya. Oh, ternyata ibu-ibu aja tuh bisa ya pakai yang santai
0: yang
1: enak dilihat. Betul. Gitu ya, yang kekinian lah seperti itu. Cuman memang kalau anak muda itu kan lebih jauh bisa bereksplor ya, maksudnya dengan kebaya itu mungkin ada mereka pakai ornamen apa dengan kebaya yang terang, kemudian lebih terbuka tetapi dalam masih dalam batas-batas yang wajar gitu ya. Itu kita juga kadang mengikuti itu, tetapi ada memang batasan antara yang sudah ibu-ibu dengan anak muda gitu. Nah, itu kan juga memunculkan kalau anak-anak muda silahkan mengeksplor, tapi ini ibu-ibu nih kita kan bisa nih bergaya seperti ini. Kalau kami intinya lebih mudahnya itu memang kita ingin memperlihatkan aja keluar dengan cara bagaimana kita berpakaian di luar gitu. Itu jadinya ketika santai oke, kita pakai sepatu kets oke, dengan kebaya oke, tetapi ketika ada acara yang resmi atau memang butuh itu pakem, kita harus mengikuti itu. Karena bagaimanapun seperti tadi Bu Yani sampaikan, ini adalah warisan leluhur. Otomatis ada hal-hal yang memang harus kita jaga tanpa kita ada ke-distract dari modernitas gitu loh. Jadinya pakem harus tetap dijaga, tetapi untuk bisa memfamiliarkan ke anak-anak memang kita butuh lebih harus santai, karena zamannya orang tua tidak bisa disamakan dengan zamannya anak-anak.
0: Betul,
1: sekarang gitu ya. Jadi monggo silakan mengeksplor diri, mengembangkan dengan cara berpakaian seperti apa, tetapi jangan lupa kita juga harus belajar ini pakemnya seperti ini. Jadi sebatas mana sih?
0: Tapi sejauh gitu mana itu? Lagi bagaimana untuk teman-teman mungkin anak muda yang ingin mengeksplor tadi dengan kain kebayanya juga, tapi juga tanpa meninggalkan esensi dan juga pakem yang sudah ada tadi. Sejauh mana itu?
1: Kalau saya lihat sekarang itu sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang anak muda ya. Anak muda sekarang itu sudah mulai ada perkumpulan atau semacam kayak seminar kecil gitu. Mereka diajak sambil berjalan gitu ya, berjalan sudah gitu masuk ke museum. Nah, terus di situ kan biasanya mereka diedukasi tuh, misalnya kita masuk ke Sono Budoyo misalnya gitu ya, maksudnya. Nah, itu kan ada pakaian-pakaian, ada kain gitu ya. Nah, itu ini untuk misalnya ada batik larangan yang ini tidak boleh dipakai ketika kita masuk keraton. Itu hal-hal kecil itu sudah banyak sekarang diedukasi oleh anak-anak muda juga gitu, pecinta budaya gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, tugasnya kami sebagai ibu-ibu yang notabene kami bukan seorang budayawan, bukan seorang ahli yang memang mengerti sekali tentang hal itu. Jadi kami sebisa mungkin mengedukasinya lewat dengan apa yang kita pakai ketika kami berkegiatan gitu. Jadi ketika acara resmi kita memakai
0: memang harus resmi seperti itu, jadi sesuai dengan aturannya.
1: Kalau kita pakai pakaian kebayanya Jogja, gagrak Jogja gitu misalnya ya, dari sanggul, kebaya, kemudian jari, selopnya itu harus sesuaikan semuanya, supaya itu secara tidak langsung kita bisa mengedukasi yang melihat gitu ya. Oh, ternyata ini ketika acara resmi kita memakai seperti ini ya, tetapi di acara lain yang lebih santai, oh ternyata seperti ini. Itu hal yang bisa kita lakukan sebagai orang yang bukan ahli di bidang itu, tetapi kami berusaha mengedukasi sebisa mungkin.
0: Jadi memang harus tahu ya, ini dipakai untuk acara apa. Memang harus formal atau seperti apa. Jadi kalau memang kegiatan itu non formal, ya bebas untuk mengeksplor itu tadi.
1: Betul. Tetapi ya kemudian seperti yang tadi Bunda Yani sampaikan juga, kita harus tahu batasan-batasan. Misalnya contoh, kita memakai kain ya kalau bisa jangan di atas lutut
0: misalnya, itu tetap kan harus itu harus diperhatikan
1: sih. Terus udah gitu kalau misalnya memang acaranya sudah dewasa gitu ya, kalau kan kebaya itu memang ada pakem-pakemnya juga, maksudnya harus ada kain kemudian modelnya menutup dari kanan dan kiri. Itu salah satu kriteria kebaya gitu. Terus harus berlengan. Otomatis kalau yang tidak berlengan itu sebenarnya bukan kebaya. Sebenarnya bukan kebaya. Jadinya monggo saja kalau misalnya itu mau dibilang kebaya, ya silahkan memakai dengan aturannya. Boleh dieksplor sebagaimanapun monggo, tetapi ya jangan bilang kebaya kalau memang tidak sesuai dengan kriterianya. Misalnya, aduh aku sukanya pakai yang utung, tapi itu bukan kebaya ya, hanya modelnya mirip dengan kebaya. Nah seperti itu.
0: Jadi memang ada harus kriteria-kriteria tertentu sebagai kebaya. Tadi harus dipenuhi tetap
1: Iya. Contoh misalnya kayak ini kain brokat gitu ya. Orang tuh kan kalau udah bilang brokat itu ya kebaya gitu. Padahal itu cuman kayak modelnya langsung masuk gitu, terus ada resleting di belakang. Itu udah bilang kalau itu tuh kebaya. Padahal tidak semua brokat itu dinamakan kebaya.
0: Itu dia.
1: Itu kan kadang ada salah kaprah begitu, Nje. Itu salah satunya itu.
0: Jadi dari komunitas sendiri memperkenalkan itu, mengedukasi hal seperti itu, Nje. Tentunya kan tadi banyak sekali model-modelnya seperti itu, Nje. Bagaimana mungkin dari KKI sendiri untuk salah satunya membangun jejaring, tadi juga Bu Yani sudah menyinggung bagaimana terkait dengan UMKM lokal, mungkin desainer-desainer dan juga komunitas pemuda untuk memperluas jangkauan gerakan berkebaya ini.
1: Kebetulan di tempat kami ini juga ada mas yang memang pembuat kebaya, Jeh Bu Yani ya. Jadi dengan adanya kebaya ini yang menjadi tren, semoga ini bukan tren Jeh, tapi memang kebangkitan kecintaan
0: leres
1: kita terhadap budaya gitu, Jeh. Nah ini saya juga ikut senang gitu ya, teman-teman bisa lebih berdaya dengan kebaya. Jadi mulai pada memproduksi kebaya, kemudian dipasarkan ketika ada pameran-pameran. Nah itu kayak kemarin kami juga acara HKN kemarin juga ada teman-teman yang mereka mengisi untuk stan kebaya dan pernak-perniknya. Nah itu paling kita juga memberdayakannya seperti itu. Jadinya misalnya ada yang pre-love juga, misalnya kebaya pre-love. Nah itu daripada nggak kepake, ayo kita coba share ke teman-teman gitu. Kita kan biasanya tidak semua orang itu pengennya membeli baru ya, kadang-kadang yang thrift apa segala macam. Itu cara yang mudah gitu. Kami sebenarnya lebih kepada yang simple dan terjangkau, supaya bagaimanapun kebaya ini bisa menjangkau seluruh kalangan.
0: Bu Yani mungkin ada yang ditambahkan terkait dengan ide dari berkebaya ini mampu tentunya memberikan dampak tadi bagi roda ekonomi tentunya di UMKM sendiri, desainer dan sebagainya. Monggo Bu Yani.
2: Yang pasti kain kebaya, khususnya kebaya sendiri itu kan dijahit dan dipotong atau dibuat modelnya oleh banyak orang.
0: Ya.
2: Artinya itu ada pengembangan atau edukasi untuk menumbuhkan kreativitas. Ya. Tapi di luar itu pun kreativitasnya itu tidak hanya dengan tadi Mbak Luki menyampaikan ada brokat, tapi di situ ada kain-kain polos yang mereka kembangkan dengan model lukis, misalnya
0: dilukis.
2: Jadi kebayanya juga dilukis, sehingga menimbulkan suatu ciri khas atau desain yang sangat menarik. Selain itu penggunaan banyak kain, termasuk kombinasi kain-kain yang kemarin kita fun walk itu dengan baju tambal. Ya, itu juga cukup cantik ya desainnya. Kemudian dengan lurik itu juga cukup bagus, lurik yang mana kita juga sudah punya lurik, tetapi ini luriknya banyak kombinasinya, jadi akan lebih menarik lagi kebayanya. Selain daripada brokat dengan polos atau polos dilukis, kemudian penggunaan daripada monte-monte atau pernak-pernik, dengan kancing-kancingnya, kemudian juga dengan model kita yang sekarang jarang untuk dipakai, yaitu model janggan, yang Mbak Lubi namanya janggan ya. Nah itu juga cukup menarik dipakai karena cukup rapi ya sampai leher, kemudian di bawahnya juga ramping begitu. Selain daripada model yang ada seperti kutu baru yang sekarang dipakai Mbak Lubi, terus kemudian model yang V ya, sebetulnya itu seperti model Kartini juga. Terus kemudian ada model yang model Bali yang tadi saya sempat sampaikan di awal, model Bali. Terus kemudian ada model-model yang sekarang pengembangannya kadang dikombinasi dengan model seperti kimononya Jepang misalnya. Itu merupakan pengembangan, tapi tetap tadi sama seperti yang Mbak Lucky sampaikan, kalau bisa pakemnya tetap ada. Jadi tetap kalau kebaya itu ya berlengan. Setidaknya di sampai tekukan tangan ini setidaknya. Kemudian juga pemakaiannya jangan terlalu ke bawahnya, karena kita tetap kesantunan tetap dipakai. Dan di bawah jarik sendiri tadi Mbak Lucky sempat sampaikan ya, kalau bisa tertutup kiri kanan, jangan terlalu ke atas lutut ya. Sebetulnya pakem-pakem itu kita ajarkan, kita edukasikan, dan ini sudah banyak dikembangkan oleh desainer-desainer, dan sekarang tumbuh banyak omah-omah kebaya. Dan itu banyak menumbuhkan UKM-UKM baru yang semula belum ada ide, akhirnya timbul banyak ide untuk kebaya-kebaya ini. Dan di Jogja, kebaya-kebaya kita sudah beberapa juga diekspor ke luar negeri. Jadi ada permintaan. Kemarin saat kita mengikuti beberapa saat seperti di Pasar Kangen juga, ada beberapa turis asing juga senang dengan kebaya kita, dan akhirnya banyak yang beli juga. Begitu. Sehingga ini merupakan suatu model UMKM baru yang bisa kita kembangkan. Kira-kira demikian.
0: Luar biasa. Jih, matur nuwun Bu Yani, Mbak Lucky. Tentunya nanti kita akan sambung lagi jih, tapi kita akan riat sejenak. Ini ada satu nomor lagu. Nanti juga kita akan persilakan untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung di line telepon, nanti bisa bergabung di nomor 540333, dan juga nanti di WhatsApp monggo Sutresno Budoyo bisa bergabung di 0895 0144 1066. Nanti kita akan lanjut lagi satu nomor lagu Jopo Donelongso Ntar Boy Gang featuring Damara Dewanti. Tetep Onya Wiji wonten ing giaran kawruh perempat era ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja.
3: Mabes Balga Damara Dewanti.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasih Nyawiji Wonten ing Giaran Kawruh Lumantar Perempatan Ring Ayu Jogarta. Dan tentunya pagi hari ini masih dengan tema kita Peran Komunitas Berkebaya Dalam Pelestarian Warisan Budaya. Masih bersama dengan Mbak Luki, masih semangat sih Mbak Luki?
1: Semangat, selalu semangat.
0: Uyani ini semangat sih?
1: Selalu semangat.
0: Luar biasa Matur Nuwun. Semoga untuk Sutresno Budaya yang ingin berkebaya Bung, kita beri kesempatan, kita buka di line telepon di 540333 dan juga di WhatsApp program 4 di 0895 0144 1066. Untuk di telepon monggo masih kita tunggu, dan juga sementara kita menunggu ini yang ada di WhatsApp terlebih dahulu nih Mbak Luki, Bu Yani. Jee. Sudah ada yang masuk meniko, kita buka terlebih dahulu. Ada meniko dari, halo Kak, saya Yustika meniko. Nah, sekarang itu sering banget anak muda terutama Gen Z ini mau mulai pakai kebaya, tapi itu kadang ciut duluan gara-gara dalam tanda petik polisi kebaya di media sosial yang sering ngejudge kalau pakai kebaya itu tapi stylenya dimodifikasi, misal dipaduin sneakers, kaos atau rok lilit yang gak sesuai standar pakem, itu dibilang merusak budaya lah, nyari spotlight lah. Kalau dari komunitas KKI sendiri gimana ya batasan atau garis antara melestarikan pakem budaya dengan memberi ruang kreasi anak muda supaya mereka enggak malas duluan gara-gara takut dibilang salah. Terima kasih ya. Sebenarnya tadi juga ada sedikit yeah, di monggo yeah, mungkin untuk meyakinkan yeah, Mbak Yustika menih.
1: Iya. Yeah. Yeah. Betul, Mas. Tadi mungkin kita juga sudah sampaikan ya untuk Mbak Yustika ini, mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Yeah.

0: Kebaya itu saya bilang tadi memang ada pakemnya, tetapi karena kita tidak bisa menutup mata bahwa kita mengalami perkembangan zaman, dan di situ banyak anak-anak Gen Z, Gen Alpha sekarang itu pengen ikut memakai kebaya tetapi menyesuaikan diri dengan identitas mereka sekarang gitu ya. Lebih free gitu ya. Itu bisa Mbak Yustika, kita ini nek orang Jawa itu bilangnya empan papan ya. Jadinya di mana kita memakai, di situ kita menyesuaikan diri kan gitu. Jadi kalau kita mau jalan-jalan, mau nge-mall, mau nongkrong, monggo itu silahkan, mau pakai sneakers, mau pakai kebaya dimodifikasi apapun, itu aman-aman saja. Dan ketika saya melihat di media sosial pun, ketika itu dipakai di tempat-tempat yang memang untuk acara santai itu oke-oke saja. Tetapi menjadi permasalahan memang ketika misalnya contoh kita harus masuk ke keraton nih, ke keraton Jogja misalnya begitu, otomatis kita nggak bisa memakai dengan kebaya yang kita mau gitu. Semua harus ada aturannya. Tetapi percayalah, pakailah kebaya di situasi dan kondisi tertentu gitu. Disesuaikan saja, pasti insya Allah aman. Karena sekarang terbuka kok semuanya, apalagi dengan KKI gitu ya. KKI juga saya sampaikan tadi, kita juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi acaranya.
1: Nyuwun sewu Mbak Lugi, ini juga ada yang masuk di line telepon. Monggo. Sugeng njeng kawruh.
2: Sugeng njeng kawruh.
1: Monggo sugeng njeng.
2: Sugeng njeng Mas sinten, Mas Gilang.
1: Injih. Monggo Pak De Maimin menika. Monggo Pak De.
2: Niki ya rada nyimpang sekedhi.
1: Dos pundi?
2: Niki nek dinten Kemis Pon napa Kemis napa niku?
1: Kemis Pon nggih.
2: Niku do ngagem tebet lare sekolah-sekolah niku.
1: Leres.
2: Ngangge klambi lurik.
1: Nggih.
2: Niku kok ikete niku lho sing kula gumuni.
1: Nggih.
2: Ikete niku nek Jogja niku rak mondolan.
1: Leres.
2: Kok do ngagem sebagian iket jepes wonten mondolan. Niku napa nek iket jepes niku rak serah Solo.
1: Salah menika.
2: Nggih. Niku kok teng sekolah ya di mendel mawon kali ibu-ibu guru. Niku menapa leres napa mboten. Mboten mawon kula ya nyimpang sithik mboten trep kali kawruh niku wau.
1: Nggih, mboten ana apa Pak De.
2: Nggih.
1: Sami-sami matur nuwun Pak De Paimin kalau wau nggih. Monggo mungkin Bu Yani.
3: Nggih. Matur nuwun Pak De Paimin karena sudah merespon apa yang kita sampaikan hari ini.
1: Betul.
3: Memang ada hal-hal yang harus kita luruskan. Nah, inilah fungsinya daripada Nun Sewu guru dan juga kita di sini KKI mencoba untuk mengedukasi beberapa sekolah tentang pemakaian pakem. Tetapi tadi Mbak Luki sampaikan juga bahwa era sekarang, anak muda sekarang memang akan lebih banyak berkreativitas untuk menunjukkan jati dirinya.
1: Leres.
3: Nah, tetapi kalau si anak ingin menggunakan secara pakem seperti gagrak Jogja dan sebagainya, ya kita akan edukasi seperti itu. Nah, kita mencoba dari KKI beberapa kali masuk ke sekolah-sekolah menyampaikan kalau KKI ini akan coba mengedukasi untuk pemakaian yang pakem, tetapi bukan membatasi kreativitas. Artinya kalau itu memang akan dikembangkan di sekolah atau si anak sendiri, kita berikan keleluasaan. Artinya tadi papan, kalau memang itu saatnya kita pakai pakem, ya pakem tuh seperti ini. Tetapi kalau itu akan menggunakan untuk yang kreativitas, dipersilakan pada saat-saat tertentu. Nah, halnya seperti yang tadi sampaikan masalah mondolan tadi, yang model Jogja dan model Solo, itu ada perbedaannya. Dan ini memang belum diketahui semua banyak generasi muda sekarang. Ini yang akan kita kita edukasi secara pelan-pelan. Baik tadi sudah saya sampaikan cara pakai kain, cara pakai kebaya dan sebagainya. Kira-kira demikian pengatasannya supaya bisa kita luruskan ke depannya.
1: Ngaten nggih, Pak De, Pak Imin kalau nggih matur nuwun sangat. Nggih, ugi salajengipun kalau kalau mau saking nggih Mbak Yustika kalau mau. Mbak lagi sampun cekap nggih.
0: Nggih. Seperti itu.
1: Nggih, ugi menika wonten Pak Wening menika. Nggih, wonten ing WhatsApp menika ngintun voice note menika monggo monggo Pak Wening.
4: Sugeng Injang, selamat pagi
1: Ibu
4: narasumber, pengurus KKI Komunitas Kain Batik Kebaya Indonesia. Mas Gilang, saya Pak Wening.
1: Terus pun DJ, monggo Pak Wening.
4: Ngaten Bu, menika kula remen nggih Bu tertarik ada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli untuk membentuk wadah seperti ini. Saya pernah Bu, karena ada tamu dua bisnis rombongan pria semanten dari Semarang, kebetulan kami juga buka rumah makan, dan di situ kami berkelakar, Bu kok gak pakai kebaya kayak waktu ngerias manten itu. Nah mereka jawabnya, ya itu kalau tugas ngerias manten beliau mesti pakai kebaya, tapi karena dia eventnya untuk study tour, apa piknik ini gak pakai. Ya kami maksudkan mereka masih peduli. Namun gini Bu, yang kami di ruang ini mungkin pihak-pihak yang masih terkait sering menggunakan kebaya kan seperti pria semanten, penyanyi-penyanyi khas Jawa campur sari itu masih banyak sebagian menggunakan kebaya. Bagaimana kalau ini sudah disentuh apa belum dengan himbauan? Nah, mungkin termasuk anak-anak atau mahasiswa di SMKI di seni-seni itu sebulan sekali atau dianjurkan untuk berkebaya. Ini hanya satu himbauan Bu. Mudah-mudahan pelestarian seperti ini yang akan bersambung gayung baik dengan pihak-pihak yang memang cinta pada budaya kita. Matur nuwun Ibu, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Matur nuwun Pak Wening. Monggo mungkin Bu Yani, Mbak Luki terkait Pak Wening tadi wonten tanggapan tadi tentunya juga setuju tadi nggih tentunya nggih monggo.
0: Nggih. Kalau saya melihatnya seperti ini, karena kami ini kan posisinya sebagai komunitas
1: nggih.
0: Kalau perias itu juga ada komunitasnya masing-masing.
1: Betul,
0: jadi semua itu mereka punya SOP sendiri, mereka punya peraturan sendiri. Kalau dari kami itu melihatnya adalah bagaimana komunitas-komunitas tersebut atau organisasi tersebut, misalnya organisasi perias atau mungkin komunitas dari penyanyi-penyanyi campur sari itu biasanya kan ada juga perkumpulannya mereka itu. Nah itu mungkin bisa membuat semacam aturan gitu nje. Kalau dari kami ini kan bukan ranah kami untuk bisa masuk ke situ, kecuali memang kita ada kegiatan bersama misalnya.
1: Betul.
0: Begitu, dan kami bisa saling sharing. Nah itu mungkin bisa, tetapi yang bisa kami lakukan di sini itu adalah itu tadi, dengan komunitas kami sendiri, bagaimana ketika berkegiatan kami selalu memakai kebaya. Nah itu yang kami sampaikan supaya ini pun bisa menularkan ke komunitas-komunitas lain bahwa komunitas kami itu tidak hanya sekedar pas kegiatan besar memakai kebaya atau apapun, tapi kegiatan sekecil apapun ketika kita bertemu itu memakai kebaya. Itu harapan kami bisa memberikan apa dampak untuk teman-teman yang melihat.
1: Betul.
0: Baik itu komunitas, organisasi ataupun dimanapun masyarakat berada gitu. Kalau dari kami seperti itu.
1: Monggo Bu Yani mungkin ada tambahan.
3: Terima
1: juga.
3: Kasih. Cih, matur nuwun Pak Wening. Memang pada dasarnya untuk memakai kebaya ataupun memakai pakaian tradisional itu memang membutuhkan suatu keberanian.
1: Leres.
3: Yang kedua, karena ini effortnya cukup harus betul-betul kuat untuk itu. Dan yang ketiga, ada rasa kebanggaan tersendiri juga yang tadi dihentikake untuk ibu-ibu perias. Mungkin pada saat beliau pun merias, mereka kan banyak bergerak, banyak mengeluarkan keringat.
1: Leres.
3: Dari mungkin beliau membutuhkan suatu kenyamanan tersendiri, akan lari ke sana, kemari, harus memakaikan kain dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan, saya melihat banyak juga perias yang kemana-mana juga pakai kain dan kebaya. Jadi ini tinggal dari pribadi masing-masing. Nah ini yang memang harus ditumbuhkan begitu. Seperti hanya kita pada saat beberapa saat yang lalu kita piknik ke Kamboja. Nah ini semua dari berangkat sampai pulang kembali terus semua pakai kebaya. Karena kita ingin mengenalkan dan kita ingin mempromosikan kebaya, baik itu untuk domestik ataupun untuk luar negeri. Dan ini sambutannya sangat luar biasa. Dan ini dirasakan teman-teman tidak merupakan suatu keberatan, tetapi mereka nyaman, mereka enjoy aja. Dimanapun kita berada, di pesawat, di jalan, kita waktu jalan-jalan di tempat wisata, semua kita pakai kebaya semua, dan itu merasakan kenikmatannya. Dan kami lihat pun seperti di Bali itu sudah merupakan suatu kebiasaan
1: jih, di
3: kalau
1: sana,
3: kita lihat di Bali seperti itu. Selain daripada mereka memang mempunyai religi yang ke arah sana. Nah ini yang kami harapkan, dan ini sudah dimulai, tadi sudah saya sampaikan di awal jih. Mungkin Pak Wening belum mendengarkan bahwa untuk anak-anak sekolah di Kamispon sudah diajarkan, kemudian beberapa tempat ASN juga sudah ada, dan di beberapa perbankan ada 1-2 bank yang sudah menerapkan juga dengan kain dan kebaya ini. Nah harapannya lebih banyak lagi, entah itu perkantoran, sekolah pasti, kemudian masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat pun nanti akan menentukan setiap hari Jumat misalnya, selain daripada olahraga, kita juga mungkin dengan pakaian tradisional itu akan menumbuhkan rasa bangga terhadap pakaian tradisional kita, nguri-nguri kebudayaan kita, kebaya ataupun sorjan. Sekarang pria-pria pun banyak yang kemana-mana sudah pakai sorjan.
1: Pakai sorjan ya, Tunji. Matur nuwun kalau mau Pak Wening Jih. Dan ini juga ada dari Romo KRT di Projo Kusumo di Pengasih Kulon Progo. Sugeng Ijeng narasumber, berbusana Jawa adalah merupakan budaya, namun sudah arang ataupun hampir punah ngaten nggih menika nggih. Apa sudah ada komunitas kaum pria, perkumpulan bebetan berpakaian Jawa di pedesaan seperti itu? Apakah ada? Matur nuwun nggih menika.
0: Saya kurang tahu nggih kalau untuk misalnya di pedesaan, tetapi kami ini ada berkolaborasi dengan komunitas namanya Komunitas Surjan Indonesia.
1: Komunitas Surjan Indonesia.
0: Jadi itu bapak-bapak yang memang punya keinginan gitu ya untuk bisa nguri-nguri budaya gitu. Jadi beliau-beliau itu memakai surjan dan kain begitu nggih, tetapi walaupun kita semua ini kan berangkat dari bukan ahli, jadi memang perlu banyak belajar terus dan terus menerus, tetapi kita harus mengapresiasi bagaimana teman-teman ini juga berani untuk membuat komunitas itu. Nah, kalau misalnya mau ditanya apakah sudah ada Bapak, tetapi mungkin untuk di pedesaan belum sampai sejauh itu. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa diundang lagi bersama dengan komunitas Surjan Menikon, jadinya kita bisa berkolaborasi, kita bisa sharing-sharing bersama di RRI Pro 4 ini gitu. Jadinya memang kami ini hanya ibaratnya masyarakat yang betul-betul peduli dan pengen melestarikan. Dan ini bapak-bapak ini juga luar biasa, kemarin beliau juga datang di acara HKN dengan memakai surjan ya, karena gagrak Jogja itu tidak ada beskap, surjan dengan kain jari dengan blangkon yang memang ada mondolannya. Nah itu memang sedang terus diupayakan untuk menjadi komunitas yang solid seperti itu.
1: Jadi memang itu ada ya,
0: tadi ada, yang
1: surjan tadi jih. Jih ingatan jih Romo Projo Kusumo kalau wanji matur nuwun sangat. Jih tentunya Mbak Luki dan juga Bu Yani ini tentunya waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 10 ini jih, tidak terasa.
0: Tidak terasa
1: jih. Monggo mungkin untuk menutup perbincangan kita di pagi hari ini terkait dengan mungkin harapannya seperti itu, atau mungkin dari Bu Yani ada mungkin nasihat juga terkait dengan bagaimana kita untuk berkebaya dalam tentunya untuk pelestarian warisan budaya ini. Monggo.
3: Nggih, matur nuwun. Nggih. Yang pasti kami dari Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia mempunyai motivasi atau visi misi kami, tujuan kami adalah ingin satu nguri-nguri kebudayaan, yang kedua ingin terus membesarkan warisan budaya ini, memperkuat, dan juga kami ingin mengedukasi banyak generasi muda yang masih belum memahami akan halnya warisan ini. Dan harapannya nanti sejak dari anak-anak mereka PAUD TK sudah diajarkan, sehingga kemudian dia sekolah di SD, SMP, SMA selalu tetap memakai pada hari-hari khusus untuk kebaya ataupun pakaian tradisional. Dan yang berikutnya yang lebih besar adalah bagaimana kita membawa kebaya ini bisa ke kancah yang lebih besar, ke kancah dunia, ke kancah internasional, sehingga kemarin pun HKN3 kita bawa dengan tema Pesona Kebaya Indonesia untuk Dunia. Kita ingin membesarkan kebaya ini sebagai kekuatan daripada diplomasi bangsa, dan harapannya kembali Yogyakarta menjadi the city of kebaya Indonesia.
1: Nyata.
3: Begitu.
1: Monggo. Mbak Luki.
0: Okay. Baik, kalau dari saya lebih kepada himbauan untuk teman-teman komunitas yang berbasis budaya, kebaya ataupun kain, dan khususnya untuk KKI sendiri, bahwa marilah kita memakai kebaya dan kain dengan benar dan di situasi dan kondisi yang sesuai, supaya apa? Ketika kita sudah mulai memakai, kita akan merasa untuk mencintai dan bangga.
1: Leres.
0: Dan percayalah, ketika kita sudah mulai cinta dengan memakai kebaya dan kain, itu pasti akan menularkan ke orang-orang di luar sana yang pada akhirnya ingin bisa memakai dengan baik, cantik, sesuai dengan pribadi kita sebagai perempuan yang anggun dan berwibawa gitu.
1: Nyatun,
0: gitu sih.
1: Matur nuwun, terima kasih banyak tentunya sami. Mbak Luki dan juga Bu Yani sudah hadir di sini. Sihat selalu. Bu Yani, Mbak Luki. Salam
0: nuwun
1: untuk teman-teman KKI nggih di
0: Jogja.
1: Lalu ki matur nuwun sangat katur dumateng Sutresno Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh ing enjing menika. Matur nuwun sangat ugi wonten Bu Nini Triwu, ugi Mbah Mudi, lan ugi Pak Mulyanto ingkang sampun nyawiji ananging awit winates ing wekdal wonten ing giaran kawruh ing enjing menika, nyuwun pangapunten sangat. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng enjing, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, rencana penerapan kawasan pejalan kaki penuh atau full pedestrian di Jalan Malioboro mulai November 2026 menuai kekhawatiran dari para pedagang. Pedagang teras Malioboro 1 menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan jumlah wisatawan apabila belum didukung fasilitas parkir dan transportasi penghubung yang memadai. Salah seorang pedagang kuliner Fauzi mengatakan, wisatawan akan terbebani biaya tambahan jika harus menggunakan shuttle dari lokasi parkir menuju Malioboro. Menurut Fauzi, apabila persoalan akses belum terselesaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang teras Malioboro, tetapi juga toko-toko dan pasar di sekitar kawasan wisata tersebut. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja menargetkan unit pengolahan pupuk organik atau UPPO di Bener Tegal Rejo mulai beroperasi pada November 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pembangunan hanggar dan pemasangan peralatan ditargetkan selesai tahun ini. UPPO akan mengolah sampah organik berupa daun sapuan jalan dan hasil pemangkasan pohon menjadi pupuk. Mulai tahun depan, pemerintah Kota Yogyakarta juga berencana mengembangkan konsep integrated farming serta membuka peluang pemasaran pupuk organik kepada masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 53. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: dadi dadi Empu Sodo kuwi pranun toko. Oh. Dadi kowe dhewe sing ngancam patine anakku. Mergo penjaluke kudu sempakno. Oh. Tetelo ucapmu marang aku nalika semono ora ana nyatane. Semono kowe kondo, kowe lilo, kowe legowo pisah karo aku. Kanggo urip tembe mburi anakku. Nanging kasunyatane. Deraka, kowe pranun toko. Kowe deraka.
1: Nyi, ucapmu marang aku ora ana sing kleru. Bener. Uripku pancen kebak dosa lan nistha. Nyi.
0: Nek ngono, gonmu manjing keputren dapur telik Mangindrajala. Kowe rewa-rewa dadi wong garang. Lan ngaku upo-upo panamane sang putri. Tetelo kowe laku sandi. Bakal dosto gustiku sang putri kedhedhes.
1: Nyai, sepisan iki niatku gawe becik. Sepisan iki aku arep golek pengenteng-enteng boboting dosa kang tak sandhang. Nyai, ana dongeng. Pepuntong ini dongeng mau, Empu Sodo, iyo pranun toko, ketanggur pacak kebentusing lelakon. Satemah, aku kelangan murid kinasihku. Lan meh wae aku tumuka ing pati. Ya ing pepuntong ini dongeng mau, Empu Sodo, iyo si pranun toko, kuwawa mbuka pintuning mertobat. Dadi nyai, ndadek no wruhananmu, tekaku neng keputren kene, pancen namur laku.
0: Aku kepengen kerungu pepuntan ing dongengmu, Kiai.
1: Makaping-kaping aku lan Kuda Sempono bakal nyilaka aki masya agni. Sebab Kuda Sempono senajan ora kelakon medek kembang padepokan, nanging duwe rasa serik marang Maiso Agni kang dianggep dadi pepalangin. Kuda Sempono kepingin males loro wirang marang Maiso Agni, nanging ora tau kelakon jalaran Maiso Agni tansah dijampangi dening gurune lan wong kang ngaku makne cilik sing jeneng Empu Gandring. Nyai, apa bener tukang keris kuwi isih kulit daging?
0: Empu Gandring kuwi sedulurku tuwa, kakakku, Kiai.
1: Oh. Rehne Kuda Sempono cukeng kudu males seri ing atine ora kena ndak premo. Aku terus njaluk bebantune setan kemundungan sing jeneng Kebo Sindet lan wong Saripat. Nyai, setan kekarone kuwi luwih bebayani tenimbang aku, Nyai. Sejatine aku wis dielingke dening Empu Gandring lan Resi Bojong Sakti gurune Witanta. Aja nganti aku sesambungan karo demit kemundunganku. Sebab aku mesti bakal diuntal dhewe.
0: Kapan Kiai ketemu Kakang Empu Gandring lan Resi Bojong Sakti?
1: Ketemu tukang keris nalika aku arep nyekel Maiso Agni neng bulak karautan. Semono dheweke lagi golek papan dinggo bangun bendungan laras karo perintahe pupuk. Dheweke dene aku ketemu Resi Bojong Santi nalika aku lan murid-muridku nyegat Ken Dedes kang arep bali ning Padepokan. Upama nalika semono ora ana Resi Bojong Santi lan Empu Purwa, Ken Dedes mesti wis bisa tak regemnya tujune kabeh mau durung kelakon. Lan sepisan meneh aku njaluk ngapura ya, sebab aku ora ngerti yen Agni kuwi jebul anakmu.
0: Iya Kyai, terus lelakone kudu sempono ki piye Kyai?
1: Kudu sempono wis kepikut atine marang Kebo Sindet lan wong Sarimpat. Dene muridku si Baureksa dadi banten tumekaning pati ning perenging Gunung Kudul. Nyai, Kebo Sindet lan wong Sarimpat sakwise ngregem kudu sempono kekarone bakal nyingkirke aku. Sebab aku dianggep dadi pepalang gone arep mereskan Dedes nganggo piranti Maiso Agni.
0: Apa kena tak gugu capmu?
1: Nyai, kudune kowe ngandel marang ucapku. Aku sumpah marang batinku, aku kepengin bali marang dalaning kautaman lan mlebu pintuning mertobat. Niatku bakal jaluk pangapura marang putri Ken Dedes lelakoning alas tal rampak lan caos pemut lan pelaporan menawa Maiso Agni diancam dening Kebo Sindet setan kemundungan. Nyai, ojo nganti randat Nyai. Ayo, aku tumuli iriten sowan sang putri Ken Dedes.
0: Nanging Kyai,
1: niatku sepisan iki becik, aku harap nebus dosa. Nek niatku ala, sepiro banggamu lan poro prajurit sing jaga senajan aku adu arep karo sang tunggul ametung dewe, aku ora bakal kikrik. Nek aku duwe niat Ken Dedes bengi iki wis tak regem Nyai. Nanging niatku ora kaya ngono. Aku wis mlebu ning pintu ning mertobat. Aku wis mertobat.
0: Ya wis Kyai. Ayo, tak larap kene ngersani Gustiku sang putri Ken Dedes.
1: Oh, Nyai. Aku nedra nirima banget, Nyai. Kanti mengkono, aku bakal sungkem marang pepundenku sang putri Ken Dedes menungko panebus ing dosaku. Oh, Bedoro, matur nuhun Bedoro. Kula sampun mlebu wonten pintu kawula. Matur.

kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Perhubungan memperkuat kesiapan operasional jalan tol Prambanan Purwomartani guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2027. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pengoperasian flyover exit Purwomartani secara optimal dua arah. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kesiapan infrastruktur tol tersebut. Peninjauan difokuskan pada kesiapan flyover exit Purwomartani agar dapat difungsikan dua arah selama periode arus mudik dan arus balik. Beralih ke informasi lain. Kawasan Malioboro kembali dipenuhi wisatawan selama libur sekolah. Dalam kurun 10 hari, mulai 27 Juni hingga 6 Juli 2026, jumlah pengunjung yang tercatat mencapai 305.018 orang, menjadikan kawasan ikonik di kota Yogyakarta tersebut tetap menjadi magnet utama wisatawan dari berbagai daerah. Lonjakan pengunjung paling tinggi terjadi saat akhir pekan. Pada periode tersebut, ribuan wisatawan memadati area pedestrian, pusat kuliner dan sejumlah titik favorit untuk berfoto di sepanjang kawasan Malioboro. Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Fitria Dia Anggraini mengatakan angka kunjungan tersebut diperoleh dari penghitungan manual yang dilakukan petugas di berbagai akses masuk kawasan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budoyo pada hari Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Betty Damayani dan Andita menemani sampai sore nanti. Berikut ini sudah kami siapkan canting jali, catatan penting ojo nganti lali, kanti ira-irahan boso minongko simbol kabudayan, sugeng midangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perubahan teror ingin lebih budayawi suara budaya Jogja. Setelah budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentunya bersama saya Titi Renggani yang selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan para pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu. Siapa ini?
2: Fazira dari Demangan, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo.
1: Ya, Ibu buat produk apa ini?
2: Saya membuat seperti singkong dibikin lemet, terus berkreasi membuat makanan berbahan lokal.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Singkong. Singkong atau
2: ada ubi, ada pisang, ada suwak juga tadi. Iya.
1: Terus Ibu buat berapa produk itu satu hari?
2: Satu hari bisa bikin 5 produk.
1: Bikin 5 produk.
2: Iya.
1: Itu terus dijual kemana ya?
2: Saya pasarkan ke pasar-pasar tradisional. Terus ke warung-warung terdekat.
1: Oh gitu. Warung-warung terdekat, pasar-pasar tradisional. Setiap hari produksi terus.
2: Iya, setiap hari. Iya,
1: dengan 5 produk itu berapa jumlahnya ini kalau 5 produk itu?
2: Satu produk
1: berapa?
2: Masing-masing 50.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Tenaganya yang mengerjakan
2: ada rewangnya satu.
1: Oh gitu, jadi yang bantuin ya. Terus itu kalau keluar ataupun mungkin dikirimkan itu dari jam berapa itu?
2: Dari habis subuh. Jam 5 sudah di warung.
1: Oh gitu.
2: Sudah di pasar.
1: Kalau jam 5 sudah di warung berarti masak di jam berapa itu?
2: Sudah prepare bahasanya ya. Dari sore.
1: Oh, dari sore sudah.
2: Iya, dari sore
1: nanti agak pagi itu tinggal istilahnya finishingnya. Kalau goreng tinggal goreng, kukus tinggal kukus gitu. Berarti tidak ada liburnya setiap hari
2: Setiap hari kecuali kalau saya lagi enggak enak badan, terus kalau ya mudah-mudahan sehat
1: terus nggak jual gitu ya.
2: Terus kalau ada di sekitar ada hajatan
1: itu nggak jual juga.
2: Iya.
1: Terus kalau ini Bu, apa namanya produk-produk itu, apakah itu produk yang tahan lama ataukah tidak?
2: Tidak, hanya satu hari saja.
1: Iya. Tapi itu selalu habis terus atau bagaimana?
2: Iya, habis.
1: Setiap hari habis. Okay. Ada berapa toko ataupun warung
2: Ada lima.
1: Okay. Oh gitu. Sebagai ini ya, orang yang ngolah makanan apalagi yang tidak tahan lama, strategi Ibu bagaimana supaya itu supaya itu bisa laris ataupun mungkin bisa habis terus seperti itu?
2: Mencoba berkreasi tadi. Sekarang bikin lemet, terus kok 50 itu kok umpamanya sisa, kadang sisa 5, kadang sisa 3, itu nggak apa-apalah, kan di rumah ada ayam, ada bebek.
1: Oh, kayak gitu rezekinya mereka ya. Baik, sharingnya terima kasih sekali. Ibu, UMKM-nya ataupun namanya Ibu apa namanya?
2: Ada, saya sebenarnya kasih nama Rizky Catering. Saya kadang juga ada pesenan-pesenan catering
1: Rizky Catering. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya ya Ibu ya. Sukses selalu nggih.
2: Amin.
1: Baik, sutresno budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini, tentunya bisa menginspirasi Anda. Jika Anda sebagai pelaku UMKM menjual produk-produk yang dimana itu waktunya tidak panjang, cuma hanya satu hari, ternyata strategi dari UMKM Rizky tadi bisa menjadi wawasan Anda, bisa menambah ilmu Anda untuk bisa diikuti. Di Teras UMKM tentu kita bisa saling sharing berkaitan dengan kemajuan pelaku-pelaku UMKM. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Rumah TRR Ing Nori Budaya Jawi, Suara Bria Jogja, Sutesno Budaya Tasis Sarangan Kulanita Rizkia, Lan Mbak Betty Damayani. Semoga kita bergabung dengan Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti sholat Jumat di hari ini untuk petugas khutbah Jumat dari Masjid Ahmad Dahlan, Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Imam Ustadz Akmal Hasan, Khotib Ustadz Nurwanto SAGM AMED PhD, kemudian ada Ustadz Ahmad Muflis. Sekarang kita bergabung dengan Pro 1 Yogyakarta.
1: Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda untuk kesempatan siang kali ini, lagu-lagu rohani Islam yang hadir, Rindu Mamatku.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

0: هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

0: يعلى شد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمني على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Pendengar, sesaat lagi kita akan menantikan hubungan dengan Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang nanti wacananya untuk ibadah sholat Jumat dengan Imam Bapak Ahmad Hasan dengan Khotib Ustadz Nurwanto, SAG, MA, MED, PSD.

Baik pendengar, segera kita menuju untuk mengikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid KJ Ahmad Dahlan Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Imam beliau Bapak Ahmad Hasan dan Khotib Ustadz Nurwanto SHG MA MED PhD.

Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa la'allakum tuflihun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari seluruh badan fisik kita, pikiran kita sampai kepada kalbu kita. Kita ungkapkan rasa syukur itu dengan sepenuh jiwa atas karunia dan ridhonya kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "As-salatu mi'rajul mu'min." Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Setelah sekian waktu kita melaksanakan tugas-tugas keseharian yang sudah menjadi tanggung jawab kita dan peran kita, itu adalah hubungan horizontal, aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang memang dalam himpunan putusan tarjih dikatakan urusan dunia itu memang bisa dan bahkan bisa menjadi bagian dari amal ibadah kita asal kita laksanakan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang hubungan horizontal saja bernilai ibadah, apalagi kemudian panggilan Allah, satu panggilan untuk mi'raj, melakukan perjalanan vertikal menuju Sidratul Muntaha seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mi'raj itu adalah satu hubungan yang intimate, sangat dekat dengan Allah. Oleh karena itu marilah ibadah Jumat kita betul-betul kita sampai kepada level intimate spiritually intimate ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentu saja kita bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat dan kolega kita di majelis yang mulia ini. Yang kedua, marilah kita mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang lampau Rasulullah diutus, tidak panjang usianya, diangkat oleh Allah sebagai Nabi Rasul pada usia 40. Kurang lebih 23 tahun menjalankan misi dakwah, mulai dari tertutup sampai terbuka. Awal-awal ragu-ragu, Abu Bakar lah dalam satu buku kisah para sahabat Nabi. Abu Bakar lah yang mencoba mendobrak pertama kali untuk terang-terangan dengan risiko kemudian mendapat ancaman psikologis, fisik ya, pada waktu itu. Dan saat ini kita mewarisi nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW itu, yang tentu saja Allah Nabi Muhammad SAW katakan di dalam hadis, "Taraktu fikum amraini man ma intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih." Itulah warisan dari Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran dan as-sunnah as-sahihah al-maqbulah kalau di
Muhammadiyah. Ya. Jadi sunnah-sunnah Nabi, baik itu dalam perkataan, perbuatan, ya, atau ikrarnya, termasuk juga persetujuannya atas berbagai peristiwa di sekitar Nabi yang kemudian menjadi sunnah yang kemudian kita ikuti. Marilah kita melanjutkan perjuangan itu, menyebarluaskan nilai-nilai dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan dan tugas mulia kita sebagai manusia. Hadirin, yang ketiga, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena itu akan menjadi bekal dan sekaligus kompas perjalanan hidup kita. Ibarat kita mau menuju satu titik tujuan berupa puncak Himalaya atau puncak Gunung Everest yang penuh dengan badai dan tantangan, maka orang yang bertakwa beriman itu akan tetap kekeh untuk mencapai puncak dari gunung tertinggi itu. Tentu kita melampaui masa-masa itu, tapi insya Allah dengan ketakwaan, keimanan yang kadangkala mungkin pada tingkat tertentu kita agak goyah, limbung, tapi insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada Allah, sebagaimana Allah sampaikan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kesaksian di alam azali antara ruh kita, wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, ruh kita itu ciptaan Allah yang oleh ahli tasawuf adalah ruhnya Allah, min ruhi. Tapi kita kalau di Muhammadiyah memoderasi ruh ciptaan Allah, ya, itu sungguhnya adalah satu fondasi penting mengapa kemudian begitu kita limbung, kita coba kembali kepada tonggak pegangan yang paling kuat itu. Karena pegangan terhadap kanan kiri mungkin kita tentu juga tidak semuanya bisa kuat, ya, atau kokoh sekokoh dari tonggak atau akar yang hujam ke bawah itu. Itulah fitrah, itulah tauhid. Jadi marilah kita kuatkan nilai-nilai itu. Yang hari ini, hadirin, saya kembali mencoba membuka lagi satu buku kecil, buku saku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang kalau di kita, di kampus kita tercinta ini, itu ada pedoman hidup Islami warga kampus. Ya. Hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Ya. Tentu saya tidak akan menguraikan atau membaca secara utuh karena akan habis sekitar 3 jam. Ya. Pada kesempatan kali ini kita mencoba memetik beberapa catatan utama dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang sesungguhnya itu adalah butiran-butiran nilai-nilai dari Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah itu. Pertama, bahwa di dalam pedoman hidup Islam ini, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang diturunkan kepada seluruh para nabi dan rasul. Jadi sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, itu ajaran utamanya sama. Ajaran intinya sama, yakni tauhidullah, la ilaha illallah. Karena itu adalah memang yang sesuai dengan fitrah manusia. Di saat manusia tidak bisa bersandar pada selain Allah, maka Allah lah tempat bersandar. Karena sesungguhnya, sebagaimana Al-Quran tegaskan juga, segala peristiwa di muka bumi pada dasarnya adalah ujian dari Allah. Allah sampaikan secara terang benderang, clear and clean di dalam surah Al-Mulk. Seluruh peristiwa, baik itu kehidupan, kematian, dan segala yang ada di dalamnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang menjalankan amal kebaikan yang terbaik? Ahsanu amala itu adalah amal-amal yang paling utama. Fasabiqul khairat, yang kemudian oleh Allahu yarham, ya, mantan ketua majlis tarjid dan tajdid, ya, menyampaikan fasabiqul khairat itu
sesungguhnya adalah cerminan orang-orang yang bertauhid. Karena ingin menggapai satu kebaikan-kebaikan utama. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak akan tinggal diam, tetapi akan selalu mencari celah, mencari kesempatan. Memang tidak selalu kesempatan datang dua kali, tetapi kadang peluang kesempatan dicari agar dia bisa berbuat kebaikan. Kalau kita jalan kemudian bertemu seseorang yang mendekat kepada kita dan minta sebagian dari rizki Allah melalui kita, itu berarti peluang yang tanpa kita sengaja datang kepada kita, kemudian kita memberi. Tapi kalau seorang mukmin yang fasabil khairat, dia tidak menunggu peluang kebaikan, tetapi mencari bagaimana caranya supaya pada hari itu berbuat kebaikan kepada orang lain. Berlomba-lomba, tidak menunggu. Sama seperti halnya kita. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Jadi orang kemudian bersegera diri menuju kepada ampunan maghfirah Allah dan surganya, Jannatun Na'im. Karena kebaikan-kebaikan itu tidak harus ditunggu. Sama seperti halnya menunggu Satrio Paningit yang akan memperbaiki negeri ini. Al-Masih kapan datangnya? Tanda kutip, jadilah kita kemudian Satrio Paningit. Satrio Paningit itu dalam skala yang mungkin terbatas kecil. Tapi kalau yang punya yadun, kekuasaan yang lebih besar, tentu dia punya peluang. Jadi kalau orang biasa itu kemudian bisa berbuat baik dan punya pengaruh di lingkungannya, maka kita sangat berharap orang-orang yang punya kekuasaan itu kemudian memanfaatkan kekuasaannya untuk berbuat baik. Bukan abuse of power. Tapi kemudian memanfaatkan kekuasaannya, peluang yang sudah dimilikinya untuk berbuat baik di tengah masyarakat. Itulah cerminan dari orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, berlomba-lomba. Bukan berbuat baik padahal dia punya kekuasaan, tapi ketika sudah dikejar-kejar oleh rakyatnya, ditagih janji-janjinya, baru kemudian mikir. Ini telat mikir. Seorang pemimpin yang sudah diberi kekuasaan sebegian rupa, ya, baik itu anggaran dengan wilayah yang begitu luas, militer, tapi tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada butiran-butiran Al-Quran, manusia itu adalah ciptaan Allah yang sangat mulia, yang memang harus saling memuliakan di antara kita, bukan menghinakan antara satu dengan yang lain. Mari kita buka salah satu firman Allah yang juga dikutip di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna taqdila. Wa laqad karramna bani Adama, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Allah memuliakan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami beri mereka, kami angkut atau angkat mereka atau tempatkan mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami beri mereka rizki dari sumber yang baik-baik. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dalam kitab Al-Mu'jam atau Fathur Rahman, walaqad karramna itu hanya ditemukan sekali di dalam Al-Quran. Dan Allah tegaskan di ayat ini betapa semua anak keturunan Adam termasuk Nabi Adam alaihissalam dimuliakan.
Mafhumu khalafahnya adalah, atau pemahaman sebaliknya, maka tidak ada yang dihinakan dari anak keturunan Adam itu. Konsekuensi dari postulat atau ayat ini berarti kita sesama makhluk, sesama manusia anak keturunan Adam harus saling memuliakan. Guru terhadap muridnya memuliakan, murid terhadap gurunya menghormati, dosen terhadap dosen yang lain memuliakan. Kadang ajang traktir, gak sengaja ketemu sahabat, ada yang mentraktir, begitu mau membayar sudah dibayar ya sama samuan fulan. Betapa kemudian saling memuliakan, itu contoh sederhana saja. Memang kemudian akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai peristiwa-peristiwa, baik itu melalui dunia maya, ya sekarang orang kemudian dengan sangat mudah mengirimkan melalui sosial media bagi peristiwa-peristiwa yang luar biasa mengenai relasi atau hubungan antar manusia, yang kita sudah tahu pasti itu bertentangan dengan konsep saling memuliakan itu, bahkan mungkin saling menjatuhkan, atau mungkin kemudian memviralkan, atau mungkin kemudian dari peristiwa-peristiwa relasi antar manusia di sekitar kita yang tentu manusia kemudian bisa sangat lemah, khilaf bisa terjatuh kepada hubungan-hubungan yang tidak sehat, mungkin dalam bahasa kita tidak profesional ya. Kadang ingin mencoba lebih dekat, kadang bermasalah atau menjauh, apalagi ya, kita tahu persis banyak contoh-contoh di sekitar kita hubungan-hubungan yang kadangkala tidak sehat itu ya, atau dalam tingkat tertentu mungkin kurang pas ya, mungkin dari perkataan, dari ungkapan-ungkapan, sikap dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya terlepas dari itu semua, kalau di dalam Al-Quran memang sifatnya normatif, kita harus saling memuliakan, menghormati, tidak menjatuhkan, tidak menghina, tidak dengki dan seterusnya. Tapi dalam pergaulan sehari-hari tentu kita juga punya mekanisme bagaimana membangun kehidupan sosial yang lebih positif ya. Ada aturan, ada tata tertib, ada diskusi, ada dialog. Dan itulah sebagai salah satu cara bagi kita untuk menjalin dan membangun kembali, merajut kembali relasi-relasi yang mungkin kurang harmonis, kurang nyaman. Karena itu sesungguhnya adalah amanah dari Allah. Ya. Allah mengatakan fa'aslihu baina akhawaikum, maka kemudian perbaikilah hubungan di antara dua orang yang berselisih ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini juga cermin dari proses relasi sosial, hubungan-hubungan sosial yang saling memuliakan, yang perlu terus kita bangun agar kehidupan sosial kita, kampus kita, lembaga pendidikan kita kemudian menjadi tempat bagi kita tumbuh yang saling memberdayakan, bukan saling menghinakan, saling mendisempower ya, saling memperdayai, tapi kemudian saling memberdayakan. Tentu di antara kita mungkin memiliki otoritas ya, peluang ya. Taruhlah relasi antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa. Dosen itu kan yang mengajar, menilai. Tentu dia punya posisi authority di situ. Tapi tentu mahasiswa akan memiliki ruang ekspresi dan keterbukaan untuk berdialog ketika dosen juga membuka dialog. Karena dosen itu memiliki otoritas, power ya. Tapi begitu kemudian keran dibuka, diskusi, komunikasi yang intensif, dan disitulah kita sebagaimana yang kita tahu ya, misalnya Direktorat Pendidikan itu sangat mendukung proses-proses pembelajaran yang saling memanusiakan, dialog, interaksi, project based yang digarap bersama-sama. Itu juga diantaranya dalam membangun kultur sosial di lingkungan kampus kita yang semakin positif, harmonis, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya aturkan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu mendukung ikhtiar kita untuk selalu berdakwah
mendakwahkan Islam, rahmatalil alamin, keimanan, persaudaraan di antara kita semua. Bila ada perselisihan kemudian mencari solusi-solusi, mediasi, ya, pertemuan, dialog yang lebih produktif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pendengar, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid GHC Ahmad Dahlan, Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Imam beliau Bapak Ahmad Hasan dengan khatib Ustadz Nurwanto SAG MA MED PSD. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1.
2: Rumpat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
3: Permeteran Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budoyo, kita bergabung kembali di Pro 4 RRI Yogyakarta. Semoga saat ini kami mendengarkan kagem panjenengan lagu-lagu bertemakan rohani Islam.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Perumah TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Suara Sutresno Budoyo, tas saran kula nita di sekalian Betty Damayani, semoga kita pidangetaken bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, area kumuh yang awalnya dipenuhi bangunan liar di sekitaran kawasan Terminal Tanjung Priok kini sedang ditata menjadi taman yang hijau dan asri. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat. Hari ini Perempat mana? Perempat Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat ya. Walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perempat Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya sehat.
2: Sehat ya.
3: Kompernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 iya, cepat banget.
3: Kan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa, merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa, di gerbang MRT juga bendera merah putih. Putih di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
3: juga ya,
2: menjelang Agustus soalnya kan gitu.
3: Iya.
2: Gitu deh, siap Bang Wanosona. Di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ini bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Siap. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjudge seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini, warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayah juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Wah. Ya, ini Bang Jo kayaknya ini ya, penggemar Mobile Legend ya.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oh iya. Tapi kita enggak bahas itu
2: ya. Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
3: Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: Narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRI Net ya di layar kacanya, sudah hadir narasumber kita. Ada siapa Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti, SSM PUM.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya Pak ya. Siap deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRI. Monggo silakan Bang Wandasoro.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyandi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insya Allah sehat. Bang Wanda, selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Silakan, Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan, okay, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada konteks.
4: Nah, ya. Artinya secara sederhana, kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu. Atau berbeda lagi, ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita
3: ya,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
3: Okay.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda akan memperlakukan orang.
3: Okay.
4: Okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial. pergaulan. Maka pergaulan. Tentu okay. akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
3: Enggak.
4: Nah, itu dia.
3: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah, sebagian besar begitu, Pak ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: betul,
3: Pak.
4: Betul, ya. Itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah
4: ya. Itu salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Ya, konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya.
4: Iya. Yeah.
3: Bagaimana, Pak?
4: Iya, yeah, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam ranah sosial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa
3: ya, itu, Pak ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, emang penting begitu? Gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial? Di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
3: Menguntungkan.
4: Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap setiap pelaku. Kita batasi sini dalam media sosial. Kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ya.
4: Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang tapi masih ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
4: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak? Kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul? Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat, nah ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Ya.
4: Nah, mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi, Pak ya. Kita berkomunikasi sama mungkin di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya. Kenapa sih kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu, Pak ya?
4: Ya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk undang-undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan ya, sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Oke. Latar belakang. Nah, kalau keluarga, ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional.
3: Tradisional ya.
4: Kita tidak boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, itu paradigma salah, ya, itu justru berbahaya, kan, gitu
3: berbahaya.
4: Ya. Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31 berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Ya?
3: Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa, kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Ya. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Perompat dan juga pemirsa internet, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya, Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya, satu-satu tek tek tek tek tek, tek gitu, biar nggak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh, bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya, Bang Wadasora dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, di Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya okay, nanti pendengar Pro 4 pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap. Ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812 13 14 139. Ya, sekali lagi ya, 0812 13 14 139.
2: Oke, ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya.
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI Net. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum. Ya. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga.

0: Silakan.
1: Tema apa ya?
0: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
1: Oh iya iya iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman lama baru ketemu, langsung dibilang setan kamu dari mana aja gitu.
0: Panggilan gitu ya.
1: Iya. Ya, setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa, itu lama baru ketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasa kan tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita dihentikan itu bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa? Pertanyaan saya seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu? Ya, mau dijelaskan.
0: Untuk ini saya. Ya biar nggak miskom gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
2: Ya langsung saja ya.
0: Boleh, silakan Bang Wanda sana. Ada juga Pak Afri.
2: Nih, Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
3: Oh iya.
2: Silakan.
3: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya, ada konteks ya. Betul Bang Taher, itu saya sepakat ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Taher dengan teman dekatnya mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar seperti itu, ada seperti itu. Menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu, atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan. Tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
2: Iya.
0: Siap.
2: Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
3: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
2: Belum terbentuk
3: tadi. Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu berpakaian bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan kecil, itu tidak sesuai dengan konteks.
2: Betul.
3: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
2: Iya.
3: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
0: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Ya. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih, Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang enggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di

0: di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayu juga kadang pakai bahasa bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
1: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam apa psikologi juga. Apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan dan menjadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya, untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
0: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
2: Oh, benteng tadi ya.
1: Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggota-anggotanya gitu. Saya pikir seperti okay, itu nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
0: Oke deh kalau gitu, siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Ini belum, ini
0: belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
2: Oke.
0: Halo Bro Empat, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
0: Iya, Ica. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Wanda.
2: Iya, Bung selamat lihat. Siang, Ica. Selamat siang.
0: Iya, silakan.
3: Mau nanya dong, Bang Jojo.
0: Silakan, Ica.
3: Kalau di Sungai Liat itu kan rasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
2: Iya, iya. Gimana?
3: Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
0: Apa tuh?
3: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
0: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin dari kecil atau gimana, Ica?
3: Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol
2: biasa ya, sama gitu juga
3: dan tentang sam.
0: Siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ica?
3: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya iyo gitu kan, Bang Jojo. Iyo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Oh. Kalau kepanya tuh ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
2: Iyo itu tuh.
3: Iya. Kalau nah, di kalau, itu kan kayak iya gitu. Tapi kalau kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata kasar
0: gitu, kayak topan, gitu, balik ya gitu. Kebalikannya ya. Mungkin betul. Di Jakarta
3: kan. Aku tahu aja.
0: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih,
3: Bang Jojo, Bang Wanda sama Bapak. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
2: Bahasa kalau
0: di Sungai Liat gimana di Bangka?
2: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
0: Ao.
2: Ao bahasanya. Ya nggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang yo
0: ayo ayo gitu. Iya.
2: Gitu.
0: Mungkin nanti perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
2: Ya belum ini.
0: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
2: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
1: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya, apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai, hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik, begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
2: Jadi masalah juga, iya, betul. Gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bang Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
1: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini jadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
2: Iya.
1: Okay, jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah ini kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu. Itu mungkin sederhana ya.
0: Siap.
2: Siap.
0: Iya,
2: kita udah dibatasi waktu. Iya.
0: Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
2: Sepertinya belum ini.
0: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian. Harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
1: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
0: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon juga pemirsa internet pendengar Perompet untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perompet Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompet FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
5: Jam 14.
0: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berlokasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk mengembangkan pusat olah organik dan ketahanan pangan. Lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut bakal dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan pangan daerah yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta maupun Banten. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan akhir Lovina Festival 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaannya pada tanggal 24 hingga 28 Juli 2026. Festival yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara tersebut menghadirkan berbagai atraksi olahraga, budaya, hingga hiburan yang dipusatkan di kawasan wisata Lovina. Kepastian pelaksanaan festival dibahas dalam rapat final yang dipimpin asisten perekonomian dan pembangunan Setda Buleleng sekaligus ketua panitia Lovina Festival 2026, Putu Ayu Rika Nurhaini. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara.
1: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutesna Putuyo matur nuwun panjenengan tansah wici sesarengan dengan Prompat RRI Yogyakarta. Kulo Andita Rizkia lan Bapak Tidak Mayani sudah menemani Sutesna Budaya dari pukul 10 tadi hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, segera akan kami hadirkan program kami berikutnya, yaitu Irama Budaya Nusantara hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan setelah pukul 15.00 ada apa, Mbak Betty?
2: Ada Irama Budaya Nusantara, kemudian Suko Sami Suko.
1: Suko Sami Suko tidak berdua dengan kita nggih ya. Kita di hari Selasa. Kalau hari ini berarti bersama dengan
2: Jordan.
1: Kalau begitu, kalau Andita Rizkia pamit rumin.
2: Betty Damayani pamit.
1: Sampai ketemu lagi di Prompat RRI Yogyakarta dan juga di program-program berikutnya bersama dengan kami berdua. Kita dengarkan terlebih dahulu Irama Budaya Nusantara bersama dengan Cika Marsha.
0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Selamat sore Sutresno Budoyo, satu jam ke depan akan saya temani di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Ya, tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Cika Marsha yang akan mengajak Anda keliling Indonesia melalui lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Yuk, mari kita mulai dari Sumatera Utara. Sutresno Budoyo, salah satu suku yang menduduki Sumatera Utara adalah suku Batak. Salah satu tradisi dari suku Batak yang masih lestari hingga kini adalah Mangulosi. Baik, Mangulosi merupakan acara pemberian kain tenun khas Batak, yaitu kain ulos. Kain ini diberikan oleh sosok yang dituakan atau disebut dengan hula-hula pada acara perkawinan, kematian, hingga kesenian. Bagi suku Batak, kain ulos sendiri dipercaya dapat memberi perlindungan dari segala cuaca dan kondisi. Sehingga, diharapkan orang yang menerima kain ulos bisa memperoleh perlindungan tersebut. Yuk, mari kita simak lagu berjudul Mardua Holong. Tapi ini jangan sampai terjadi pada kita ya, karena ini artinya adalah cinta yang diduakan. Lalu lagu kedua adalah Holan Diangan-Angan. Selamat menikmati Sutresno Budoyo.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak. Makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sutrisno Budoyo, beragam budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Mari kita ikuti irama budaya Nusantara. Kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Mulai dari barat Indonesia, mari kita menuju ke ibu kota.

Ya, Jakarta yang terkenal dengan suku Betawi telah menetap di Jabodetabek bahkan sejak abad ke-17. Sutrisno Budoyo mau lihat patung sekaligus maskot khas Betawi yang ukurannya raksasa? Yuk mampir ke Monumen Ondel-Ondel di Kemayoran. Ada dua buah patung ondel-ondel raksasa yang berdiri ditegak di Bundaran Kemayoran, tepatnya di Jalan Benyamin Sueb. Patung ini diresmikan pada tahun 2014. Didirikan sebagai upaya pelestarian budaya Betawi. Patung setinggi 9 meter dengan berat 1,5 ton berdiri di atas pondasi setinggi 4 meter. Sudah bisa dibayangkan kan besarnya seperti apa? Patung ini dinobatkan menjadi ondel-ondel terbesar di Indonesia oleh Rekor MURI. Dan monumen ondel-ondel ini juga ramai pengunjung sebab panorama di sekitarnya yang merupakan gedung-gedung tinggi. Sehingga patung ondel-ondel ini menjadi daya tarik yang istimewa. Yuk kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut dari Betawi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
2: Jangan ngacak pendaringan orang.
1: Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

Pro 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Masih bersama saya Cika Marsha menemani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, bentang alam di Indonesia yang mempesona mulai dari Aceh hingga Papua. Gak heran jika jumlah wisatawan yang datang terus bertambah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ingin melihat langsung keindahan alam di Indonesia. Karena keindahan alamnya, berlibur pun kita gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Baik, Sutrisno Budoyo, mungkin Anda pernah berkunjung ke Banyuwangi. Keindahan alam kota di ujung timur di Pulau Jawa ini juga gak kalah indah loh untuk dinikmati. Salah satunya Kawah Ijen. Kawah Ijen merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik, yang terkenal bukan hanya karena kawah hijaunya, tetapi juga penambangan belerangnya yang ikonik. Kawah Ijen juga memiliki fenomena yang unik, yaitu blue fire atau kita sebut dengan api biru. Api biru ini adalah hasil dari terbakarnya gas sulfur yang muncul dari retakan gunung api Ijen yang memiliki temperatur hingga 600 derajat Celcius. Api biru di Ijen ini adalah yang terbesar di dunia loh. Salah satu lokasi lainnya di dunia yang memiliki fenomena ini hanyalah di Gunung Dalol di Ethiopia. Selain itu, Sutrisno Budoyo, mungkin pernah mendengar Afrika Van Java? Ini adalah sebutan lain dari Taman Nasional Baluran. Di sana ada 44 jenis flora, 26 jenis mamalia, dan 155 jenis burung yang mendiami dan hidup berdampingan di Taman Nasional Baluran. Yuk, kita dengarkan bersama lagu dengan bahasa Osing dari daerah Banyuwangi.

0: rasa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
0: Siapa kabar?
2: Priben kabar, Cek?
3: Aisyah Raugut Kalifusa.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopak karya balik.
6: Oras dongan, puha kabar muna.
7: Puha barakan rakan mendung.
8: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
2: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
9: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

Selamat sore Sutrisno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda di sore hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Penghargaan terhadap karya budaya sendiri mampu meningkatkan kepercayaan diri, sehingga tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ya Sutrisno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari daerah Banyuwangi yang berjudul Welas Ringkene. Selamat mendengarkan.

Sutresna budaya kula dalih juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, mode kereta api kini mulai digandrungi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Buktinya, jumlah penumpang wisatawan mancanegara yang mengakses kereta api di KAI Daup 6 Yogyakarta meningkat. Manajer Humas KAI Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, selama periode Januari hingga Juni 2026, total volume penumpang WNA mencapai 126.326 penumpang. Secara tahunan ada peningkatan 7%, pasalnya pada periode yang sama tahun 2025 lalu, total penumpang WNA sebanyak 117.312. Sebagai salah satu pintu gerbang menuju berbagai destinasi budaya dan alam di wilayah Yogyakarta dan Solo, KAI Daup 6 optimis akan terus menjadi pilihan utama wisatawan dalam menikmati keindahan dan keragaman budaya Indonesia. Beralih ke informasi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya menjelaskan, perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditunjukkan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, sedo ekonomi, dan sektor informal. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI ngeluluri Putih Jawi, Surah Budaya Jogja. Sugeng santen seterusnya Putih Jawi panas ya. Sore hari ini cuacanya cukup panas. Yang panas cukup cuacanya, yang lain pikirannya artinya diademkan di Suko Sampai Suko barengan saya Jordan Talaksoru ya. Sore hari ini sampai nanti jam 5 tak kasih hiburan lagu-lagu dangdut pilihan sudah disiapkan. Monggo tinggal dipilih aja seterusnya Putih. Jam 5 itu gak kerasa loh, tau-tau nanti udah jam 4, tau-tau udah jam 5, tau-tau udah pulang ya. Pokoknya sore hari ini seterusnya Putih ya. Monggo yang mau bergabung bisa lewat WA di 0895 0144 1066. Voice note gak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain. Terus kalau mau telepon di 0274 540 333. Lagunya tak keluarkan Arum Wangi apa Dumes, pilih yang mana, Arum Wangi atau Dumes seterusnya Putih ya. Halo Jogeng Santen, suka sami suka.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gantang.
0: Ampun breng lo Mi.
1: Nak mikir kesuwen ya breng ya. Karena ya lanjut usia.
0: Pokoknya aku enggak mau nek breng-brengan lo.
1: Breng kok.
0: Wah, Sarti, Mami Sartika gimana kabarnya?
1: Kabar sih baik. Anu kasih sayang dulu buat semua saja. Rezeki lancar.
0: Amin.
1: Muah.
0: Monggo lagunya yang mana Mami?
1: Lagunya sih pertama
0: Arum Wangi.
1: Arum Wangi.
0: Siap, kulo catet.
1: Kulo kirim kasem ke adik kulo tutik sudah turi. Bahwanya bu bisa monggo bu kulo ngurumi ini. Bu Yayu, Soyo Yayu, Mas Yanto ya, Pak Yanto, Soyo Yanto, terus kembah Glendi, Pak Karyono, Pak Pariono, Pak Kiman, Pak Suro, Pak Tasiono, Pak.
0: Kenapa?
1: Ayo, udah siam ini kita gratis.
0: Oh, buatan di susu-susu kok.
1: Ya, kita sempur pipit Mbak Nani Bajuri, Mbak Sri Sedoyo Sri, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Yudi Kweni, Mbak Neng Prangko, Mas Abdi Kuntul Abdi Ponco Sari, Mbak Wakianti, Mbak Sriwi, Mbak Wigati, terus kita sempat Mas Pak Bambang Sutarno, Romo Yudu, Tiang Sas, Pak Tarmi, Mbak Anggun, Pak Ikem, Pak Mbak Iman, Mbak Nusi Seto, Mbak Yeni, terus Mbak Suro, Pak Saryono, Mbak Mus,
0: Pak
1: Kasyata. Mbak Fendri, Pak Rukun Merdo, Pak Tarmanto, Pak Untung, Pak Mbak, dia mak hakem sedoyo kemawon. Hakem wong bakun ganteng pengayai karyo sehat selalu.
0: Oke.
1: Lanjut.
0: Makasih. Dadah Mami.
1: Ya.
0: Halo Sugeng Santan, Sugeng Sami Suko.
2: Nama baru.
0: Siapa ini?
2: Mbak Tua.
0: Mbak Tua. Oh, tak pikir Mbak Nom.
2: Orang
0: enak
2: benda,
0: anu tombol. Waduh, gimana kabar? Sehat, sehat, sehat mbok tua. Panjenengan gak sehat mbok tua?
2: Ayo, tetap tua.
0: Tua apa tua?
2: Tua kenal, marah kenal, kering kenal.
0: Waduh, monggo lagunya yang mana bu?
2: Melu dulu
0: ku wedok kenal. Apa? Oh, ini Arum Wangi. Siap tak catet.
2: Halo, salam. Tututi Mami. Sugeng santen atur nuwun kintunanipun.
0: Inje. Kagem
2: Bupati Paimin, Kinupun Merjo, Bopo Damasek, Romo Heri Sadono, Bopo Kasiono, dan kagem Kinupun Merjo, Mbah Buyut Guru Gentong, Pak Di Paimin, Eyang Sasminto, Romo KRT Prodati Kusumo, Mbah Giman, Mbah Yowiro Saban, Bopo Sadio, Rami Romo Hati Ngadiono, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Narji Mutari, Bopo Anjir, Mbah Dio, Bapak Jumangi, Nak Rian, Mas Ipul, Mas Adi Pontosari, Mas Dirto Sumarto, Bapak Azhari, Kita Gem, Romo Nato Indra, Mas Gantang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Nak Yeni, Bapak Rejo, Dimas Sukar, Sumudo Putri Bonagung, Nak Kadiang, Supriyati, Buyan Masih, Dia Tentar Ti, Duka Siti, Bu Yayu Kweni, Dimas Lutfi, Kweni, Bopo Sumar, Mbak Pipi, Bu Sriwi, Dia Tengli Dianingse, Mbak Surot Risek, Pak Sumidi Galun, Mbak Suwardi Nengan, Lek Dono, Pak Mbak Neglendi, Mbak Anggur. Wonten Leja, Mbak Asih Kuprak, Bu Fitri, Wonten Bang Bapak Suwardi, Bapak Sudan Dasilan, Bapak Supoyo, Mas Adi Keklaten, Uki Kagem, Romo Yuwon, Marto Diardo,
0: Dor
2: Yodo
0: Oke.
2: Kagem nak Dor Kagem nak Dor Kagem nak Dor Kagem nak Dor Kagem nak Arum Pangi,
0: Mas Inje.
2: Sonten, salam kagem keluarga.
0: Inje.
2: Pun sugeng sonten.
0: Nggih, sami-sami sugeng sonten ugi Bu. Matur sembah nuwun. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Inje, monggo.
3: Eyang Dwi Jonje suka. Wonten Mbak. Sinten mongah-mongah nggih suka.
0: Inje.
3: Janje suka.
0: Inje, menika kalih Mbah Metik.
3: Leres.
0: Nggih, monggo Mbah Metik pawarto sae.
3: Alhamdulillah sekwangkul saking pelang dia.
0: Senyum dulu.
3: Lagu Yumahisin.
0: Lagunya yang mana Mbah?
3: Ngendikane Eyang Wau.
0: Oh.
3: Arum manis no parum dalu.
0: Oh, Mbok Tuwo. Mbok Tuwo arum wangi.
3: Iye derek Eyang Mawon.
0: Inje.
3: Salam
0: salam.
3: Kagem katemben Eyang Duwijo. Kalian Mami Sartika, wonten Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utmi, Ibu Sri Bonagung, wonten Bu Sri Lembah Sunyi, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sakirman, Pak Sagio, Pak Yanto, Yumudo, Mas Rian, Mbak Yanti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Mbah Blendi, Pak Umar Sedayu, Ki Joko Budu, wonten Buyayu, Sedoyo Buyayu, wonten Mbak Siti Kang Gilas, wonten Mbah Man, Mbah Men,
0: Prayogi
3: Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Yurdan,
0: Lujeng
3: Mas Aryo, Ngantos Paripurno. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Terima kasih Pak Dekemin. Halo sugeng sugeng esuk lagi sugeng sonten suka sami suka kleru toh.
2: Nah, kleru
0: toh. Oh, iki perkara kuwi mau arep pindah rasido.
2: Pindah nang
0: endi? Nah, yo pindah tempat duduk.
2: Ayo men geser to men pindah
0: tempat. Wih, kene iki tempat duduk ora mung geser yo.
2: Geser sak kursine toh.
0: No, kabarnya gimana Mbak Mejing?
2: Alhamdulillah baik. Seger.
0: Seger apa nih?
2: Ya seger baru minum es
0: kan. Oh, seger koyo es wae. Es ki nek bahasa Jawane apa ya, Mbak?
2: Ya es.
0: Oh, lho ra iso es kok. Es ki piye?
2: Lah apa?
0: Lah ya aku ki takon, Je.
2: Aku ora ngerti ya.
0: Oh, ya wis. Ayo bareng-bareng takon sing ngerti.
2: Ya iya. Yes.
0: Lagunya mana, Mbak?
2: Aku pengen sik dumes ya.
0: Dumes? Yo enggak apa-apa, nek pengen ya boleh. Salamnya ya, buat siapa?
4: Salamnya Sajidah. Ibu Mbak Karno, Ibu Ponwarjo dan
0: Inji.
4: Warjo. Terus Budi Wanyanti, ada Mami Sartika, Mas Rian, Bunyani Bajuri.
0: Inji.
4: Oh, Pak Yanto semuanya, Bunyani juga. Terus Pak Rimbang juga, Pak Budi Grahito. Siapa nih Mas?
0: Siapa monggo?
4: Siapa ya? Paling kok nek ditutup kelingan. Nah. Untuk semuanya saja.
0: Iya.
4: Tuh salam untuk semuanya.
0: Oke. Sami-sami, matur sumanwun, Mbak Titut satu lagi. Ayo, halo. Mana nih? Halo Sugeng Sonten, suka sami suka. Halo. Alhamdulillah. Derek Binga, ibuku bisa masuk.
4: Ya, ini kok bisa mlebu aku ya matur
0: nuwun. Kok bisa masuk ya, Bu?
4: Ya?
0: Kok bisa masuk ya?
4: Oh ya, kok ya bisa ya.
0: Waduh.
4: Anu ya dijokke dalan ya nek
0: berarti iki apian Bu. Nggih, monggo Bu Sri. Lagunya yang mana?
4: Lagunipun nomor setunggal.
0: Nomor setunggal ya. Nggih, salamnya buat siapa?
4: Kagem Bapak Azari.
0: Nggih.
4: Bapak Gading, Romo Adiono sekalian, Bapak Triharjito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Inju, kagem Rizki Rukun Merjo, Pak Puji Graito, Pak Sumar Sudayu. Monggo Pak, gak ngerti apa, kalau sampun merupot ya. Lajeng Pak Sarjio, Pak Suwardi, Pak Sumardiono, kagem Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, lajeng kagem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Isul, Mas Yudi, kagem Bapak Bambang Sutarno, lajeng kagem Bapak Damaskes yang kuat,
0: mungkin
4: Bapak Bapak Romo Tujuh Subhadya sekalian, Ibu Sumiati Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono, kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Pak Jalan Parangkritis, Ibu Sri Bonagung, Bu Tarmi, Yurati, Yumuda, Bu Salamah, Bu Salima, Lajeng kagem Mami Sartika, Lajeng kagem Mbak Ape Gopra, kagem Bapak Kasiono, wonten ing Bulawen, Ibu Sukap Widho Martani, Eyang Sas, Mbak Anggun, Mbak Andin, Soho, kagem Bapak Sunar Timur Sari, kagem Bapak Sukapjo Imogiri, Pak Sudan Gadilan, Kandung Bondowoso, lajeng kagem Ijem, wonten ing Babatan Piyungan, Babatan Kesultan, kagem Bunda Dido, Ibu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Agianti, Bu Arini, Bu Mega, Mbah Noyo, Pak Weneng, Soho kagem Mas Ardi kali-kali pun, Pak Supoyo, lajeng Mbah Suro, lajeng Mbah Man kali-kali pun, lajeng Mbah Min. Oh, dia malah bagi kesupen.
0: Siap.
4: Bapak Tumidi, lajeng Pak Depaimin kalian Dek Momo, Ki Joko Budu, Bapak R. Sikit, Ki Joko Nugroho, lajeng ini pun kagem sedaya
0: kemawon.
4: Kagem Yurjan Palasoru, sukenya tugas ngantos paripurna mantep.
0: Matur nuwun.
4: Sinaringan ayam-ayam sak keluarga.
0: Amin.
4: Rezeki engen tansah banyu mili.
0: Amin amin. Matur nuwun Bu.
4: Nggih.
0: Inggih, matur sembah nuwun. Kita geser ke WA dulu ya. Ada Pak Untung Rarjo. apa nih? Sugeng sonten, sugeng sami sukon, derek salam kagem ibu dujo ingkarang mojo, lagunipun derek ingkang sampun cuma wes. Mas Winnie, sugeng, sore Mas Jordan, saya selalu monitor lah acara ini. Nggih, matur nuwun Mas Winnie. Romo Yuwono, salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan, kirukan nomor 2, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sripun Agung, ada Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanu Asih, Mbah Noyo, Kira Siseto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Mawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar. Gih, matur sembanun. Satu lagi yang poinnya ada Mbak Ijem ya, kita dengerin dulu.
5: Halo, sugeng santen Mas Jordan Talaksoro.
0: Inji.
5: Sugeng santen suka sami suka Mbak Ijem babatan piyungang niki badhe nderek ngegangaken. Atur nika, kula lagune nderek ingkang nomor setunggal. Kentun-kentun, kentune kagem Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Bu Yanu Asih, Mbak Anggun, terus Mami Sartika, Yumudo, Bu Yayu, Bu Salimah Jalan Pleret, Mbak Yani, Mbak Rup, Mbak Surotrisik, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Sugeng santan, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Fernandes.
0: Hah, Fernandes?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Wabarakatuh.
0: Inji, matur sembanuun. Bye jam. Kita ke lagu dulu ya, seterusnya Butoyo. Ini yang paling banyak di request nomor setunggal. Arum Wangi. Ya wes, gak pakai lama. Ini dia lagunya. Disuko sami suko. Sugeng midhangetaken.

0: Mbak Yu.
1: Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Kembali lagi di Suko Sami Suko bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Butoyo. Yuk kita lanjut lagi sore hari ini. Sudah jam 3:30 ya, tuh cepat banget kan. Tata udah 3:30 aja nih Sutrisno Butoyo. Tak keluarkan dua lagu pilihan. Yang berikutnya lagi adalah Jejantung Ing Kalbu atau Lamunan. Pilih yang mana? Jejantung Ing Kalbu atau Lamunan Sutrisno Butoyo. Kita cek WA dulu ya. Ada Bu Widya Ningsih, Sugeng Sonten Suko Sami Suko tembange atau lagu dari Ingkang Sampun Cemawis dari Kinten Salam Katur Budi Dwijo, Bu Wakianti, Bu Yanu Asih, Bu Nani Bajuri, Bu Salama, Bu Anjas Moro, Yemudo, Bu Sir Utami, Pak Wan Haka, Pak Mujiono, Pak Saiful, Romo Narto Endro, Mbak Bekti, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Mbak Titut, para gini pun kagem sedaya kemawon. Tambah Pak Bambang Sutarno, Pak Untung Samigala, Bu Wigati, Wonosobo, kagem Mas Jordan, Sugeng Tugas, menawi kondur ngatos-atos, matur nuwun. Bu Nani Bajuri, Sugeng Sonten, salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Pun Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widya Ningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni Pat, Mbak Yeni Patok ya. Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wigan, Bu Wagianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Wardha, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarja, Pak Tirto, Pak Sumar, Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskes, Mbah Glendi, matur nuwun. Tambah kagem Pak Nur Hasan, Mbak Anggun. Oke, Mbah Jio, Suko Sami Suko, Wilujeng Sonten, Mas Juran, Derek Gabung Absen, atur salam kagem Budu Ijo, Karang Mojo, Butarmi, Butirto, Ugi Sedoyo Ingkang, Midang Katakan Suko Sami Suko, salam sehat kagem Sedoyo Penyiar, Ugi Monitor, Prosokawan, lagu ini pun Derek Mawon, kalih nonton podcast Mbok Mariana RRI. Oh, yang tadi ya, bintang tamunya. Oke, siap. Matur sembah nuwun. Satu lagi, Mbak Anggun ngirimin voice note. Kita dengerin.
1: Assalamualaikum, Mas Sore, Mas Jordan.
0: Inje. Waalaikumsalam.
1: Kula suka, Mas Jordan suka, sedaya suka. Lagunya daerah yang siap diuter nanti ya. Salamnya dikit dulu, kagam Bunda Bunda Rujak, Bunda Persiati ya, Bunda Nani Pajuri, Bunda Yanuar sih, Bunda Tarmi, Bunda Sri semuanya, Bunda Yang semuanya juga, ada Mas Yudi Weni, Pak Damaskes ya, Pak Mamada, Pak Bambang Sutarno, Mbak Glendi, Sawiyo, Agi Rukun Merda, Mbak Yono, Pak Muladi ya, dan semangat saja, salam sehat selalu, Pak Gaga, Mas Jordan, Mas Tugas, sehat semangat sih. Oh iya, salamnya kagem Didi Olivia ya, juga bundanya. Salam sehat selalu, bahagia selalu ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Tak buka teleponnya monggo 02745403333. Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
2: Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
0: Mau WA atau mau telepon?
2: Mana WA-nya belum ada.
0: Lah makanya kan ditanyain dulu. Kok langsung nesu ki lho wes Dian.
2: Wong saking ya WA-ne ora tau kok.
0: Lah ajeng konfirmasi kok ya wis disenene.
2: Gawe geger wareng.
0: Wong wareng mesake ki lho angel-angel mlebune. Monggo Ibu Wareng.
2: Lagune niku napa?
0: Lagunipun Jejantung Ing Kalbu napa Lamunan?
2: Lamunan.
0: Oke.
2: Marang Dimas kucing gak?
0: Cukur.
2: Salamnya ya Dimasku.
0: Siap Bu.
2: Baru mau mandi cucu. Wih. Buat semuanya saja yang ku sayangi, yang ku cintai, yang ku tresnani dimanapun berada.
0: Inje. Salam buat cucunya.
2: Bapak, ibu, nenek, kakek, kakek.
0: Ayo padakan nom-nom po.
2: Lah iya yang mana sing nom kok ya le. Ayo lah ku nyebut kleru, ya tak kleru.
0: Terus?
2: Terus
0: udah. Nggih. Salam buat nonton, salam buat ponakanku ya.
2: Ya, makasih Om.
0: Dadah. Yo ngalah Gusti. Halo Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
3: Sugeng Sonten Suka Sami Suka Mas.
0: Nggih, pun peng pinten Pak? Le merucut.
3: Bisa pengkiko lho, pas mlebu malah tinggal moco WA
0: ya. Lah ya wis wayah moco WA kok iyo. Monggo, lagunya yang mana?
3: Lamunan.
0: Lamunan, siap.
3: Katakan juga siap
0: nanti gini.
3: kirim salam sepindah ke kedua siani kelalu. Doanya Mbak Ending, Mbak Pipit, Mbak Anggun. Mbak Yeni, Putri Ica, Buat Yanti, Putri Tami, Putri Tenagung, Yusiro, Pimudo, Putarni, Gunani, Bajuri, Anta, Manta, Pita, Widyaningse, Husupriyati, Bu Yayu Kueni, terus Bu Yanu Ase, Mas Ipul, Pak Giman, Pak Purkentang Rejo, Pak Damaskes, Romo Tujuh Sebajo sekalian, Romo Yono Moto Teatur, Nadiono, Pak Sadio, Pak Mudiono, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Sadio, Pak Kasiono, terus Pak Ki Joko Bodo, Ki Gomo Karno, Mas

0: tur penyari yang sering ganteng tur geleleng dewe.
1: Geleleng terus sukae mendelik-mendelik.
0: Angger nyempel sing do monitor dan ape tenang.
1: Kudu digarapi men kapok.
0: Keluarga sehat ta dengan?
1: Sehat doane pun Pak panjenengan nggih sehat to Pak keluarga. Wah, wis saiki ngentekke tenaga bapak ibune.
0: Ya, lagune napa jejantung?
1: Lagunipun jejantung ing kalbu napa lamunan?
0: Lamunan.
1: Oke.
0: Kinten-kinten segede.
1: Monggo silakan Pak Yono.
0: Kagem Budiwijo sugeng sonten. Lajeng kagem budimu.
1: Sinten?
0: Budimu apa budimu?
1: Pripun? Oh ya.
0: Sing paling cantik tak wareng.
1: Woi, lo enan.
0: Kagem Budarmi. Jemangan baru, Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yu Mudo. Lajeng kagem Bu Sasmito Pujo Kesuma. Lajeng kagem Mbah Noyo. Sing tok olehe apa biane? Mbah Noyo iki apa?
1: Tony Poster.
0: Tony Poster.
1: Lah kok ketawa?
0: Lajeng kagem Ki Joko Budu, Pak Narto Indro. Lajeng Romo Yu, Mas Saiful, Pak Sumidi. Lajeng Pak Nardi Mursari, lajeng Pak Sardio Jati Mulyo, Mas Rian Payek Sekenes. Lajeng Ki Kumbo Karno, Langgung Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken.
1: Siap.
0: Boten kula biji-biji kula kentunis denipun.
1: Inggih.
0: Kagem Ki Jordan, Sugeng Makarya ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar rezekinipun.
1: Amin, matur nuwun.
0: Nggih, niki sae kandel soal tanggal 0.
1: Wong isih tanggal tuwa kok iya. Nggih, matur nuwun, Mbah Yono. Sugeng sonten juga sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka.
1: Nggih.
2: Saya pamendengan kami suka.
1: Injih, menika kali Pak Sinten nggih?
2: Mursari.
1: Oh, Pak Sunardi Bloko Suto.
2: Leres.
1: Nggih, pripun pawartos Pak Sunardi Bloko Suto?
2: Keluarga kula sasah paringan.
1: Alhamdulillah.
2: Injih. Keluarga panjenengan nggih makatenugi.
1: Amin, Pak. Monggo lagunya yang mana?
2: Lamunan.
1: Lamun, nggih siap kula catet.
2: Ketemu ben Pak Sarjan Dadi Mulya Batur Luhur, Pak Supoyo, Ilkun Werdo, Mbak Yeni dipatok jago kok ya.
1: Mboten ngagem jago.
2: Mas dipatok. Mas ngagem Pak.
1: Siapa?
2: Diono Kalasan, Haji Ngadiono, Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Pak Supoyo ning wonge, Haji Kagem Pak Ki Joko Budo, Sami Sri Bonagung, Haji Kagem Mbak Ibu Tarmi wonten Jerman baru, Pak Tupa. Pak Tupa wonten Lombok nggih.
1: Nggih leres.
2: Nggih lajeng Pak Mujiono lajeng kagem yang Sasmita Murti lajeng kagem Mas Ardit Klaten lajeng kagem Mas Ardi wonten Pojosari lan Pak Mas Ardi wonten Wates. Nggih wasipun kagem sedaya kemawon.
1: Nggih, sami-sami matur nuwun Pak Sunardi. Lanjut, halo, sugeng sonten, suka sami suka. Wes to enggak usah dipikin-pikin suarane. Senengane ngene iki lho. Tak lapor ke sama yang itu lho nanti.
3: Apa?
1: Yang itu lho.
3: Ayu kok hiana ya.
1: Tak lapor ke kapok nanti.
3: Dilapor ke nek cewek akeh ngono ya ora apa-apa.
1: Oh, ya malah seneng ya.
3: Seneng, bangga tuh.
1: Iya, gimana kabarnya Ki Joko Bodo tahan pukul? Oke,
3: panjenengan sedaya keluarga nggih sami
1: sehat. Sehat semua Ki, matur nuwun doanipun.
3: Rezeki ini

0: milih barokah ya gue.
1: Lah itu
0: rukun
1: dia.
0: Rukun kalah keng nyonya.
1: Rukun kalah nyonya nyonyae.
0: Murah nyonya nyonya. Iji wa nyonya.
1: Lo rukun kalah nyonya nyonyae kancane. Lo kudu rukun toh ya.
0: Wes ndak ngombrol-ngombrol engko sing buringan pengin kepel karo aku.
1: Sopo to? Jarine tahan pukul.
0: Lho nah aku arep ayo.
1: Oh, nanteng iki nek. Nggih, lagunya mana?
0: Lagune anu mau Gus.
1: Sik pundi?
0: Kalbu.
1: Kalbu, oke.
0: Karena murah, butuh tegar.
1: Ya.
0: Ulam-ulam ya Gus ya.
1: Siap, monggo.
0: Ayo. Romo Narto Indro, Romo Dudus Bajo, Romo Dudjo, kalian Romo Ngadiono, jadi Wong Pinunjul Pinunjul, Romo Bambang Tano, ya Roto Pinunjul ini guru Victor ini guru
1: bagus. Nah iyalah.
0: Iya, giru kon wedo ya.
1: Padakan.
0: Gus.
1: Padakan.
0: Warga. Mbak Noyo, Mbak Yono, ujian tempat. Ngitung lu Mbak Yono ini.
1: Lah Yono. Wes tak pesen kok ya.
0: Pak Bipai Men, Bapak Bipai Nampun Tudur G, Mas Ibul, Mas Mamat, Maester
1: Tarun
0: Bapak Suman, Bapak Suman, Pak Man, Bapak Tarun Pak Bapak Mungkin gak masuk G.
1: Iya.
0: Pak Ibu Bapak Mau Nari Jambah Dem Bapak Bapak
1: Bapak
0: Bapak Bapak Bapak Bapak
1: Yono.
0: Iya
1: padakan.
0: Wes ndak ngobrol bro.
1: Siapa lagi? Siapa lagi?
0: Niki Budi Mami, Mbak Pipin, Mbak Papane asli.
1: Siap.
0: Ibu Yayu Doyani pun ye, dari Mas dalam Kang Gusan lagi melihat dan enggak popi. Gua kali male. Bobo Yanto saja kan, Bobo Yanto Sandiap.
1: Okay.
0: Nyatur mohon di sini.
1: Siap. Matur nuwun. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Santen, suka sami suka.
2: Halo, Sugeng Santen, suka sami suka.
1: Inje, monggo bu.
2: Suka, Mas Hujan suka. Suka bodoh suka, sedaya sami.
1: Inje, sehat toh Bu Sri?
2: Lo sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, monggo milih lirin lagu ini pun.
2: Sehat, Inje, Olivia, Mama.
1: Sehat, semuanya amin. Sehat.
2: Ya, lagunya apa Mas?
1: Lagunya Lamunan apa Jejantungin Kalbu?
2: Ya siapa ya?
1: Siapa? Oke, siap.
2: Ya, salam-salam ya.
1: Monggo silakan.
2: Ya, tadi barusan turun itu ki Joko Budu, ki Rukun Werdo Pak Mariono. Bu Suijo, Bu Salamo, Bu Salimah, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami. Bu Pak sapa kae? Bu Nganu, kali aku Mbak Juru Gendrong kok ndak kelupakan. Ya, sama Bu Nganu. Bu Umi Serandaan, Bu Yanwate, terus sama Mbak Anggun, sama itu Bu Yaji Bajuri, terus ada Bu Nanik Bajuri Romoyu, terus Bu Agianti, Bu Supriyati, terus itu Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Ana, Bu Mami Sartika, Bu Anjas Moro, yang Sasmito Murti, terus ada siapa itu Pak Muladi, Pak Muladi Oke itu loh.
1: Iya Pak Muladi benar.
2: Ya, terus sama itu Pak Tumidi, besok nyanyi sinom itu. Ya sama itu Lek Gono, Lek Wirjujur, ada Mbak Iblendi, Pak Sagio, Pak Sagio, terus Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, Pak Sumardiono, Pak Mujiono Broso, Pak Sumardiono, Pak Mbah Yono, Pak. Mbah Yono kali enten niko Mbah Nawi, Mbah Nawo, Mbah Kimang, Mbah Suro, Mbah Pak Dipaimin, terus Mbah Mantemon, Mbah Manteng Ate, Teng Tanjung Pinang niku Mbah Mus. Pak Sunar Bimur Sari, Pak Yanto kali Bulegi kali enten saya jan niku nggih. Terus enten itu Pak Sudar Dasilan, Pak R Sigit, Pak Agus Jati, terus Pak Tuti Subagio. Terus ada Pak Bambang Sutarno, Mas Rian, Mas Itu, Mas Mamade, Mas Ardi Klaten. Dan untuk depannya ya Mas Lali aku. Nggih kagem masih puluh guys ya.
1: Iya.
2: Dosen semua aja Mas.
1: Siap.
2: Ya, terima kasih waktunya Mas Jordan.
1: Matur nuwun Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu seterusnya Bu Toyo. Yang paling banyak ternyata lagunya Lamunan. Ya wis lah enggak pakai lama kalau itu tak putarkan lagunya ya. Disuko sami suko ini dia Sugeng Midangetaken.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, dua pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun ini. Mereka adalah Anggita Ayu, siswi SMA Negeri 1 Bantul, dan Ahmad Raditya, siswa SMK Penerbangan Yogyakarta. Keduanya berpamitan kepada Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam ke-10 sebelum mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta. Wakil Gubernur berpesan agar keduanya menjaga nama baik Yogyakarta, menjunjung sikap saling menghormati, serta membangun kebersamaan dengan peserta dari seluruh Indonesia. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY terus mendorong inovasi dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan guna menjaga warisan sejarah dan budaya. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam ke-10, saat menerima audiensi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau DPAD DIY. Menurut Wakil Gubernur, arsip bukan sekedar dokumen administrasi tetapi juga rekam jejak sejarah dan identitas daerah yang harus dijaga. Karena itu, DPAD diminta terus bertransformasi agar layanan perpustakaan dan kearsipan semakin modern, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di Suko Sami Suko Seterusno Butoyo. Yuk kita lanjut lagi sore hari ini udah jam 4 kan, cepat banget toh Seterusno Butoyo, nggak kerasa. Gimana kabarnya? Semoga aktivitasnya lancar buat yang udah pulang. Lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan Seterusno Butoyo, karena memang pasti padat banget kalau jam-jam segini, jam-jam orang pulang. Beberapa titik jalan di kota Yogyakarta dan juga sekitarnya pasti rame. Ingat ya, banyak kejadian sekarang tuh apa ya, orang kurang fokus, akhirnya merugikan orang lain di jalanan, baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun juga yang non kendaraan bermesin. Hati-hati Seterusno Butoyo, fokus ya, karena ketidakfokusan Anda bahaya bagi orang lain di jalan. Kita keluarkan lagi dua lagu pilihan. Yang pertama, Mendem Kangen atau Montor Gede. Pilih yang mana, Mendem Kangen atau Montor Gede Seterusno Butoyo? Tak fokuskan dulu ke yang voice note ya. Ini ada Pak Supoyo yang ngirimin voice note, kita dengerin.
1: Suko sami suko, kulo suko Mas Emi Prabowo suko nggih. Kesarasan lan rejeki wonten ing panjenengan. Niki kulo guys wonten ing tinom niki wo kulo ningali Yoko Wiyu ingkang nyebar apem niko. Lan kulo niki nembe nyoto wonten ing macanan niki. Salam-salam itu.
0: Oh nggih.
1: Kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Kirupun Merdo, Kirimbang, Kijamaskes, Eyang Buas, Kirimbang, Pak Tumidi, Romo Yu, Bu Wagyanti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Yayu, Bu Yanuarse, Bu Sas, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Legi, Mas Giarto, Mas Narto, Mas Pardi, lan kagem sedoyo mawon.
0: Siap. Matur nuwun. Lanjut lagi Pak Kasiono.
2: Suko sami suko, sugeng sonten Mas Jordan.
0: Kula
2: Pak Kasiono mbolang telo gadi. Kintun salam katur Ibu Tuti, Ibu Tini, Ibu Sri Utami, Ibu Tarmi, Ibu Yeni, Ibu Wagyanti, Ibu Mami Sartika, Ibu Dwijo, Ibu Supriyati, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Pak Tupar, Pak Sardio, Ki Rukun Werdo, Tuai Pak Mariono, Pak Bambang Sutarno,
0: Inji,
2: Pak Sagio, Pak Supoyo Kadilayar. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Jordan. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami matur sembah nuwun. Lanjut lagi Bu Supriyati 125cc.
3: Sugeng santan suka, sami suka, panjenengan suka, pulang di suka, Mas Jordan suka, sedaya sami suka nih mas.
0: Inje bu.
3: Mas dikanto salam saking cucu kula Saka.
0: Oh iya, salam kembali.
3: Salam untuk Om Jordan ya ti. Ya,
0: iya.
3: Nanti saya sampaikan gitu. Kalau
0: aduh,
3: mas,
0: lucu kalian banget sih.
3: Bu Sunarti Semanutengah, nggih pikanto salam saking Bu Sunarti Semanutengah, Bu Sulastri Semanukidul Tengah, Bu Sunarti Semanukidul. Menika setiap dinten mirengaken perompat RRI Mas, setiap dinten mirengaken remen sangat kali RRI.
0: Matur nuwun.
3: Nah, badhe atur salam kagem Bu Dadijo, Mbah Ijem Kalawau, Bu Agianti, Mbah Noyo, kalian Pak Sawiyo, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Supoyo, kalian Pak Sudanta Silan, Pak Sri Katon, sekalian Ibu Bu Warini, Dek Sri Subat Mila, seduo ya kemampuan yang kami udah ngetakan. Suka sami suka sonto menikah. Matur banuun.
0: Matur nuun Bu Supriyati. Mbak Suro.
4: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka, Mas Jordan suka, Bu Dwijo suka, Mami Sartinga nge suka, sedoyo nge sami suka.
0: Inje
4: nge kananipun sembribit-sembribit adem tetepen yang rada panas. Pawarto sehat to Mas Jordan
0: sakulagi
4: kami putra. Mugi kesehatanipun dipunjagi. Mbak Suro lagune nomor setunggal. Kentun salam kagem Bu Yustini, Bu Duwijo, Yusiru, Mbak Ana, Yumudo, Bu Sri, Jalan Paris, Mbak Ijem, Yuratri, Bu Saginem, Bu Wagianti, Bu Yanwasih, Bu Supriyati, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Mami Sartika, Mbak Andin, Bu Wagianti, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Sri, Bu Nakung, Bu Yati, Bu Suhartini, Bu Atun, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Sumpi, Bu Nani, Bu Nani, Mbak Suri, Mbak Grendi, Mbak Gono, Pak Savio, Mbak Min, Ki Rukun Werdo, Pak Sumar, Pak Rimbang, Ki Joko Budo, Ki Resi Seto, Lewet Jujur, Pak Sugeng, Kang Dirjo, Pak Sriyono, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Mugi do priparingi sehat umure dawa. Aku sesuk ijin orang absen arep plesir. Kok ndak dikira cah enom kok kono salah. Wae terus sesuk aku arep dolan nang Boyo Lali sak
0: mantap.
4: Wong dung dipujo kaya le. Oh, salamipun sing tambah lho Mas Dulta. Mbah Trisno Utama, Bu Mbah Adi Supanmo Mbak Duko Mantan, kali Mbak Jo Suprapto mekaten kemawon sage sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kunduripun mengke ngatos-atos
0: teng tutut
4: lek ngomong matur suwun.
0: Sami-sami Mbah Jenggot, salamnya buat Ki Bakri, Ki Yam, Ki Harnawi, Mas Sarowi, Pak Jan Minggir, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dandi, Ki Erjana, Ki Basiran, Mbah Likin sama Mas Ngadimin Sugeng Laras nggih. Romo Sunarto Hendro ya. Saking Bekasi Jawa Barat atau salam kasugengan saha karaen kagem Bapak Ajeng Adiono, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sunardi, Pak Sarjio, Pak Pur Genteng Rejo, Lekwir Jujur, Mas Yudi Kweni, Mas Kiono Kalasan, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo, Ibu Widyaningsih, Kulon Progo, Mbak Kresin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Yu Mudo, Romo Yuwono, Marto Diharjo, Mbah Yono, Pak Wening, Pak Rimbang, Ki Joko Bodo, Mbah Jadi, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Adi Poncosari, Eyang Sasmito Murti, Umi, Ibu Umi Serandaan, Bu Agianti, Bu Nani Bajuri, Mbak, apa nih? Mbak Yeni, Patuk, Mbak Kanaya, Bantul, Yusirup, Soal Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Semi, Sugeng Makaryo, Nggih, Matur Nuwun. Ada Romo Hadi Projokusumo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Ibu Dwijo salamnya, Ibu Juru Gentong, Ibu Wagianti, Mbak Suro, Kanti Atur Sugeng, midhangetaken tembangipun. Ibu Sugiyarti, Suko Sami Suko, salamnya buat Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Pak Depaimen, Mbak Suro, Bu Wagianti, Mbak Mamat, Mas Ipul, Mbah Man, Pengasih, lan Kagem Sedoyo Kemawon. Satu lagi Pak Tupar, ngirimin voice note.
5: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko setyo sami suko suka sonten Mas Jordan
0: talak
5: seru dari atur salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bu Nani Bajuri Bu Mami Saretika Mungah Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Lajeng Putu Tijo Koyutan Mas Adit Ponsohsari Mas Mamate Mas Ipul Ki Kumbo Karno Kresesetor Matujo Sekeluarga Ki Rukun Werdo Mbah Neklendi Pak Rimbang Romo Ajeng Adiono Romo Tujo Sekeluarga saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mas Jordan talak seru sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkel mbok pilih kontur ngantos satus kula lakune nderek mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun. Yuk kita buka teleponnya monggo 02745403333. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten Mas Semi.
0: Nggih monggo menika Pak Rimbang nggih.
6: Nggih Pak Mas Semi.
0: Senengane iki lho gonta ganti.
6: Aku mung kok aku kok.
0: Hah?
6: Krungu li dadi Mas Semi.
0: Oh, kok iso aku dadi Semi yo?
6: Ah, ora apa-apa.
0: Nek aku dadi Semi terus Semi dadi apa, Mbah?
6: Ayo ijolan.
0: Yo ora dadi akeh Semine.
6: Mas Semi ra iso kaya njenengan.
0: Oh, aduh ya jangan to.
6: Yo iso wong gini sih dewe-dewe.
0: Heeh, monggo ini mendem kangen apa montor gede?
6: Ah, mendem kangen wae.
0: Wah, kok biasanya montor gede soalnya kagungan montor toh.
6: Ayo arang-arang nak aku rawani cai kita.
0: Terus buat apa itu?
6: Anak lanang toh.
0: Oh, anak lanang.
6: Iya.
0: Nggih.
6: Wis mendem kangen karo njenengan sok men ketemu tanggal 6.
0: Ah?
6: Tak kintun kagem nyun wampunten pokoke kula kintuni sedaya saenggang sampun nuntun dosa. Sak ndelok bal-balan to, Mas.
0: Nggih.
6: Iya, Indonesia Timur Leste. Pangapunten kula kintuni sedaya kemawon, terutama Mbak Yuku Yayu wonten Rongkop. Matur nuwun Mas Jorja.
0: Sami-sami, Kum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten suka sami suka.
7: Kesonten dah bagus.
0: Aduh, ini Semi bukan Jordan.
7: kamine dadi penyiar.
0: Ini siapa sih? Ah,
7: ini adalah aku.
0: Biasanya masuknya cuma Selasa Minggu.
7: Lah, ini mau kelingan nih, Mas Momo pas nanggene tau mau. Waduh, iki gemuah, Mas. Mas Jordan siaran tak mlebu ya. Ah, ora masuk-masuk wong selak mulih.
0: Kok le ngono ki lho.
7: Arep mlebu bareng ya malah. Jam papat mau, Mas Mbak kula sing mantuk angel kok ngono kuwi. Oh. Penanggung dermawan
0: kula ya, wis. Gak popo, sak penting berusaha sik to ya.
7: Ayo, le iso mlebu lagi saiki paling wonge yo rung tekan ngomah.
0: Nah. Tau. Monggo Mbak Ana lagunya yang mana?
7: Aku nganu ae mendem.
0: Mendem apa iki?
7: Mendem wae.
0: Waciloko iki.
7: Mendem kangen lha kok masa ya mendem liyane.
0: Lah mbok menawa.
7: Ya mendem rindu.
0: Mendem rindu ya wes.
7: Karo penyiarku. Ah. Sing gawene nguyang-nguyu. Ah. Sing penting ora ngantek. Oh.
0: Senengane ngono ku lho.
7: Aku mau kaya di single Busri ya.
0: Kenapa?
7: Aku mau disenggol Busri.
0: Lo kenapa disenggol?
7: Lah ya arep bales to, Zo.
0: Oh iya,
7: ya jeneng si paringi iki ya jenenge ya terima, ya bar terima ya njuk ngasih. Jadi ini terima kasih. Bar terima iki njuk kasih.
0: Angel iki.
7: Terima kasih.
0: Pokoknya angel iki wis.
7: Yo kamu sang aku durung ndek bojo, kamu ya nyenggol aku. Apa kamu?
0: Iya.
7: Mbak Suro.
0: Mbak Suro.
7: Walah,
0: isih
7: Joko
0: tau. Isih Joko ting-ting ya, Mbak?
7: Tenane.
0: Lah piar jodoke apa?
7: Boten. Engko nek ra beneran ndak aku pinggul labrakan ke wetengen. Pokoknya salamku untuk semuanya, Kakak Noyo, Kakak Yanto, pokoknya kabeh tak kasih salam.
0: Oke.
7: Kesiannya tetap buat Mas Momo walaupun kecewa tidak bisa ikutan masuk ya enggak apa-apa.
0: Iya, enggak apa-apa.
7: Untuk sayangku, cintaku, Jordanku. Semoga Tuhan selalu melindungimu.
0: Amin.
7: Terima kasih ya sayangku. Dadah, sayang budiku gemes.
0: Dadah Mbak Ana, sehat-sehat ya. Sugeng sonten suka sami suka.
8: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
0: Milih mendem napa montor?
8: Hah? Mendem.
0: Mendem sinten?
8: Lah sapa sih? Nah.
0: Kayaknya
8: kok ya aneh-aneh.
0: Kayaknya udah datang deh kayaknya. Gusti Allah, sehat Bu?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Jordan gimana? Senengane kok godan ya. Sehat semua, Bu.
8: Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah nek sehat. Inji. Ya.
0: Nggih.
8: Abune mendem iku wae ya.
0: Mendem sinten?
8: Ya pokoknya mendem sing gelem.
0: Nggih, siap kula catet.
8: Salam sedikit baik. Katemben Mbak Ana. Lajeng wau Mbak Titut. Terus Pak Sunati Mursari, Romo Tijo kalian Ibu, Busri Bon Agung, Busri Utami. Terus Ki Kumbo Karno, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budu, Mbak Yusirup, Mas Mamat, Mas Ipul, Mami Sartika. Lainnya Binjang Maling, nggih.
0: Oke.
8: Oke, kagem Ayah Olivia, sugeng tugas yang tuntas mangke. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, selamat sore. Halo, sugeng sonten suka sami suka. Oh, pedo teleponnya, mau enggak dicoba lagi? Halo, sugeng sonten suka sami suka. Halo. Halo.
9: Sonten suka sami suka.
0: Halo.
9: Kulo suka, Mas Jordan suka, sedaya sami suka.
0: Halo, siapa ini?
9: Alah,
0: senenge. Wah, ampuh lo jenengan, Pak. Dua minggu lo ini, iso turut masuk terus iki.
9: Tapi ini lah keren-keren.
0: Iya nggak apa-apa, sih penting kan mlebu.
9: Matur nuwun, Bu Sri, Bu Tami.
0: Heeh.
9: Bali kula. Kula remen sampun ngrumiji ini. Lagune Derek Buyayu.
0: Derek Buyayu.
9: Nggih.
0: Oke. Mendem ya.
9: Nggih. Sehat Mas Yoga.
0: Sehat doanya, Pak.
9: Nggih.
0: panjenengan nggih sehat to, Pak?
10: Monggo
0: ngugi. Nggih.
10: Nyuwun salam.
0: Monggo.
10: Ayu nembe ndak ana. Istri kami, istri Donato. Pak Bambang Purworejo. Pak Beta ini. Bunda Dwijo yang kasih Tomurti. Kiru Kemerdo, Bapak Sardio. Romo Ngadiono, Bapak Tujuh Subadio sekalian. Di Kumbo Karno, Tujuh Pebudu. Mbak Andin, Mbak Yeni Paduk, Mbak Siti, Mbak Tisut. Yusuf Kapuido Mertani. Yumudo, Mas Rian. Pak Rindang, Mami Kasinta. Mbah Noyo, Bu Yanwati, Ibu Wadianti, Bu Supriyati, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Cagio, Mbah Lendi, Lek Gono, Lajeng, Tomo Mujiono, Pak Tupar, Bapak Tumiti, Bapak RGG, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Mas Mamat, Mas Ibul. Siapa nih?
0: Siapa?
10: Oh, Bu Nani Bajuri.
0: Oke.
10: Lajeng Yusuf Kabwedo Masani.
0: Siap.
10: Bopo Yusuf Joy Mokiri. Bopo Sunardi Mursari. Lek Gono, Pak Sawiyo.
0: Ente.
10: Pak Suwardi, Mbah Suro. Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari. Karena si pun bejang lah.
0: Siap.
10: Kali.
0: Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun
10: Mas Yudha.
0: Sami-sami. Matur sembah nuwun Pak Sumar. Kita ke lagu ya. Ini ternyata lagunya nomor setunggal Seterusnya Butuh yang paling banyak di request. Jues nggak pakai lama ini dia di Suko Sami Suko menemani aktivitas sore Anda bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sugeng Midangetaken.

0: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Rumah Terer Inge Leluri Buto Jawi Suara Bunda Jogja Sutrisno Butoyo. Balik lagi bersama dengan saya Jor dan Talak Soru. Lanjut lagi kita keluarkan dua lagu pilihan nih. Waktunya mepet soalnya. Yang pertama Kalah Weton, atau yang kedua Negoro Angin. Pilih yang mana Sutrisno Butoyo? Kalah Weton atau Negoro Angin? Monggo ya, kita cek dulu WA. Ada Bu Aida di luar Magelang. Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Mas Jordan. Kinten salam kagem Pak Rimbang, Pak Sugeng Riyadi, Kereseseto, Romo Yuwono, Yumudo, Mas Adi Poncosari, Mas Rian Ahai, Mbak Suro Trisik. Lagu depon tadi Lampunan udah ya. Ada Pak Bambang Gunung Kidul. Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, salam kagem Mas Jordan, Sugeng Tugas, saking Pak Bambang Jetis Karangmojo. Bu Saginem, Sugeng Sonten, kulo lagu nipun derek, salamipun. Kakem Bu Yanu, Mbak Anggun, Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Wagianti, Mbak Yeni, Pak Yanto Sedoyanto, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Yurati, Romo Yuwono, Ki Joko Bodo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Suro, Bu Tarmi, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Bu Rubini, Pak Tujo, Mbah Giman, Bu Sri Utami, Bu Ir, Bu Atun, Bu Rubianti, Mas Adi Poncosari, Bu Sumi, Bu Marto, para gini pun kagem sedoyo kemawon. Lanjut lagi. Lanjut, siapa ini? Bu Tutik Joko Yudan. Sugeng Sonten Mas Jordan, Sugeng Makaryon jih, Derek Kintun, kagem Pak Kasiono, Mbolawen, Pak Tupar, Kulon Progo, Pak Frans Monosari, Pak Supoyo Kadilayar. Matur nuwun menika Ibu Tutik wonten Joko Yudan. Pada maske, Sugeng Sonten, salam set lagu ini pun derek bonceng kemawon, salamipun kagem Mbah Noyo, Ki Joko Bodo, Kirukun Werdo, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mbah Glendi, Mbah Gono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbah Suro, Mas Yudi, Bu Yayuk Kweni, Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Bu Pipit, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Anggun, Bu Titut, Mbak Yeni, Mbak Siti, para gini pun kagem sedoyo kemawon. Ada Pak Sambiono, Sugeng Sonten Mas Jordan, saking Sambi Plumbon, derek nyenggol kagem Pak Tupar, Pak Sukapjo, lan sedoyo ingkang midang katakan giaran puniko. Lagu ini pun derek kemawon. Oke, siap. Siapa lagi nih? Mbak Glendi ngirimin voice note. Yuk kita dengerin voice note-nya.
1: Masih hati kamu, ada aku tuju Pak Sumarta itu, Pak Mama, Pak Tupar, Pak Mugono, Mbah Suho, Pak Tupar, Pak Joko Pipi, Mbah Noyo, Mbah Yono. Terus kemarin, Puyut Surabaya, Pusuk di Surabaya. Ih, kowe kagem sedoyo menika perumbat dari lima wad masyarakat.

0: Iku sing angin nih wow.
1: Si angin.
0: Yeah.
1: Kompo angin.
0: Ruang angin.
1: Metu angin nih.
0: Kaki jendol.
1: Yeah.
0: Bunani baturi. Putri Utami, Bu Dwido Sasutra, Bu Yayu, Bu Sri Penagung, Bu Wagianti, Bu Mami Engkang Muah-Muah, Bu Supriyati, Ajem, Kagem Bu Sasmito Muti, Mbak Titik, Mbak Titut, Mas Kasiono, Mas Ibu, Mas Mamas, Mas Kelian, sing kemrengku, Kajeng Mas Abi, Pak Sunadi, Pak Sumat, Mbah Suro, Yunus, Joy Romo, Pak Sajio, Pak Supoyo, Pak Sajio, Pak Tunjukin, Mbah Glendi, di Joko Budu, di Pundokano, Kagen, Sedoyo Bimbon, Matur Nuwun.
1: Sami, sami, matur sembah nuwun. Lanjut lagi di belakangnya Romo Mariono 0274540333 Sutrisno Budoyo. Silakan. Ini mumpung selo ya, masuk aja. Kalau misalnya enggak selo nanti bingung ini kenapa pada susah masuknya. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
2: Sugeng sore Mas Dirang.
1: Lah monggo Pak Tony.
2: Suka sami suka.
1: Heeh.
2: Iya suka.
1: Heeh.
2: Lho,
1: jarine gilang piye to? Iki piye to, Yong?
2: Ontone tak punyane.
1: Loh, ontone akeh, kathah. Sehat, Mbah?
2: Mas ning suka.
1: Heeh.
2: Mas ning suka. Wis,
1: diterusno wae ngono kuwi terus.
2: Mas ikam suka.
1: Nah. Sisan karo kepalane RRI ngono kuwi lho. Lagunya yang mana Mbah?
2: Kalah Beton.
1: Kalah Beton. Kalah Beton ya.
2: Ini Gigi Ana.
1: Oke, siap.
2: Nama Joko Budo.
1: Terus
2: Yono. Sinten Malih. Sinten Malih nggih.
1: Sinten Malih
2: nggih. Malih kuwi. Yono. Wes go kafe wae.
1: Siap.
2: Jangan ketune kok.
1: Ya, siap.
2: Salam
1: kuat sama Bapak. Merdeka. Matur nuwun Mbah Tony Bos Terkusno yo. Masih ada beberapa menit lagi seterusnya Buto yo. Sembari tak buka teleponnya, tak bacain WA lagi ya. Buningsi Wonosari lagunipun Negara Angin Mas Jordan Sugeng Sonten nggih. Kinten-kinten salam katur sedaya kemawon pamidhangan cukup sami saka katur Mas Jordan. Mugi tansah sehat dan bahagia, rezeki lancar. Sukses sedayanipun sugeng tugas ngantos paripurno mangkeh Mas Jordan. Siap matur nuwun. Kita ke voice note dulu ada Pak Tumidi.
3: Ini atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Damiran, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, ajeng Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwija, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng wonten Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng wonten Pak Wir Jujur, wonten Pak Sudiman, lajeng Pak Tugirin, lajeng wonten Cirukun Werdi, lajeng wonten Mbah Noyo, Pak Nono, Pak Diartono, Pak Atem Waswito, lajeng Pak Sardi, saenipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Matur nuwun. Lanjut WA telepon dulu ya. Halo Sugeng Sonten suka sami suka. Halo.
4: Halo.
1: Siapa ini?
4: Mbah Buyut.
1: Oh, Mbah Buyut jeron gentong nggih.
4: Yeah.
1: Kabarnya gimana Mbak Buyut?
4: Ngaturi kasugengan sak derengipun.
1: Injih. Sehat toh Mbak?
4: Alhamdulillah, paling

0: Monggo lagunya yang mana Mbah Buyut Jeron Gentong?
1: Sekaripun napa?
0: Sekaripun kalah weton napa negara angin?
1: Nggih sampun derek kemawon.
0: Derek sinten?
1: Nggih.
0: Derek sinten?
1: Derek Kintun.
0: Oh, derek.
1: Dateng Putri Jo.
0: Ah.
1: Menika menengan ingkang tansah yang kuyung kula menika.
0: Heeh.
1: Yo Bu Mudo. Pak Wening.
0: Heeh.
1: Pak Rimbang.
0: Heeh.
1: Ki Joko Bodho. Ki Bandung Bondowoso.
0: Heeh.
1: Mbah Noyo. Ah, ingkang anu menika.
0: Sinten?
1: Nak Suro.
0: Oh, Nak Suro. Siap.
1: Nggih.
0: Sampun.
1: Kados sipun.
0: Heeh.
1: Kagem sedaya kemawon nggih.
0: Siap.
1: Yeah,
0: matur nuwun.
1: Matur.
0: Sami-sami Mbah Buyut Jeron Gentong. Lanjut lagi yang mau telepon masih ada waktu. Sembari tak puterin lagi voice note-nya. Ada Pak Ruslan ini yang udah gabung sore hari ini. Eh, telepon dulu ya. Halo, sugeng sonten, suka sami suko. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
2: Mm-mm. Lagunya aja ya,
0: dulu
2: yang nomor 2 ya.
0: Nomor 2, ya oke okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke voice note lagi dulu ya. Ada Pak Ruslan ngirimin voice note.
3: Sugeng sonten Mas Jurdan,
0: menika
3: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem sedaya kemawon. Kula lagune manut mawon, wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Ferry Gunung Kidul.
4: Tetep mandrep 4. Telepon ora tahu iso mlebu, sing penting saben dina tetep mandrep 4.
0: Oke, siap. Bu Artini.
5: Assalamualaikum, sugeng sonten Mas Jordan.
0: Sugeng sonten.
5: Derek absen ing suko sami suko.
0: Monggo.
5: Sonten menika lagunipun derek kemawon. Salamipun kagem sedaya kemawon. Monitor perempat. Jing eten kemawon Mas Jordan. Sugeng sonten, sugeng tugas. Ngantos paripurna mengke, salam sehat selalu, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya seterusnya Buto, ini yang sudah bergabung lewat WA dan telepon, matur nuwun, yang udah poisnya juga matur nuwun. Kalau begitu tak cek dulu lagunya, ini ternyata nomor pinten, nomor kalih seterusnya Buto. Negoro Angin sebagai lagu yang paling banyak di request. Gak pakai lama kalau gitu, tak putarkan lagunya di Suko Sami Suko sebagai lagu penutup ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas ditemani dengan perempat RRI di program selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sebanyak 1.000 siswa SD dan SMP di Kabupaten Sleman turut ambil bagian dalam penyambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang melakukan agenda kenegaraan di kawasan Candi Prambanan. Para pelajar tampil mengenakan busana adat Jawa Gagrak Ngayuk Jakarta sambil membawa bendera Indonesia dan India di sepanjang jalur yang dilalui rombongan. Penyambutan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Presiden Republik Indonesia bersama Perdana Menteri India ke kawasan warisan budaya. Pemerintah Kabupaten Sleman membagi peserta menjadi dua kelompok agar proses penyambutan berlangsung tertib dan tidak terlalu lama. Beralih ke informasi lain. Pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang menghubungkan Jengsian Sleman hingga Gamping sepanjang 7,96 km resmi dimulai. Proyek ini berjalan setelah surat perintah mulai kerja diterbitkan, menandai dimulainya tahap konstruksi di lapangan. Kontraktor pelaksana PT Adikarya mulai melakukan sosialisasi kepada warga terdampak sekaligus memulai pembersihan lahan di sejumlah titik khususnya di sekitar Jengsian Sleman. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta, perempat RRI, ngeluluri Buto Jawi, suara Buddha Jogja. Seterusnya Buto Sugeng Sonten, sore hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam, Bapak Jafar Arifin. Siraman Rohani Islam mengangkat tema pada kesempatan kali ini, nyadari pentingipun ginaaken wekdal. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Sutrisno Butoyo telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kabis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan

0: setelah minum wedang uwuh itu rasanya itu neng awak itu seger gitu.
1: Wedang uwuh, minuman sampah yang berkhasiat, produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat, itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedong Kiwo, Yogyakarta, setelah mengkonsumsi minuman wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman tradisional khas Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Imogiri, orang mengenal sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Jaraknya sekitar 18 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Imogiri juga tersohor dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang menjadi khas adalah wedang uwuh. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbuti Sulistyo, wedang uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
2: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena embusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Nah, saat diminum, beliau merasakan wedang yang beliau minum ini jauh lebih enak. Setelah diteliti, ternyata terdapat campuran-campuran daun lain dalam wedang milik Sultan Agung tersebut. Hingga akhirnya minuman itu tadi menjadi favorit, maaf, di lidah sang raja.
1: Wedang uwuh memiliki warna merah yang dihasilkan dari penggunaan kayu secang. Tumbuhan lain dalam wedang uwuh antara lain jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, dan ditambah pemanis gula batu. Tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
2: Manfaat dari minuman tradisional wedang uwuh ini

0: spray tarantara.
1: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran wedang uwuh digemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi wedang uwuh.
2: Wedang uwuh itu ada rasa yang sensasinya tuh lain.
3: Apa karena yang namanya uwuh popot dikumpulke dadi duwe rasa khas gitu loh. Itu sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, rempah yang lain. Rasanya minum wedang uwuh itu rasanya kok gimana gitu loh.
1: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbudi Sulistyo mengungkapkan wedang uwuh merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi wedang uwuh terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
0: Karena kondisi wedang uwuh pas waktu diminum itu posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
1: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, wedang uwuh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh wedang uwuh dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
0: Jahe dibakar, lalu dimemarkan, tuang air di dalam panci, masukkan jahe yang sudah dimemarkan tadi, cengkeh atau batang cengkeh, daun kayu manis, daun pala, serutan kayu secang, dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
1: Menurut Nurbudi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran wedang uwuh sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan wedang uwuh sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak wedang uwuh semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
0: Popularitasnya wedang uwuh ini ternyata juga sudah menembus ke ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
1: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk wedang uwuh saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti wedang uwuh celup dan wedang uwuh sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.
0: Kemasannya wedang uwuh di Indonesia itu beragam, mulai dari kemasan dalam plastik hingga bentuk kemasan keranjang dari bambu atau besek itu. Ada dari kedus, mika, dan tas jinjing dari karton.
1: Wedang uwuh, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinagi malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Kiseno Nugroho kanthi babarlampahan Banjaran Kresno Pirangan Sekawan. Sutresno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: jenjang kami tulung tumbakan jengel.
1: Untun menopo bopo teko padu ko lajeng nangis kados mekaten.
0: Asyuh memawon walih Rukmini pun gelem lajeni karo kula ning piyambake. Ngapusi kalih kula. Lajeng kula bayang piyambake melayu. Oh bermati calon ibumu dipangan buta bermati aku dulu karo bermati.

lalu. Perkarane Rukmini tandinge karo aku bolo 1000. Ayo, kowe ngejak opo? Wong teteke ming sekilan. Kowe arep wani karo aku opo piye? Senengku Permati, kowe bolo 1000. Yo, mangan Dewi Rukmini wa unta mongso dadi selilit neng cangkemku. Untapke nyawamu parek.

0: ngomong.
1: Kowe teng.
2: Teng dengkulmu kuwi ora.
0: Aku.
1: Kok dadak dadi buta barang.
0: Kowe rene arep nyekel aku to?
1: Iya
0: ora?
1: Iya.
0: Kar nulungi gurumu to?
1: Iya.
0: Ayo aku cekelen. Neng kowe nyekel aku ditenono, omong aku mbiyen tak jabut.
1: Sing endi?
0: Kembe nak seneng karo adikku to. Nek nganti kowe arep nyekel aku ra entuk rukmini gagal, kowe ya ora bakal kelakon jauh karo loro ireng.
1: Kerengan iye
0: ora. Permati kok ngejak kerengan. Piye? Ayo cekelen.
1: Kok ndadak liwat buri barang.
0: Ya men aku seneng liwat buri kok.
1: Ndoyo nembung apik-apik.
0: Dudu watake Narayana. Aku kudu liwat buri mapan katresnanku mesti ora bakal. Di tompo dening Paman Prabu mergo aku isih kulit daginge dhewe, mula aku kudu liwat buri.
1: Terus iki piye?
0: Ayo manut. Nek arep nyekel aku cekelen yo tanganku bodho, ngono. Aku tekan ngarepe Paman Prabu mesti dihukum, arep aku ki putrane Rama Basudewa nek aku mesti dihukum. Nek aku dihukum mlebokke pakunjaran ya wis ditenono, ora ana sing mbelani kowe kelakon cedhak karo si Brintik. Piye? Bingung toh?
1: Ora nyumet udut barang iki nyumet udut. Bingung kok arep udut malah.
0: Piye?
1: Aku bingung lah piye piye.
0: Ngene. Kowe kondo. Aku rangketen ora apa-apa. Ning iki dadi sono nggonku kelakon jawab karo Yayi Rupini.
1: Taturke Paman Prabu Bisma kok
0: iya. Ning kudu bareng karo Yayi Dewi. Mergo aku sebaya mukti sebaya mati. Ora ana kang bisa misake katresnane Narayana kawan Yayi Rukmini.
1: Mengkono.
0: Kowe ngampingi karo aku lho, kowe dadi seksi nek aku sing nyolong tenan. Ning nek aku karep dipatrapi pidana, mesti wae kowe ana srana nggone bakal klakon pendhakaku.
1: Iya. Ning aku sesuk tetep entuk Brintik.
0: Iya.
1: Aku mbondo kowe ning aku tetep entuk Brataja.
0: Iya ya.
1: Ngapusi tenono.
0: Ora.
1: Tangane
0: Adik-adik, ini ngawur kekencengan ora. Nah, sikile ora.
1: Tapi piye?
0: Nek aku digendong. Lah nek sikile tok, taene aku ora iso mlaku.
1: Aleman. Mlaku dhewe wae. Tak tutke mburine.
0: Yo. Napa?
1: Aku entuk brot.
0: Iya.
1: Ngapusi awas. Saiki wis gedhe.
0: Wis no.
1: Sono sing marani ora
0: akeh.
1: Tentu ya nemoni.
0: Ya nemoni wong kancane kok.
1: Wong pira?
0: Ya wong akeh banget kancane Bratajaya iki akeh.
1: Aku kapan-kapan tak ngulon.
0: Iya.
1: Aku tak ngulon.
0: Ngulono.
1: Kowe nang omah.
0: Nang omah.
1: Aku itu ndulani kowe.
0: Iya ya.

maring Nugroho Kabriwado maring sanggyaning Ojo Merpati. Risang Narayana minggah pepanggungan kinalungan Sekar Rinonce dening Sang Sulistyaning Warni putri Kudina nenggi Dewi Rukminir. Ger sinurakan sagung para kawula miwah raja ingkang samyang estreni pawiwahan dauping raja putra Mandura Raden Narayana. Kacarita ing mangke lumereke ing wanci nadyan wis kasembadan garwa Dewi Rukmini miwah Jembawati parandene katingal tasih katetangi hardaning kakung ingkang kladuk kepanasan nenggi Sang Narayana handhawaken curiga asmara miyang putri Lesanpura atmajanipun Prabu Setyajid nenggi Sekar ingkang ambabar Dewi Setyabhuma. Ora beda lelampan nalika nyeti Dewi Rukmini lampahing Sang Narayana tetep liwat buri tegese lampah nyidro. Kencanging carita Sang Narayana wis kasembadan amedhek Sekar Lesanpura nggih Sang Setyabhuma. Kacarita satreng ganjar patuman wis kasembadan amengku putri telu cacahe.

Udawa, Raden kula ingkang sowan. Ana apa? Ketiwasan sang awit kula nedheng nyaketi Purayogung negari Mandura. Kasulistyaning warni ingkang rayi nenggi Dewi Bratajaya sampun malembar ngebaki jagat. Kathah para Nalendra Raja Nerpati ing samya kayuyun. Inggih kula gandrung-gandrung kepengin pitepungan lan anyeti dhateng pun ingkang rayi Dewi Loro nenggi Bratajaya. Negari Mandura kinepung wakul binaya mangap. Sedaya para raja Nerpati sami beto kegaman dene mimis kala wau katujokaken wonten negari Mandura menawi sisip anggenipun paring dawuh ingkang rama anwanding mangke negari Mandura badhe dados ajange rempon Raden.

0: yo jagat pangestung kok wayah doro jagat. Setyaki,
1: wonten dawuh.
0: Ana kabar orang enak pikir.
1: Ih, kula sampun mireng Kakang Mas.
0: Ya. Sapa pitung kuwi dadi pancatan nggonku bakal nemokake kamuk ten.
1: Kersanipun.
0: Ayo, kowe melu aku aja adat to. Udawa melu aku.
1: Semoga Raden kula dherekaken.

Musmintar tebih Risang Nuroyono. Semawan Raden Setyaki Wibarat Denudo datang kamu seng mangke ganteng ke Cinarito. Atmajaning Raden Nuroyono yang mijil saking Dewi Pertiwi nenggih kekasih Raden Stijo. Nalika semanten wis matur kawan keng ibu ing sabda pertolo arso angulari nenggih ingkang rama Raden Nuroyono tambuh parane paran marga ngaso tinempo bawane datan wanuh lenggah ingkang rama mila kesasar lampahing Raden Stijo mapan telenging wono ucap datan kawuse ingkang ngulari dateng tiyang sepuh nenggih ing mapan wonten telenging wono. Ana wujuding garuda sak gubuk randon kalih cacahe. Samyo sesambrat wonten sakinggiling wana. Temah karya bledhug ing nutupi telenging wana kaya ketaman Begawa

0: Kakang Wildoko opo Yai Wilmunun. Wah, saben-saben kita peringgake tepo ora gelem gugu karo aku lho. Sing mesine gugu kuwi kadang tarunaku ya kuwi Yai Wilmunun dudu aku. Aku wong tua, aku wis kandha karo kowe yen Sembadra dadi bojoku. Kowe wong ngimpi, kowe manuk ke gegejen pengangkah. Padha karo tak upamake kowe dene cecak nguntal sagak cebul kayu wulan utung itung lintang tangi kelakune cepak wulunge. Wah, bangsa telek. Yen kowe ora gelem kendho ora samunggone tresna karo Sembadra. Dina iki apa kelakon pepisan seduluran. Tak entengake patimu.
1: Ayo
0: kene jalan pun Kakang Yayi.

0: Klop. Bos, menarik gelak ring panas maning jajalanat.
1: Ya,
0: kuil muno. Ucapmu sinek sen jagat saya sini. Nek nganti nguncati apa kang dadi ucapmu dewe. Dudu wong kono-kono yang bakal nguntapke patimu. Nanging stijo dewe yang bakal nguntapke nyawamu mapan dan kayanganing Bathara Yama.
1: Ih,
0: sedaya ucapku lo meniko mangke sinek seno gusti ngemohonoso. Semingiro. Tak petuk nih, katangu si jeneng wedoto, pulau sarani, ih, latin monggo raja.

0: Setijo sapa?
1: Setijo Bungo Naroko Suro.
0: Terus kowe putrane sapa, mbokmu sapa kok tekan kene kok nganti gelut karo prunanku si Gatkoco?
1: Kanjeng Ibu Pertiwi kendhawi karaku kaya jedul saka dasaring Sabto Mertolo. Ingkang wigati goleki bapakku.
0: Lho. Bapakmu sapa?
1: Ngendikane wong tuaku kuwi putra ing Mandura jenenge Raden Narayana. Anake to. Wis iki to.
0: Kowe kok ngaku yen kowe anakku?
1: Lho, kok kowe ngendika yen aku anakmu?
0: Aku kuwi sing jeneng Narayana.
1: Waduh, Kanjeng Rama.

0: sinten babar pisan pinggih kalian menjenengan. Nalika semanten critanipun nitik jawi ingkang sampun utami bilih Kanjeng Ibu Duduk nalika semanten nate pepasian kalian pun Bathara Wisnu. Monggo dinten mangke Wisnu menika sampun nitis dalan tengenipun putra ing Mandura namipun Raden Narayana tegesipun panjenengan tiyang sepuh kula. Rama panjenengan menika tiyang sepuh kula, Rama. Wah, mulet iki. Aku kira ngopo-ngopo kok anake andang gedhe banget.
1: Yo wis diakoni wae to menang to kowe.
0: Ya wis, kowe tak aku putraku. Ning ini wong kepengin ngaku karo anak Narayana kuwi aja mung enak-enak sumindhe marang panguasane wong tuwa.
1: Tegesipun
0: aku gelem ngaku kowe anak yen kowe iso bebelo karo aku nggonku bakal gayo kamukten.
1: Gayo kamuktenipun mapan wonten pundi?
0: Sak suwene iki negara Mandura wis winengku. Wis winengku dening Kanjeng Rama ing tembene bakal dilungsurake Kakang Kakrasana. Monggo aku moh bebeda karo kamukten ning sedulurku aku moh. Aku kepengin bedah negara teluk akhiratu. Tegese aku kepengin bebodro dewi wujuding negara. Lah, tekaku ning papan kene aku wis ditutke wadya bala 1000 negara kang padha ngayunake wara sembodro. Dene wigatine ratu-ratu mau tak blithok nganggo tembung manis. Tak nempeni keterangan sapa sing iso bedah negara Ndarawati nelukake Prabu Narasinga mateni senopati sing jeneng Singa Mulangjaya bakal tak wenehake tak wenehi lara ireng.
1: Lah menawi mangke wonten satunggiling lajeng saged badhe mejaipun Prabu Narasinga lan patih utawi senopati Singa Mulangjaya ora bakal bisa. Sababipun
0: kondang kawentar yen to Ratu Prabu Narasinga lan senopatine Singa Mulangjaya kuwi debya sekti kalintang jayaning perang. Mula pangangkahku ing mengkune bakal kalah ratu kabeh mau bakal mundur kurang-kurang bedane tekaning pati. Nah, yen ratu-ratu kabeh mau padha tekaning pati, ora ana kang monggo mulya mungsuh senopati Ndarawati sing jeneng Raden Singa Mulangjaya mau kowe Gatotkaca adikku Setyaki kabeh tumandang.
1: Tumandangipun
0: yen wis gawa pusaka sing jeneng Gadawesi Kuning aja mbok adepi mergo yen nganti kok senggol wujuding Gadawesi Kuning pusakaning Singa Mulangjaya remuk bubuk awakmu mesti tekaning pati. Mula senopati sing jeneng Singa Mulangjaya mau kudu dikrubut.
1: Dikrubut yo.
0: Diantem saka mburi yen mengko dheweke noleh sing diantem raine.
1: Kersanipun
0: wis to kowe manut aku. Garukaca krungu.
1: Nggih, sampun miren.
0: Ayo mangkat ning negara Ndarawati, aku tak alok tak sumbarane Prabu Narasinga.
1: Swawi, Rama kula dherekaken.

Sigra-sigra yang mermono konco sigra ngrakit nawang sesongko

0: orang nganti sak kedeping netro. Telung kedeping paningal wis bubar sasaran ratu sewu negoro. Gedabiah kokean cacah iso gelar ra iso gulung.
1: Kersanipun watuwa Kakang Mas kepareng kula badhe mapakaken grijanipun Singa Mulang Jaya.
0: Setyaki
1: wonten dawuh.
0: Digdaya kliwat tukur ora bakal menang karo Singa Mulang Jaya. Menata coba sawangan kae nggawa apa? Yen namung godo gedene sak lengan bayi jenenge godo wesi kuning nanging kowe digdayane kliwat tukur. Bebasan tamake Gunung Jugruk segara asat
1: kula boten ajri.
0: Iya ya. Aku ngerti yang kowe iki duwe kekendelan kliwat ning nganggo petung-petung sing genep aja nganti buntung tembe burine ngeri.
1: Iye.
0: Yen nganti sisip petungane yang nganti ana serasa wiji. Rombong aku ingkang tekaning pati aku nadyan dadi ratu ora bakal jenak lungguh negoring Durawati.
1: Iye.
0: Ngerti ora?
1: Ngertos.
0: Ngupaitan kendel, cok.
1: Iye.
0: Kae petukno lor kidul wetan kulon. Rubutan saka ngarep nguring-iringan. Ning aku meling karo kowe. Saben nggonmu ngantem aja tok antem nggon dodo. Raine Singa Mulang Jaya kae antemen nganti tatu arang Kanjang
1: Sedhiwa.

0: aku pandeganing para parang muka yang bakal ngrangsang Baluwerti negoring Durwati. Jenengmu sapa? Ora sah tedhe ngaling-aling aku putra Mandura Raden Narayana.
1: Raden Narayana,
0: iya. Kowe Prabu Narasinga?
1: Iya,
0: dasar kepara nyata. Ayo. Ora sah ndak.

Seterusnya butuh cekap semanten atur pasukatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged ndadosaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul maringaken penetapan wilayah prioritas kagem yuda wontenipun angka stunting. Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Gunung Kidul, Khairul Agus Mantara meratelaaken. Penetapan lokasi prioritas menika adhedhasar saking surat keputusan Bupati Gunung Kidul ngengingi kelurahan fokus penanggulangan stunting tahun 2016. Sedasa kelurahan ingkang minangka wilayah prioritas penanganan stunting inggih menika Pocorejo, Semanu, Dadapayu, Ngeposari, Semin, Ngalang, Tegalrejo, Hargomulyo, Kemadang, lan ugi kelurahan Giripurwo. Sedaya menika wau ing mangkinipun minangka sasaran penguatan program pencegahan stunting. Pawartos salajengipun Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwipanti Indrayanti mratelakaken. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesarengan poro instansi terkait nindakaken identifikasi wilayah rawan kekeringan lan ugi tembayatan antawisipun Pemda lan daerah-daerah rawan. Pemerintah ugi suka panjurung dumateng sedaya petugas lan marga masyarakat supados ginakaken teknologi pengelolaan air hujan ugi ngawontenaken pembangunan embung minangka papan kagem nyimpen toya nalika mangsa ketiga. Utaminipun ing wewengkon Kabupaten Gunung Kidul ugi Kabupaten Kulon Progo. Pakaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sugeng Dalu, selamat malam Sutresno Budoyo. Kembali lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksor, di program Sejenak Kenangan Bersama. Di malam hari ini, saya akan bawa Anda untuk bernostalgia ke masa-masa paling indah. Selama 30 menit ke depan, kita akan hanyut dalam kehangatan tembang-tembang legendaris. Malam hari ini, Sutresno Budoyo, kita akan memberikan apresiasi khusus bagi seorang maestro, seorang legenda yang suaranya telah menghiasi lintas generasi. Kita akan menikmati karya emas dari penyanyi keroncong kebanggaan kita, Toto Salmon.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Malam hari ini kita akan menyelami karya-karya terbaik dari pria kelahiran Karanganyar 4 Juni 1945 ini. Berbicara tentang Toto Salmon, kita tidak hanya berbicara tentang suara emasnya yang serak-serak basah dan penuh penghayatan. Pria lulusan STMN 1 Solo ini mengawali karirnya sebagai penyanyi seriosa sebelum akhirnya namanya melambung sebagai legenda keroncong. Beliau sangat lekat dengan karya-karya abadi, termasuk lagu yang akan kita putar selanjutnya.

Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di Sejenak Kenangan Bersama. Seterusnya, jika kita menelusuri perjalanan seorang Totok Salmon, kita akan menemukan banyak sekali masterpiece. Mulai dari lagu Perjuangan hingga lagu Keroncong Cinta yang melegenda. Mari kita lanjutkan perjalanan kenangan kita dengan karya berikutnya yang tidak kalah populer.

0: rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari sangsaya isi sangsaya tumiyung utawi dumpluk.
1: Mengenal tokoh pewayangan Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit, Ronggolawe ora sarujuk banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras mungsuh Kebo Anabrang.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

keroncong tidak pernah lekang oleh waktu. Dan Dato Salmon adalah salah satu sosok yang paling berjasa menjaga warisan budaya ini tetap dicintai lintas generasi.

Sutrisno Butoyo, tidak terasa kita sudah berada di segmen-segmen terakhir program Sejenak Kenangan Bersama. Selama kurang lebih setengah jam, kita telah ditemani oleh suara emas Maestro Keroncong, Toto Salmon. Sebagai penutup kebersamaan kita malam hari ini, saya telah menyiapkan satu tembang yang sangat pas untuk mengantar istirahat malam Anda. Mari kita dengarkan lantunan Gambang Jakarta, persembahan istimewa dari Toto Salmon. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantikan kembali Sejenak Kenangan Bersama di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawilujengan saha kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan pengolahan limbah cair kambing menjadi POC atau pupuk organik cair. Lan wonten ing dalem menika sesa budaya sampun sareng kalian kula menika wonten Bapak Sri Gadi Utomo STMT menika dosen wonten ing Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Universitas Jana Badra Yogyakarta. Sugeng dalu, selamat malam Pak Gadi.
1: Selamat malam juga.
0: Kabar baik Pak Gadi.
1: Alhamdulillah sehat, sehat yang penting.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir malam hari ini Pak Gadi. Ini topiknya menarik karena ini pengolahan limbah cair kambing menjadi POC atau pupuk organik cair. Nah, ini kan sebuah teknologi tepat guna yang memang sangat diperlukan bagi terutama bagi para peternak itu sehingga bisa memaksimalkan hasil yang ada begitu nggih Pak nggih. Jadi yang dibuang oleh ternak itu kemudian bisa digunakan lagi begitu nggih. Ini kan topiknya pengolahan limbah cair begitu nggih. Nah, mungkin juga bisa diceritakan sedikit mundur Pak Gadi, mulai dari tapi singkat saja begitu nggih. Nanti kita akan lebih fokusnya ke pengolahannya. Seperti apa sih Pak, apa namanya mekanisme untuk pemanfaatan limbah cair dari ternak begitu, misalnya ternak kambing terutama.
1: Ji, terima kasih waktunya. Sebagaimana kita ketahui, salah satu kendala dalam beternak kambing adalah bau. Bau. Nah, oleh karena itu perlu pengelolaan supaya pada akhirnya kendala itu atau dampak atau efek dari bau itu bisa diminimalkan lah, kalau tidak bisa dihilangkan misalnya itu. Ji. Nah, kalau bicara mengenai bagaimana mengatasi efek dari bau tersebut ya, supaya minimal atau katakanlah syukur-syukur bisa hilang ya, tentunya kita mulai dari sistem yang ada di kandangnya terlebih dahulu.
0: Yeah.
1: Nah, yang pertama kita ketahui bahwa kandang kambing itu yang cukup bagus adalah yang menggunakan sistem panggung ya.
0: Yeah.
1: Jadi ada ketinggian mungkin sekitar 50 cm, 80 cm sehingga dari sisi kesehatannya dalam tanda kutip ada sirkulasi udara yang ada di bawah kandang ya. Nah, kemudian karena dia ada ketinggian, dia di panggung itu ya, tentunya bisa kita kemudian pasang perangkat-perangkat yang menjadikan pengelolaan itu nanti bisa dimanfaatkan pada akhirnya. Yang pertama tentunya biasanya lantai itu berupa bilah-bilah bambu ya biasanya ya, bilah-bilah bambu dengan celah sekitar 1,5 sampai 2 cm. Jadi nanti kotoran tetap bisa turun, padatan dan cairnya, tapi kaki kambingnya tidak terperosok atau terjepit. Jadi sekitar 15 sampai 22 cm ya. Nah, kemudian di bawahnya dipasang streamin ya. Tujuannya untuk memperangkap atau memfilter ya, menyaring antara yang padat dengan yang cair
0: ya. Berarti streaminnya yang lembut ya Pak ya?
1: Ya, karena ukuran kotoran kambing yang padat itu kan sekitar 1-2 cm
0: ya.
1: Nah, sehingga streaminnya ya harus di bawah 1 mungkin ya.
0: Dari
1: ya,
0: kotoran
1: agak lembut mungkin ya. Tapi tidak lembut sekali lah artinya ya. Sehingga nanti padatannya terjebak di situ, tertahan, tapi cairnya bisa lolos.
0: Jadi terpisah.
1: Terpisah. Gitu ya.

0: bawahnya nanti setelah streaming itu di bawahnya dipasang fiber yang bergelombang lah katakanlah misalnya seperti itu, sehingga nanti yang cairnya itu ketika di dia mencapai fiber yang sudah dipasang dengan kemiringan tertentu ya, mungkin sekitar 2 derajat 3 derajat sudah cukup ya, itu dia akan mengalir nanti ke suatu talang. Jadi di ujung fiber itu ada talang yang juga diatur dengan kemiringan tertentu, sehingga ketika mencapai talang dia juga akan tetap mengalir. Kemudian di ujung talang bisa dipasangkan yang namanya floor drain ya, artinya seperti di kamar mandi itu ya, sehingga dia masuk ke situ. Dan kemudian di bawah floor drain itu bisa dipasang semacam leher angsa, sehingga nanti biar bau yang ada di penampungan nanti tidak keluar. Dan pembersihannya bisa dilakukan ya, dalam arti apa, katakanlah tadi fiber itu kan mungkin perlu disemprot sehingga apa, kondisinya selalu bersih dalam tanda kutip. Secara lingkungan juga pada akhirnya kan juga menjadi lebih baik lah katakanlah seperti itu. Nah, dari floor drain masuk ke layer angsa tadi, kemudian masuk ke bak kontrol. Nah, bak kontrol ini mungkin tidak perlu besar lah, mungkin ukuran 30-30 dengan kedalaman 40 cm misalnya seperti itu. Tujuannya adalah untuk memisah kalau misalkan masih ada padatan-padatan yang ikut ya. Karena padatan yang ikut bisa jadi nanti berupa yang floating atau yang mengapung, dan bisa juga yang tenggelam. Nah, misalnya pasir, tanah itu kan biasanya akan tenggelam. Tapi kalau campuran dari kotoran padat itu biasanya masih mengapung itu. Sehingga nanti dia terjebak di bak kontrol ini yang sewaktu-waktu atau secara periodis ya perlu dibersihkan ya. Jadi nanti yang baik yang mengapung maupun yang padat ini ya dibersihkan, sehingga nanti yang akan masuk ke bak penampung atau reservoir itu benar-benar hanya cairan saja.
1: Ini kalau untuk bak kontrol ini harus tertutup atau terbuka?
0: Oh, tertutup saja tidak masalah.
1: Tertutup, gitu.
0: Nah, nanti di bak penampung itu yang sedikit terbuka diberi yang namanya ventilasi, ya. Supaya nanti ketika penuh itu tekanan udaranya kan masih relatif kalau tertutup penuh kan jadi tinggi nanti tekanan di situ. Tapi kalau dengan adanya ventilasi kan aliran-aliran baru tetap masuk sepanjang sepanjang reservoir itu belum penuh, ya masih tetap masuk. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa kalau katakanlah kandang ini menampung misalkan 15 ekor, katakanlah 10 ekor, 1 ekor itu rata-rata bisa sekitar 1,5 liter
1: per hari.
0: Per harinya. Jadi kurang lebih kalau 10 ekor ya bisa 15 liter lah per hari. Nah, bak penampung bisa kita set misalkan katakanlah untuk kebutuhan 1 minggu misalkan. Sehingga kan bak penampung itu sekitar volumenya sekitar kapasitasnya 100 liter. Sehingga dalam seminggu kan istilahnya bisa tertampung lah di situ. Nah, kemudian untuk bahan penampungnya ya tentunya yang tahan terhadap korosi dan sebagainya ya, karena kan nanti supaya tidak bereaksi dan sebagainya. Biasanya bahannya misalkan drum plastik bekas misalnya seperti itu. Jadi secara kontak dengan bahan ini nanti juga masih itu tidak menimbulkan
1: reaksi
0: ya, karena kan kita ketahui bahwa yang namanya cairan ini juga tentunya mengandung unsur-unsur kimia yang bisa bereaksi dengan wadahnya ya. Oleh karena itu menggunakan bahan plastik dengan volume katakanlah 100 liter sehingga selama seminggu kita punya stok 100 liter. Nah, dari penampung ini kan kalau dalam konteks untuk menanggulangi problem bau itu sudah selesai sebenarnya.
1: Karena
0: kan ibaratnya kan problem utama yang bau tadi kan dengan itu sudah dijebak atau ditampung di situ kan sebenarnya sudah mereduksi banyak secara lingkungan, baunya tidak menyebar, secara apa mungkin kesehatan dan sebagainya itu sudah mengatasi. Nah, tapi kan kemudian punya pemikiran kalau itu tidak dimanfaatkan, ya kan sayang kalau dibuang kan begitu. Yeah, yeah. Ya. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa pupuk cair yang dari apa dari limbah kambing itu juga mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk okay. tanaman terutama aja ya, itu ada nitrogen, mm-hmm. fosfor, kalium dan sebagainya, artinya unsur-unsur yang diperlukan oleh ya tanaman yang okay. bisa dimanfaatkan sebenarnya.
1: Okay. Pak Gatinun Sewu, tadi kan masuk di penampung yang kedua. Nah, ini cukup dua itu atau masih ada penampung ketiga, Pak?
0: Pak, penampungnya baru satu ini saja.
1: Oh, oke. Okay,
0: ya, okay. Karena kan ini hanya untuk menampung bahan mentahnya
1: oh,
0: saja.
1: Oh, oke. Iya, iya.
0: Iya. Artinya kalau yang pertama tadi kan bak kontrol sebenarnya. Okay. Bak kontrol kan kecil saja karena yeah. itu hanya untuk
1: pengendapan
0: sih, ya, okay. trapping, penjebak
1: ya. Ya, yang mengapung ataupun yang pengendap.
0: Ya, okay. yang mengendap ya, okay. karena kan kita tidak bisa memastikan bahwa yang dari kandang itu meskipun tadi sudah menggunakan streaming ya, yeah. tapi kan tetap mesti
1: ada kemungkinan
0: yeah. yang masih lolos. Yeah. Kemudian juga mungkin ada tanah atau pasir lah katakanlah yang masih terikut lah seperti itu sehingga dijebak di bak kontrol yeah. tadi. Nah, dari bak kontrol baru masuk ke penampung. Jadi penampung murni hanya untuk menyimpan bahan lah atau seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau dalam konteks mengurangi bau itu sudah selesai sebenarnya. Dari sampai setitik itu relatif bau itu sudah
1: tereduksi.
0: Iya, tereduksi lah. Cukup signifikan. Ya. Nah, kemudian kan timbul pemikirannya adalah ini kan bahan raw material yang bisa dimanfaatkan untuk suatu produk yang tentunya masih bisa membawa manfaat ya atau katakanlah kalau yang namanya limbah itu bisa kita berikan added value atau nilai tambah ya tentunya akan berdampak positif kan logika sederhananya seperti itu. Nah, oleh karena itu setelah dari penampung ini kita bisa siapkan sistem dan mekanisme yang berkaitan dengan nanti pengolahannya.
1: Iya. Nah, pengolahannya ini kan bahan dasar mungkin ya untuk pengolahan berikutnya. Bisa digunakan untuk apa saja atau mungkin ini sudah langsung bisa digunakan atau yang lebih baik bagaimana, Pak?
0: Oh, jih. Jadi kalau secara langsung sepengetahuan kami memang itu belum bisa digunakan karena kan seolah-olah masih bahan mentah ya.
1: Yeah.
0: Mungkin masih ada unsur-unsur lain yang perlu di yang merugikan ya, mungkin yang misalkan apa amonia misalnya seperti itu. Sehingga kan perlu dilakukan proses tapi proses yang juga efektif dan efisien tentunya ya.
1: Yeah.
0: Menghasilkan yang pada akhirnya nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tapi tentunya dengan biaya proses yang seminimal mungkin kan begitu. Jangan sampai nilai produknya nanti dengan prosesnya mahal prosesnya.
1: Iya,
0: okay. kurang lebih seperti itu. Nah, untuk prosesnya perlu kita ketahui terlebih dahulu apa proses yang akan dilakukan di situ. Yang pertama adalah bahwa prosesnya adalah nanti dengan fermentasi ya tentunya.
1: Fermentasi.
0: Ya, dengan fermentasi lama prosesnya kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Nah, oleh karena itu nanti kan ini akan berkaitan dengan kapasitas dan sebagainya tentunya ya sehingga pada akhirnya nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu kita bisa melakukan panen produk kan begitu. Nah, oleh karena itu setelah dari bak penampung tadi kita siapkan katakanlah proses kita anggap 2 minggu ya. Nah, 2 minggu. Nah, kita siapkan katakanlah 2 bak ya pengolahan yang masing-masing ya tadi kalau seminggu kan kurang lebih tadi
1: 15. Misalnya untuk 10
0: kambing. Yeah, 10 kan berarti sehari kan 15 liter.
1: Oh, 15 kali 7.
0: Harian 7 kurang lebih kan 100 liter ya. Yeah. Berarti kita siapkan katakanlah 2 bak penampung 100 liter. Nah, nanti dari penampung kita masukkan ke tadi bak proses pertama ya kan dengan ditambahkan ya tadi apa pengurai-pengurai ya, ada bisa menggunakan EM4, bisa menggunakan mungkin mikroorganisme lokal yang lainnya lah, katakan seperti itu. Kalau dengan menggunakan EM4 ya nanti ditambahkan tetes atau
1: tetes
0: tebu ya, molase itu ya, dimasukkan ke bak penampung pemrosesan yang pertama ya kan. Kemudian ketika dia berproses selama seminggu, artinya kan ini kan kita menggunakan sistem yang namanya sistem kontinu ya, jadi dari penampung jalan terus ya kan, selama seminggu kan dia ada di bak proses pertama nih, kemudian dengan sistem bejana berhubungan kita masuk ke proses yang kedua, sehingga nanti setelah bak proses yang kedua ini penuh, berarti kan kurang lebih sudah sekitar 2 minggu.
1: Iya.
0: Benar enggak, Ji? Iya kan? Karena yang ini seminggu di bak proses pertama, yang di bak proses kedua ini juga seminggu. Nah, jangan lupa di 2 bak ini juga diberikan ventilasi tapi ditutup. Sehingga prosesnya menjadi tidak berhubungan dengan udara kan jadinya. Tapi saat-saat tertentu, misalkan 2 hari sekali kita buka lah untuk mengeluarkan gas ya.
1: Pak Gati pengen tanya juga, tadi itu kalau untuk penambahan EM4 itu takarannya seperti apa kalau misalnya untuk 100 liter begitu?
0: Oh nji, ini kebetulan saya ada kompresnya tapi yang 5 liter tapi
1: yang 5 liter
0: dikalikan. Kalau 5 liter itu EM4-nya kurang lebih 200 ml, molasenya kurang lebih 50 ml. Sehingga nanti kalau menggunakan proporsi yang 100 ya tinggal dikalikan 20.
1: 20 kali 250.
0: Jadi mungkin EM4-nya

0: Lintang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya mantun pun panjenengan tasi keparingnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, mudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Ugi saged panjenengan midhangetaken lumantar streaming rri.co.id ugi wonten ing aplikasi RRI Digital. Dalu menika 31 Juli 2026, kula miskam pambuti ingkang badhe nirengaken panjenengan tumuju kitabu kalulas dalu mangke. Wonten ing rencana adicara wonten dalu menika sasampunipun bangun desa wonten mini drama legenda. Kalajengaken kalian sekarang nonce rencana tembang-tembang campur sari tumuju kitabu songon dalu. Tabu songon dalu kadaraken tembang-tembang pop Jawi wonten ing mirunggan tembang-tembang pop Jawi tumuju kitabu sedasa dalu minangka adicara ingkang pungkasan jemenika Mancawarna Budaya mangke ngaturaken ringgit tunil nggih mangke tumuju kitabu kalewelas dalu menika rencana ing adicara ingkang badhe katuraken kangge panjenengan ngrencangi panjenengan ingkang wonten dalem utawi wonten perjalanan utawi ingkang wonten papan pedamelan. Sutresno budaya sampun ing tabu 8 langkung 3 menit. Tumuntun kula dherekaken wonten ing kiaran salajengipun jemenika mini drama legenda dalu menika ngaturaken legenda pemakaman Imo Giri.
2: Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda Legenda Pemakaman Imo Giri. Naskah dan sutradara Titi Renggani, dengan para pemain Sultan dimainkan oleh Agus Pramana, Sukamto sebagai ulama, Bambang Aswianto sebagai abdi, narator Putri Arnisia, teknik dan montase Halistia Putri. Selamat mendengarkan.

Legenda ini menceritakan tentang pemakaman Imogiri yang terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, yang dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Menurut cerita legenda rakyat yang dituturkan secara turun-temurun, Sultan Agung Hanyokrokusumo sudah mempersiapkan makam tersebut sebelum beliau wafat. Dikisahkan, pada masa Kerajaan Islam Mataram, tersebutlah raja bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Ia merupakan raja ketiga Kerajaan Mataram Islam yang terkenal arif dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Mataram senantiasa hidup aman, tentram dan makmur. Itulah sebabnya ia sangat dicintai dan dihormati oleh seluruh rakyatnya.

cantik dan memiliki kesaktian yang tinggi, konon ia mampu ke Mekah secara gaib untuk sholat Jumat di sana. Karena seringnya ke Mekah, Sultan Agung kenal baik dengan beberapa ulama di sana, baik ulama Arab maupun ulama dari Indonesia yang sedang berada di Mekah. Dari perkenalan itulah, mereka pun kemudian menjalin persahabatan dan Sultan Agung sering diajak oleh para sahabatnya untuk berkeliling.

0: ketika sedang berjalan-jalan bersama seorang ulama, Sultan Agung sampai pada suatu tempat yang tanahnya berbau harum. Dia amat tertarik pada tempat itu. Maka timbullah keinginannya agar dimakamkan di tempat itu jika wafat kelak. Niat itu pun kemudian ia sampaikan kepada sahabatnya. Namun, ulama itu melarangnya.
1: Jangan, Sultan.
2: Kenapa, Kiai?
1: Jangan, Sultan. Bukankah Sultan tahu sendiri bahwa seluruh rakyat Mataram amat mencintai Sultan? Jika tuanku dimakamkan di Mekah, tentu mereka tidak bisa mengunjungi makam raja mereka.
2: Iya, Kiai. Tapi...
1: Ampun, tuanku. Bawalah tanah ini ke negeri tuan. Sesampai di sana, limparkanlah tanah ini ke selatan. Nah, niscaya tempat jatuhnya tanah ini juga akan berbau harum, dan di tempat itulah tuanku akan dimakamkan.

Sekembalinya dari Mekah, ia mengambil separuh tanah itu lalu dilemparkan ke arah selatan. Tanah itu jatuh di Bukit Giriloyo di daerah Bantul. Sultan Agung kemudian memerintahkan abdi dalam atau pegawai keraton untuk membuat makam yang dipersiapkan untuk dirinya.

0: Pergilah ke Bukit Giriloyo dan bangunlah sebuah makam untukku.
1: Sendiko Dawuh, siap laksanakan Gusti Prabu.
2: Sultan Agung pun mengerahkan seluruh ribuan abdi dalam istana untuk membangun makam tersebut. Rupanya, pembangunan makam itu bukan sekedar menggali lubang, melainkan sebuah area yang luas. Itulah sebabnya pembangunan makam tersebut melibatkan ribuan orang untuk mengangkut batu bata dari keraton yang terletak di daerah Pleret ke Bukit Giriloyo. Para abdi dalam pun merantingnya satu persatu dengan cara duduk bersila agar tidak rusak.
0: Abdi dalam, kalian membuat pemakaman area baru lagi.
1: Baik, Gusti Prabu.
0: Karena makam ini sudah ditempati pamanku, Gusti Pangeran Juminah yang meninggal akibat sakit. Dan beliau sudah ikut membantu mengawasi jalannya pembuatan pemakaman ini.
1: Baik, Gusti Prabu.
0: Kelak jika aku wafat, aku ingin pertama kali dimakamkan di pemakaman yang baru dibangun. Selain itu, makam Giriloyo ini terlalu sempit untukku dan keluargaku kelak.
2: Setelah pemakaman pamannya selesai, Sultan Agung kembali ke istana. Ia segera mengambil sisa tanah yang berbau harum dari Mekah itu, lalu dilemparkannya ke arah selatan. Tanah itu pun jatuh di Bukit Merak yang masuk ke dalam wilayah desa Pajimatan, Kelurahan Wukir Sari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Itulah sebabnya makam Imogiri juga dikenal dengan makam Pajimatan.

Maka dibangunlah sebuah makam pada bagian tengah paling atas di Bukit Merak. Makam itu kelak akan menjadi makam Sultan Agung. Kemudian di sekitar makam itu dibangun pula beberapa makam yang akan digunakan oleh para keluarga sang sultan. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat. Ia pun dimakamkan di tempat itu, kemudian menjadi induk makam yang disebut Kasultanagungan. Setelah itu, makam tersebut kemudian menjadi pemakaman seluruh keluarga sang sultan dan raja-raja Mataram setelahnya.

setelah perjanjian Giyanti tahun 1755. Makam Imogiri ini menjadi sebuah area pemakaman yang luasnya mencapai 10 hektar. Di area inilah sebagian besar raja-raja Mataram Islam hingga pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dimakamkan. Area pemakaman ini pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah barat dipergunakan sebagai makam raja-raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sedangkan bagian sebelah timur dipergunakan untuk makam raja-raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Demikianlah legenda pemakaman Imogiri. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Dimainkan oleh Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

Sambun kabiyarso kalian lakonji wonten eman-eman kalian kecik mbore seterusno budaya menika dinten terakhir nggih wonten wulan Juli 2026 artosipun benjang sampun mlebet wonten mangke dalu nggih pukul 00 menika sampun mlebet wonten wulan Agustus. Nah wulan Agustus 2026 menika dipun prediksi menika memasuki DIY nggih, DIY menika memasuki musim puncak musim kemarau ngaten nggih. Menika meliputi seluruh kabupaten nggih wonten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Ki Kota Yogyakarta dan seluruh 8 zona musim di menika nggih, sekawan kabupaten setunggal kota menika serentak menghadapi periode kekeringan nggih. Menika seluruh DIY nggih berada dalam status siaga kekeringan nggih. Potensi curah hujan sangat rendah, ugi sifat musim kemarau tahun ini lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino. Nah, tentu dengan menapa nggih informasi babagan puncak musim kemarau menika ada beberapa hal ingkang harus dilakukan oleh masyarakat ya, karena sejumlah wilayah padat gitu nggih dan juga minim sumber air tentu berisiko mengalami kekurangan air bersih. Jadi pertanian mereka juga resiko penurunan produktivitas lahan pertanian akibat kurangnya pasokan air. Tentu mereka membutuhkan kesadaran kulon panjenengan sedaya ngaten nggih babagan bagaimana menghemat air. Oke, bersiap siaga mitigasi darurat kekeringan ngaten nggih. Ya paling tidak menghemat air di sekup rumah tangga diawali begitu je. Kemudian ketika ada hal yang memang membutuhkan menopo dropping air bersih, ada wilayah yang memang betul-betul kekurangan, maka dibutuhkan untuk kesiapsiagaan untuk bisa menghubungi pihak-pihak terkait, terutama yang melakukan dropping air ke wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Ngaten nggih. Wasul wonten tembangan wonten Jokondo-kondo kalian gisik balai kambang.

0: pagi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

Sampun kabiyarso kali lelakon je wonten Jokondo-kondo kalian kisi balai kambang. Sugeng dalu kagempan jenengan inggih dalu menika mbok pilih tasih wonten mergi perjalanan bisa jadi mlebet wonten kota Jogja utawi wilayah-wilayah di sekitar kota Jogja nggih, ugi saged Sleman, saged ugi Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo ngaten nggih. Menuju tempat-tempat wisata mbok pilih. Ya margi benjang Sabtu ingkang libur, monggo panjenengan ingkang libur ginaken kagem berwisata, saged milih tempat-tempat wisata ingkang wonten daerah istimewa Yogyakarta. Oke, sugeng dalu kagem panjenengan ingkang dalu menika wonten dalem mbok pilih menika akhir Juli ngaten nggih, ada pertemuan biasa mbok pilih biasanipun wonten pertemuan akhir bulan ngaten nggih. Saged ugi pepanggian trah utawi pertemuan menapa menapa bincang sampun Agustus nggih. Tentu wonten agenda-agenda nggih, agenda-agenda ingkang dipun menapa nggih dipun diskusiaken sesarangan kalian masyarakat menika RT RW ngaten nggih. Ya, kegiatan 17 Agustus ngeten nggih. Menika wonten ingkang mbok pilih ingkang sampun merencanakan perlombaan-perlombaan utawi merencanakan kerja bakti gotong royong, membersihkan lingkungan utawi kegiatan-kegiatan sana singkang mendukung peringatan ke nambah kemeriahan nggih, kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wangsul wonten tembangan, wonten imbang ngono kata senanku kalian Kanjeng Ibu.

0: rambut Kang Mas agar imbang dapat menang.
1: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
2: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
1: Wah iya kok.
2: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
1: Ngawur.
2: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
1: Ora iki.
2: Walah.

0: Pakde, zaman modern kaya ngene kok mboten saged maca tulis? Ayo Pakde, aku ajari ben tambah pinter.
1: Piye? Yeah.
0: Tumrape wawasane ben tambah.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, niki arto pinten Pakde?
1: Lah kuwi cetha 50.000.
0: Nah, giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sudra sono putus sukeng dalu sukeng pinagi bali wadan ingkiaran mi pop jowo terus bunti pamartos panjenengan dalu meniko mugi tansa pinaringan kesehatan bagas waras bagyo mulyo ngaten je kagam sudra kemawon ingkang dalu meniko midhangetaken program opat RRing Yogyakarta lagu-lagu pop jawi badhe katurakan agama panjenengan tumuju kita pustos dalu kemawon kula miskang pambuti ingkang badhe ngaturaken lelagon dalam menika ugi nampi kerawan panjenengan wonten ing gansal sekawan 0333 WhatsApp 0895014106. Lelagonipun dalam menika wonten bunder dadung muntir isih tresno kangen setengah mati gedang goreng isi eling kowe kedok telo rambat cerita hati kacang lali kulite menikun lagu ni punji wonten bunder dadung muntir isi tresno kangen setengah mati gedang goreng eling koe kedok telo rambat cerita hati kalian kacang lali kulite menikun lagu ni pun semoga kemajaran yang ngerisakan tempat-tempat pop jawi dalam menikau ki kintun salam kulo tampi karawan panjenengan wonten ing gasel sekawan 0333 semoga kula tampi nggih sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Sugeng dalu mi pop Jawa, Pak. Sesam pambuti
0: nggih sugeng dalu ki kula sae sehat, budhe sae sehat nggih.
1: Alhamdulillah nderek remen.
0: Nggih, sami kula nggih remen menawi budhe sehat. Monggo.
1: Lagunipun Dadung Muntir.
0: Dadung Muntir. Nggih. Agem sinten semoga?
1: Takut. Pakde Paine.
0: Nggih.
1: Suruh Gentong.
0: Nggih.
1: Yang Sat Minto Murti Romo KRT Projo Adi Kusung Senate.
0: Nggih.
1: Romo Jamakes Romo Heri Sadono Bu Pokasiono Pak Tupar Mbah Diman Mbah Yono Wirosapan Bapak Sabio Ugi Kasem Romo Hadi Ngadiono Mbah Musanjung Pinang Romo Nabi Mutari Bapak Azhari, Mbak Dio, Mbak Tengsman, Bapak Simangin, Narian, Mas Ipul, Mbak Atik, Dutra, Ugi Kagem, Di Pontosari, Bapak Azhari, Mas Dio, Marto, Putri Utami, Romo Nanto Indro, Mas Bambang Sutarno, Pak Kur Kenteng Gede, Ugi Kagem, Bapak Untung, Raharjo, Tami Galuh, Bima Suka, Piu Mudo, Bu Sri Bonagung, Nak Wadianti, Bu Priyati, Iya Sem, Yanwase, Adi Ageng Tarmi wonten
0: nggih.
1: Wonten ing pundi nggih?
0: Nah pundi?
1: Ya Tarminya wonten Telak Studio 2.
0: Studio 2.
1: Telak Pro 2.
0: Oh, mriko to demangan baru.
1: Oh, nggih, demangan baru Bu Kartiti, Bu Yayu. Saya nipun
0: nggih.
1: Kang wonten kuwi mi saingan wonten Jalan Pare sugeng dalu di Maju Uti. Bapak Sumar Mbak Titi Bu Sriwi, Dia Sendiriane teh Mbak Nasilah, Mbak Surat Rise.
0: Nggih.
1: Iki Bapak Swardinan Lek Gono, Mbak Glendi, Mbak Anggun, Dia Tentuka wonten Wega, Ugi Kacem Bu Siti wonten bangun papan, Bapak Suwardinan, Bapak Sudan Dasilan, Bapak Supoyo Kadilariar, Mas Abi Pontosari, Mas Abi Klaten, Pan Prayogi, Kagem Sang.
0: Sedaya kemawon. Nggih.
1: Sampun sami.
0: Sami-sami.
1: Papan sugeng dalu.
0: Sugeng dalu ugi.
1: Makanya ngantos paripurna
0: mangke. Matur nuwun sanget, Budhe.
1: Pripun?
0: Mangke Moncowarno Budoyo. Ringgit tunil mangke.
1: Nggih,
0: nggih,
1: pokoknya pun monggo. Sangat sugeng dalu.
0: Sami-sami nggih, sugeng dalu ugi. Ibu Dwija ing wonten Karangmojo Gunung Kidul, matur nuwun sanget. Sawingkingipun sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu pop Jawa.
0: Monggo sugeng dalu ugi Pak Sergio. Terus pundi menika kula saya sehat Pak Sarjo sehat ji
2: alhamdulillah
0: ya napa niki lagune pripun
2: perkali karo
0: napa ne
2: lagu ini
0: Dandung Muntir Bunder isi tresno kangen setengah mati dan goreng
2: Bunder mawon
0: agem sinten
2: Gurijo
0: nggih. Injih.
2: Sindaru Gurijo, siap Ibu Gurijo nggih.
0: Alhamdulillah
2: nggih. Bapak Kiandi, Mbah Noyo, Bu Yayu Baris, Bu Yayu Weni, wonten Pak Nadimur Sari, wonten
0: Dremawon. Oh, ngeten nggih. Matunun sangat Pak Sarsio.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarsio. Ing wonten Jati Mulya, matunun sangat. Sak wingipun sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Sugeng dalu Mas Mistan Bambuti.
0: Nggih, Mas Sartika.
1: Sak Sartika.
0: Lha nggih no. Pripun?
1: Eh, age ajeng derek niku.
0: Napa?
1: Sarami iki.
0: Napa?
1: Ah, yang mi pop Jawa. Nggih, salam kasih sayang dulu buat semuanya.
0: Semuanya saja.
1: Wah, wah, wah.
0: Lagune napa?
1: Lagune Gedang Kureng.
0: Napa duwe jenengan?
1: Gedang Kureng.
0: Duwe napa mboten jenengan?
1: Duwe.
0: Pundi?
1: Angen mriki.
0: Oh nggih, monggo.
1: Mboten. Pendengaran sehat penyiar.
0: Alhamdulillah nggih, menika ingkang dipun kersani sarengan.
1: Sarsio, Kutujo, Matun Wung, Adik Kulo Putih Sudirta Turi, Mbah Noyo, Kakem Mbak Sri, Soyo Sri, Mbak Yu Mudo, Mas Rian Peyek, Mbak Yanto, Soyo Yanto, Kakem Mbak Resi Seto, Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Yudi Kueni, Yudi Ponco Sari, terus Kakem Pak Kasiono, Kakem Pak Bambang Sutarno, Pak Pak Romo Yum yang tas, Mbak Pipit, Mbak Sieni, Mbak Namik Baturi, Sirsi Sito, Mbak Semput, Mbak Giman, Mbak Mus, Mas Mbak Suro, Mas Mariono, Mbak Sri Kedoyo Sri, Mbak Anggun, Mbak Mbak Wigati, Mbak Wagianti, Mbak Sriwi, terus Kakem Mbak Jum, terus Kakem Mbak Weneng, terus Kakem Mbak Mbak Giman, terus Kakem Mbak Taek Nano, Mbak Mus, terus Kakem Mbak Sarmi, Mbak Sri, Mbak Tarmi, Mbak Mbak Yeni,
0: langsung sedaya kemawon. Kagem sedaya kemawon. Sami-sami, Mami Sartika. Lisan minggir Sleman, sugeng dalumi pop Jawa.
2: Sugeng dalumi pop Jawa.
0: Pripun pun
2: Peskom Pambuti.
0: Bunti dropping air bersih tereng.
2: Ampun.
0: Bunda.
2: Ampun.
0: Ampun.
2: Tereng kula tereng.
0: Biasa nih.
2: Dereng kidul-kidulan Mas.
0: Mbon.
2: Ampun.
0: Dereng mana dereng?
2: Napa?
0: Dereng.
2: Mboten nek ngene kuwi mboten Mas.
0: Oh, mboten ta?
2: Mboten.
0: Nopo nggih Gadung Sari biasanya?
2: Murah. Toya Mas.
0: Oh, murah sandang, murah pangan, murah toya wae. Jenengke. Ana kula wingi
2: bareng ngedrop
0: nang. Temu ndi?
2: Kidul-kidulan.
0: Kidul niku pundi?
2: Oh, Madang.
0: Panggang.
2: Nggih, panggang wingi Mas.
0: Oh, gitu. Ini kita padahal si produk suwe rong sasi lho.
2: Ya, itu kan lalu September kok.
0: September nggih akhir Agustus awal September.
2: Nggih.
0: Wis mugi-mugi sami anu kejatah banyu bersih.
2: Nggih, siap.
0: Napa niki?
2: Iki napa, Mon?
0: Kacang lali kulite.
2: Nggih, niku Mon, kacang lali kulite.
0: Agem sinten?
2: Kang Temben Mami Sartika nggih.
0: Betul.
2: Mau Pak Sartio.
0: Leres.
2: Tak bunceng biaya kali ini kemauan.
0: Nanten.
2: Pun komplit pun ini kemauan.
0: Nanten apa ini pun?
2: Apa?
0: Nanten.
2: Bukan, lo kan sani. Kultunya man ngiris mas. Kukusak canda mas.
0: Lai tanggal tua ngirit. Lai iya mas.
2: Senimon gak sih?
0: Nanten ji. Satu kinci.
2: Merdeka.
0: Lai iya tanggal tua arpura ngirit. Arpura ngirit tetap ngomong gitu. Tanggal tua ngirit tetap. Orang tekan ya. Yes, tanggal 3 siji, mugi-mugi sok tekan tanggal siji. Gitu. sing lagi ngarep-arep tanggal siji sapa? Pun go benjang tanggal setunggal ajeng nopo? Ban iku yo munggo lewat to. Ya serapa-apa alhamdulillah nunggu lewat. Sugeng dan menika ingkang kintun WhatsApp menika Mas Yudi ingkang wonten kweni, monggo voice note Mas Yudi. Nggo.
3: Sugeng dalu.
0: Dalu nggih.
3: Dari atur salam.
0: Agem sinten.
3: Mbah Noyo, Romo Ngajeng Ationo, Romo Tujo, Kagem Payanto Candi Abang, Pak Giono Kalasan, Sugeng Dalu. Terus Kagem
0: Sinten,
3: Bu Dwijo, Bu Walgianti, Bu Supriyati, Kagem Bu Nani Bajuri, Bu Anjasmoro, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu yang jalan Paris, Bu Sirut Sugeng Dalu, Kagem Mbak Asikupra, Kagem Mbak Anggun, Kagem Mbak Kristin Sorogenen, Kagem Mbak Siti Marpuah, Sugeng Dalu, Kagem Mas Adi Poncosari, Mas Toro Wonten Manis Renggo, Kagem Kagem Pak Rembang Sugeng Dalu lan sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
3: Tembangipun nderek Mas Miskam.
0: Nanten monggo nji sami-sami Sugeng Dalu kagem Mas Yudi ngawonten kaweni. Mi Pop Jo saking Romo Narto Indro Bekasi Jawa Barat. Atur salam kasugengan so karayon kagem Romo Ajeng Adiono, Mbah Noyo, Pak Rimbang, Pak Sunardi Mursari, Pak Sarjio, Pak Purkeneng Rejo, Mas Adi Poncosari, Ibu Pedari Umo, Ibu Andri Sendo, Bu Misrandaan, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Umudro, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni, Romo Yuwono Marto Tiarjo, Mbah Yono, Pak Tupar, Kejoko Bodo, Pak Wening, Mbah Jati, Mas Yudi Kweni, Mas Ardi, Klaten Timur, Kang Giono Kalasan, Eyang Sasmito Murti, Budianingsih, Mbak Andin, Mbak Kristin, Yusirup, so kagem sedaya kemawon, kagem Mas Miskam sugeng, gati ngantos parimono ing samangke, so sugeng dalu, matur nuwun lagunipun Gedhang Goreng. Wajenggot ketul studio, assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunipun bunder. Kintun kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Hernawi, Mas Sorowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Erjana, Mbah Likin, Mbah Dendi, Kang Basiran, Nuki, Mas Ngadimin, Sugeng Laras, matur sembah nuwun sami-sami Mbah Jenggot wonten kidul studio. Pak Gasiono wonten Bolawen sumangga.
4: Mi Pop Jawa
0: Leres Dalugi monggo-monggo
4: Lopak Kasyono Bulawin Trogati Kintun Salam Katur
0: Cinten.
4: Ibu Tutin Joga Yudan
0: Inji.
4: Ibu Sri Utami
0: Inji.
4: Ibu Tarmi Lembangan Baru Ibu Jenny Patuk
0: Inji.
4: Ibu Wagianti Wareng Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Mami Sartika Minggir Ibu Supriyati Tunggul Timur Mbah Noyo Gadung Sari Iris Siseto Janti Moho Pak Tupar Sendian Kulon Progo Pak Sarjio Jati Mulyo Ki Rukun Perto Tiro Mamaryono Muntun Imu Jengwetan Pak Bambang Starno Purworejo Pak Sagio Jalan Samas Pak Supoyo, Hadilajaran Sedoyo, Poro Pandemen, Wonten Iming Pop Jawa, Sugeng Dalu, Sugeng Bincang Tajeng, lagunipun Derek Mas Miskam, Amuti Maturun.
0: Sami-sami, Pak Kasiono, ingin wonten Bolawen, sana sepun mangke malih, ingin telepon ugi mangke, wonten Gansal Sikono 333, sama niko katurakan lagun rumin, wonten Dadung Muntir, kalian bunder, Dadung Muntir saking Didi Kempot, ugi bunder saking Kus Bersaudara. Sumogo.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

0: So terus nama budaya samun kapi yang reso dadung muntir saking didi kempot ugi bunder saking kus bersaudara tasih kandah mektel jih kagem panjenengan ingkang ngersakaken lakon kintun salam sumugo kasil sekawar 3333 ke WhatsApp 0895 1441 0666 langsung mawon kula tampi sugeng dalu mi pop jowo
1: sugeng dalu pop
0: jowo monggo sugeng dalu kiromo heci
1: sehat mas
0: kula sehat romo heci sehat gi
1: ya alhamdulillah
0: alhamdulillah ngawas mboten iki
1: pun
0: bawa siang. Oh siang, sonten boten.
1: Sedih.
0: Dalu boten nonton.
1: Boten ni wau anu bar bisa ni terus lepet beliau wau.
0: Langsung mapan sare. Boten nopo nopo saya katanya.
1: Gila gila toh.
0: Oh langgi toh.
1: Anu ni sonten mesti.
0: Langgi. Pokoknya yo anu nambah ilmu. Langgi. Monggo niki napa lagune?
1: Nyuwun gedang goreng.
0: Gedang goreng pun siap mboten ten dalem gedang gorenge. Ya dereng tumbas.
1: Ah nggih saja.
0: Langke.
1: Ya ni tutup.
0: Ibe jang-jang no.
1: Nggih. Ora diteri anak
0: itu. Kagem sinten semoga ramaji.
1: Kula mboten dibijo mawon.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih. Atenu
0: sami-sami nggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh romancing antono ingkang wonten bayan matur nuwun sugeng dalu mi pop jowo
1: dalu Mas Miska
0: monggo
1: nggih
0: Kang Jono
1: Mas
0: weh
1: iki saking Lopan
0: weh Pak Sawiyo kok anggo benging biasane nang anggo benging e sing nganggo benging iki Kang Jono e biasane.
1: Oh niki ngono kecelakaan kali radio.
0: Wae lha nggih radio mundur.
1: Niki pun radio ngono.
0: Napa? Lah nggih. Pripun Pak Sawiyo niki sehat to?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih. Nggih ngeten niki. Napa lagune niki?
1: Derek pisang goreng
0: niku wae. Gedang goreng lagi nang omah ra ono ya sementing lagu ngoten napa-napa. Agem sinten?
1: Sinten kagem Pak Yanto.
0: Nggih.
1: Pak Yanto lajeng Sumarta Saranta Bosoni Kusiro Buwagiyanti.
0: Nggih.
1: Dan Bocak Inam Bosu Priyati Buyan Wasi lajeng Pak Rinda lajeng Pak Romo Sujo
0: Sebastio okay.
1: Lancai pun Abang Sudoyo yang kami jangatan Kulo Kenton Sudoyo
0: Mas
1: Kemawan Mas Ternuun Mas Nisa
0: Sami-sami Pak Sawiyo yang kami nonton Lopati nge Madun Nunugi Sakwingi pun Sinten menikah Sugeng Dalu
2: Ulamai
0: Waalaikumsalam. Monggo yu sirup. Pripun?
2: Rasane mung sering iki.
0: Napa? Pripun?
2: Kacang ilang kulite.
0: Kacang ilang kulite.
2: Pon wau.
0: Tereng.
2: Iki mangke nggih.
0: Nggih.
2: Ya suwun.
0: Agem sinten.
2: Katem ben iki wau Pak Sawiyo nggih Pak Sawiyo.
0: Matur
2: nuwun Pak Sawiyo kalian Bidik Gono nggih. Kebudu Wijo Mbah Noyo Bu Mega Romo Yuwono Marto Tiharjo.
0: Nggih.
2: Pak Narto Indo terus kagem Mas Yudi Pak Tumpar Mas Adi Bondosari Bu Sumi Randaan Bu Umi terus kagem Pak Yanto Pae Sedoyo Pak Yanto Bu Sedoyo Piyayu Romo Sido sekalian Romo Hadi Ngadiono sekalian kagem Mami Sarteka Pau Mua Wau kagem Sinten Maling
0: Sinten
2: oh kagem Mbak Suro Trise dan Sikung Galut Mbak Suro Trise monggo ngawiya
0: monggo monggo
2: kali
0: kali kemalih kali kali dosa napa kali welas
2: kancang
0: ini. Nyebutnya kali main kali melas.
2: Kembali mas kancang. Aku mbak Kuprawati mas Joko Nugroho mbak.
0: Nah tenang toh. Rolas tenang.
2: Antun. Sampun. Sampun. Sampun. Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten yusir. Lah mesti cek limo. Ono nembung loro ora lasak repot. Wonten sita nggih, wonten napa-napa sanese. Sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Halo, sugeng dalu. Mas kan pamdi.
0: Lajeng WA napa lajeng telepon?
3: Ini ku pas teklik melilit.
0: Oh, ngeten.
3: Lah nggih kek telepon mawon.
0: Lah monggo. Lah pedut ya sambung sesukne.
3: Nggih, lagune nderek napa?
0: Lah nggih agem sinten?
3: Salame kagem niku yo Ciru, Pak Samio, Bunda Dinjo, Bunda Dino, Nanoyo, Susu Priyati, Bu Yanwase. Dina Surat Sise Mas Adi Poncosari
0: panjenenganipun kagem sedaya kemawon. Lah nggih, selak pedhot.
3: Ajeng
0: wedangan Pak Mas. Nggih, sampun saya ajakane mawon. Nggih, medang dhewe to. Lah nggih, wis kancani lagu-lagu ae.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Agianti monggo. Wis lak pedhot malah. Loro-loro ya to arep medang ya to. Sugeng dalu mi pop Jawa. Kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken mi pop Jawa lagenipun nderek nderek kemawon kintun dumateng ingkang sami mirengaken mi pop Jawa dalu menika matur nuwun Mas Miskam. Nggih. Sami-sami Pak Darmono ingkang wonten Panembahan. Pak supaya kadilayar sumangga.
4: Lumi pop Jawa.
0: Inji dalugi.
4: Mas Mes kampan iki.
0: Nggih.
4: Kesarasan lan rezeki wonten ing
0: panjenengan. Amin alhamdulillah.
4: Salam-salam.
0: Agem sinten.
4: Pakem Pak Poro, Pak Sunardi Mursari.
0: Inji.
4: Pak Widodo, Pak Untung, Pak Rasiono, Bujuti Joko Yutan. Bu Siwi, Bu Anjasmoro, Bu Padianti Wareng, Bu Jijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Yayu, Bu Yanwarse, Pak Tupar, Pak Ngationo, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Irukun Rudo, Kidamaskes, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Sri Utami, Bu Yeni, Bu Mudo, Bu Lan kagem
0: sedaya kemawon nggih matur nuwun Pak Supoyo ingga wonten kadilayar kajoran Klaten. Sugeng dalu Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika Bu Sri Ponagung Yumudra Budu Wijo Bu Yayu Sedoyayu yang sas Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Agianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Narto Endro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Werdo Ki Kumbokarno Ki Joko Bodo Ki Bandung Pak Yanto Mas Wan Haka Mas Sipul Mas Yudi Mas Ardi Klaten Mas Ardi Poncosari Mbah Noyo Mbah Suro Mas Rian Pak Sarjio Mbah Glendi Mbah Gono spesial kagem Mbak Giyuk Ngluar Magelang ugi Pak Nur Hasan Pak Damasku Sugi Kang Gilas matur nuwun sang Ibu Nani Bajuri matur nuwun Ibu Nani Bukar Sipi sumangga Bukar Sipi
5: Bukar Sipi jumlahnya
0: monggo
5: salame
0: kagem sinten
5: kagem Cici Putarmi Biayu Weni Kirasi Seta Pak Rimbang Mbah Jio Pak Sarjio
0: nggih
5: Biayu Weni Ugi kagum sedaya
0: kemawon. Sedaya kemawon. Sami-sami bukar si pinjomblangan. Sugeng dalu Mas Miskam salam Bagas Waras nggih kinten ngagem Pak Supoyo katilayar Pak Frans Wonosari Pak Kasiono ingkang wonten Bolawen Mas Damaskus Mas Noyo Pak Tumpar Kulon Progo Mbak Suro Trisik kagem Mas Miskam saling salam saking Mas Yosep nggih. Salam kembali untuk Mas Yosep nggih ugi Mas Seno ingkang wonten Njogo Yudan buntute matur nuwun wangsul wonten tembangan wonten gedhang goreng kalian kacang lali kulite.

0: Masakno apa ya Mbah Suro? Gak Mbah Suro?
1: Sugeng dalu, dalu Jawa ki. Sugeng dalu Mas Wiska. Dalu punika pripun kada pawartos
0: tanggung sehat.
1: Pinangi sehat sedayanipun
0: sak keluarga.
1: Nggih, Mbah Suro absen dalu
0: punika. Mbah Suro.
1: Yo hawane jan ademi, ora mekakan 20 derajat ngene Mbah Suro.
0: Gitu.
1: Nggih, langgamipun kula nderek kemawon. Kintun salam kagem sedaya kemawon ingkang kesimpin kangetaken Mipop Jawa dalu punika. Kagem Mas Wiskam sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Kuntunipun nggih ngantos santos. Wis pokok main ngono bae cekak aos Mas Wiskam. Selamat malam.
0: Sugeng dalu selamat malam, good night tu juga ji sami-sami ngunggu good night bareng ya melok pokoknya Mbah Suro nego ge sa wingi pun wonten buning sih ingkang wonten Wonosari ji suwing dalu mipa susu suwing dalu Mas Wiskam lagu nipun kedang goreng lawan sampun kintun katur wassalam katur sedaya pamidhangan mipa Jawa wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngasu katur Mas Wiskam mugi tansah sehat dan bahagia amin rezeki lancar amin sukses sedayanipun amin sugeng tugas wonten pripun mangke Mas Wiskam matur nuwun sami-sami buning sing wonten Wonosari Mbah Ijem voice note sumangga.
2: Halo,
0: halo juga, Ji.
2: Bang Budi, pripun?
0: Monggo, monggo, Ji.
2: Kulo Mbak Ijem, Bapak Tampi.
0: Monggo Mbak Ijem, yang wonten piyungan.
2: Cara menika.
0: Nggih.
2: Lagune nderek.
0: Napa?
2: Niku wau dadung muntir.
0: Dadung muntir wau sampun.
2: Kenton-kenton.
0: Kagem sinten?
2: Kentune kagem Bunda Twijo, Bunda Wakyanti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbah Anggun, Mbah Surotrise, Mami Sartika, Yumudo, Bu Salimah Jalan Pleret, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Bu Sri Utami, Sedoyo Bu Sri, terus Mbak Yani Pendem, Mbak Ruh, terus Mbah Glendi, Rek Gono, terus matur nuwun
0: dalu. Oh ngeten nggih sami-sami.
2: Ngantos
0: paripurna
2: mangke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem piyungan. Pada Maskus, Mas Ugeng Dalu, salam sehat lagunipun dari Bonceng Kemawon, salamipun agam gerukun perdroki, Joko Bodo, Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujo Subagio sekalian, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Ersiki, Tromo Ajeng Adiono, Pak Sagio, Mas Yudi, Bu Yayu Kueni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Sri Subatmi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Bit, Bu Tianingsi, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Mbak Yumudro, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Titut, Mbak Tutin, Joko Yudan, Mbak Siti, Prayogini pun agem sedaya midhanget. Agem Mas Miskam sugeng tugas lancar segini pun ji, matur nuwun sami-sami Pak Damaskus. Pak Tupar, voice note sumangga, Pak Tupar.
3: Gendalu Mas
0: Miskam Gendalu Ki Pak Tupar
3: dari atur salam kakem Putu Jok Wakiyati Yusirup Yemudo Bu Supriyati Putarami Bunani Bacuri Bu Mami Sarti Kamu Ngapu Tuti Joko Yutan Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisek Lajeng Ponten Malih Pak Bambang Sutarno Pururejo Pokasio Nombulawen Romo Haji Ngationo Romo Tujo Sekeluarga Romo Narti Mursari Romo Narto Endro Lajeng Pak Damaskus, Pak Dipaimin Ki Joko Budu, Ki Kumbu Karno, Ki Reseseto, Lajeng Mbah Nek Lendi, Ki Rukun Werdo, Pak Rimbang, Lajeng Wonten Malih, Pak Pariyono Mbutoan, Lajeng Mas Adit Poncosari, Sainipun Kagem Sedaya Kemawon,
0: Sedaya Kemawon,
3: Mas Miskam Sekutugas, Ngatos Paripurna Samangke, Lan Mbok Pilih Kuntur Ngatos Atos, Kulo sekare derek Mas Miskam mawon sesuk bengi kulo
0: kancani
3: niku Mas Miskam matur
0: sami-sami matur nuwun gegi Pak Tupar je Pak Azhari wonten mantingan sugeng dalem Pak Jawa Mas Miskam pambudi kulo Pak Azhari mantingan nyuwun lagu gedang goreng kintun ngagem salam ngagem Bu Sri Utami Bu Dwi Cobu Yeweni Bu Supriyanti Mbak Ana Mbak Andin Mbak Yani Mbak Wakit Kron Mas Sukijo mantingan.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan. Sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sudrasno Budaya Wadun pun panjenengan tasih keparingane wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta Radio ingkang ngeluluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Monco Warno Budaya, dalem menika ngaturaken giaran Ringgit Tunil ingkang dalem menika katindakaken dening Dalang Ki Sugeng Jarmo Handoko ngaturaken lampahan Harjuna Catur. Sudrasno Budaya Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken.

Sinopsis cerita Janaka Catur. Bermula Dewi Worosembodro bersedih karena telah lama ditinggal Raden Janaka yang tak jelas keberadaannya, lalu memutuskan diri untuk pergi ke kerajaan Dwarawati. Berita tersebar, kerajaan Dwarawati kedatangan Janaka-Janaka yang ingin mengajak pulang Dewi Worosembodro ke Kasatrian Madukara. Datanglah seorang Brahmana yang bernama Begawan Sekar Jagat yang ingin menolong menyelesaikan problem kerajaan Dwarawati. Dengan kesatianya, Janaka-Janaka semua kandas hingga berubah wujud aslinya, yaitu Raden Burisrawa, Prabu Dasamuka, dan Dewi Wara Sri Kandi. Begawan Sekar Jagat pun lalu berubah wujud aslinya, yaitu Raden Janaka. Dengan demikian, Prabu Kresna dan Dewi Worosembodro bersenang hati karena Raden Janaka sejati sudah kembali bersama keluarga.

wilahing. Hong wilahing kang awi genumastu Purnomo sijeng. Yawi genumastu silat meringguan jagat karono sirang tondo kawiseksaning bisono. Sono sinawung pelanggan milopo hestu masyarakat tun lampai budu. Yo jinandur tutur katulo tulo tinulat merih lap dieng parap dio winur sito ngupomo perangan skoro karena dio tumieng jaman purwo. Wini sudo traingkang dinomo domo benar ditameng lalo tomeng katok pasen yang bukitas turlambar matumpo tumpo. Panggung panggung panggung sang moroeng koto sepet biar dumati ning ringgit purwo sedalu mangki. Aniki negari punting kangki narjo bebuko murcitek kawi. Ya negari kangka heko hadi dosa purwo eko marang sawiji hadi marang lewis dosa sepuluh purwo marang bibita. Aja dering karbo kupito datan wenten kaji nagari Dworowati. Yon Dworoko yang kanti naryo bebuko murciteng kawi. Yon negari kang panjang punjung pasir wikir lo jinawi kemari Pakarto Toto Turaharjo. Yo panjang do marang kuncarane punjung luru kawibawaniro pasir samudra ukir gunung. Menika negari Dworowati ngajengaken samudra ngukuraken harga ngirengaken pasabunan nengkenaken pategilan mangku bandaranagem. Lojinae dotos kang sarwa tinanduru jinawi murang kang sarwa tembas woso gemah kathah para dagang layar tener. Elo tanono pedhote. Yo padang jagate dur kuku sedo marang kuncarane dewa. Marang tancepe. Yo jembar marang tratae gedhe marang ngobori. Siang Pantrawati karo kawula dalem arep nayakaning podo. Mboten wonten ing nindakaken Durjana begal maring susah pununggalane rohamung tansah ajri asih. Setya tuju dhateng Sri Nalendra sami asuk glebek tim yang glondong pangarengaren guru bakal guru tatibani Raja Pedhi. Yen sinawang saking mandra pindha sela blekiti sela areng watu blekiti areng sumut pindha sumut rumambating sela. Ndelidir tanono pedhote. Menika amung semanten cinandraring praja yen den gunggung labane ratu wiyaring jajahan salatrida tanono pedhote pindho. Bilang wedi samudra loyo. Menika sinten kang ngrenggani negari Dworowati menang dena kacapake. Sri Maha Prabu Hatara Kresna Padmanaba Sasra Sumpena Giwang Katon. Raden Narayana. Menika sampun wonten salebetira Trimadya Candra Tri Telu Madya Tengah Candra Sasi Sangga Prabu Ndawek Nandhang Sungkawa Nandhang Bronto Pimpin Penggalih. Menika Sangga Badra Irawan Badra iku Rembulan Irawan Mendhung. Para menawa katawanan bareng yang wisesa kawekas kawaspadaning cipta wit labeting bangsa titah yaka tandha pamayeng Jawata. Yuduk ngenimi tambuh perangkung canging Batara Limut kadiyataning rujit mbak lumembak hombake Sang Hantaya. Menika nata Dworowati nampi rawuh ingkang ngeraka nata Mandura Prabu Baladewa waning pinta wasijaladara.
Yuraden Kokrasana Hanganti ingkang ngrayu Madukara Kosa. Yuraden Arjuna, Yu Permadi, Yu Bambang Margana, Yu Sang Parkata, Yu Bambang Wilikidi. Mingkengaken ingkang ngrayu Garba Ruji Raden Setyaki, Yu Sencaki Wesiniwira. Mingkengaken Indra Mantri muga kang pangarsa Rayana Patih Udawa. Sang Maha Prabu miyos ing siniwaka nggih dampar kencana. Menapa kramatane romentok Mas Kacung Mas Bebek Mas Banyak Dalang Harto walika sangung galing lar badak kanan kiri. Ya tambur brang-brangan bendhemu nyong angkang bedhil bebrondongan. Wijiring pangandikan Sang Maha Prabu Cipta Rengganing kang dereng kawiyasing ladi.

Syekh bin Biara Simirat lain kolotowaru menika horek sak lebetipun sitinggil binotoroto negari Ndorowati menggalakan ingkang rayusman ngayu Dewi Warasumudra Wauto mangkono sang moho prabu nganggo ake trik pandura trik teluk pandura terus ngarani tigang wando datan kerekso hangruk mengdoyo noto Ndorowati kesaru kering jawi menika sinengke ngelongok siti hinggil binotoroto negari Ndorowati satrin Yudipati Raden Werkudara hanganti ngerayu Madukara yen tinon sangking mandro halon katoto trepsilaniro

ngewangi Sukmono mengadil wih Wong Wisnu Dewaku. Lagok dadi ono-ono wae lakon Durawati nganti durung purna nggonku matur marang Koko Prabu Baladewa. Ndak wis padhake kaya Dimas Werkudara, Dimas Arjuna sowan ing Gawra Durawati. Yayi Raharja Pratamu Dimas Werkudara adinipun kakang wong bagus. Dhateng kakangku ora ana langan suwiji apa sowan kuning ngarsane jlideng yen ana tuna lepute adimu Jodipati sing gedhe pangapuramu sebab Werkudara ngrumangsani ora bisa lungguh ora bisa ndhuduk ora bisa nyembah ora bisa basa nanging lair batinku Jlideng kakangku ndak pundining mestakaku. Mangerjo jlideng kakangku dadi sing pendhawa aku ngrumangsani. Duwe kegayuhan apa pendhawa tanpa kresna gagar wigar tanpa karya. Mula lair batinku aku nyaske sungkem pampanono. Iyo Dimas Werkudara ndak tampa tangan loro puja astutinipun kakang jeneng para tampa Dimas ndak tampa tangan loro ndak pundhine mestaka dadi jimat sak lawase aku dadi bebeteng amarta syukur bejo sewu Yayi Arjuna nuwun paring dawuh Koko Prabu. Selamat sak tekamu Yayi. Nampi sabdenipun Koko Prabu winantu karaharjan penongsongan kawidadan lampah kula. Menika ingkang rayi nyasaken pangabekti mugi kunjuk sahandhaping pepadha kawula nuwun. Nuwun Koko Prabu. Yoyo Dimas Arjuna ndak tampa puja astutinipun kakang tampanana Yodi. Nuringi grawalan penampi kula Koko Prabu. Dimas Werkudara, ana wigati apa? Ya siji kang gak rembug. Ana wigati apa? Kok lenjanur gunung kadingaren sumengko pengawak bodro. Matur kang terwaca ala becik lan bener luput. Aja nganti tida-tida aturmu Yayi. Saat durung sak wisi aku matur kang akeh mbok menawa mengkono tuna luputku sing gedhe pangapuramu ya ora dadi apa tiba padha-padha Dimas Werkudara. Sepisan aku nyaske pangabekti kaping pindho arep takon marang jlideng kakangku apa ya bener Sembadra adiku ipe apa ya bali ning Durawati. Sembadra, iya Yayi. Iki pun kakang ora tadeng aling-aling, ora aling-aling tadeng, pancen bener adikku Sembadra bali ning Durawati. Lah ana wigati apa Yayi? Mangerti yo jlamprong adikku sowan ning Jodipati. Nangis rino lan mengi ditinggal bojone. Ora liya Sembadra. Nganti le kunggoleki tepung gelang paribasane mubeng jagat ora ketemu nanging aku lali yen duwe kadang merdo dadi ratu ning Durawati mbok menawa yen Sembadra bali jebul bali tenan mulo kang sangka iku jlideng kakangku nggonku manti adiku jlamprong tak jaluk bali sebab biyen nglamar ning Durawati tetukon apa wae wis sumadya wis resmi karo Sembadra saiki tak jaluk mulo kang sangka iku aja nganti nyiprat alane Sembadra ning Kresna kakangku jlideng kuwi jagat dewa patok Yayi
nuwun paring dawuh Koko Prabu. Sembadra tak pundhut. Iki pun Kakang wis nganti Dimas Arjuna. Sembadra garwane sapa? Iye garwane pun Yayi Arjuna. Lah, mulo Kang Sangka iku sing njaluk garwane kudu dulungke. Iye, matur nuwun Koko Prabu. Aku nggawa Janaka. Arane Sembadra, garwane Sembadra, garwane Janaka sing njaluk bali Janaka. Nganti jriteng kakangku ora ngulungke, ora ngerti watak wantune Werkudara. Watak wantune Werkudara mecelalu gudang remplas yen lemes kena nggo tali yen kaku kena nggo pikulan. Yo yo Di, yo percaya. Ning aja terus ngono ature Dimas Werkudara iki mengko bakal tak penggalih dhisik Yayi. Mangkono gancanging cinarika horeg sitinggil Binatarata negari Ndarawati rumas ing peteng jroning penggalih nata Ndarawati rumas bingung mangkono sinigek toko capo ing nelongok sitinggil Binatarata riwanda kendali sodo Sang Resi Anoman hanganti satro madukara Raden Janaka gemrejeg tanpa laraban

ngewang semono mengaji luwih. Wong Wisnu Dewaku nyuwun kiyat. Lah kok dadi negara Ndarawati Udan Janaka. Jaya Kudoro. Opo? Lah saiki dipenggalih reh nikono Dimas Arjuna telu cacahe leh kumaringke cara kepiye kudu kepiye Werkudara. Anoman takoni dhisik dibagekke dhisik mbok menawa yen Anoman ming langke dolan ning Ndarawati kangen karo jlitheng kakangku. Iya yae. Ning rumangsa bingung pun kakang bab bingung mengko dipikir. Iya iya yae. Yen ora kleru iki kaya kakang Anoman padha raharja pratamu kakang Anoman. Nunike pangestunipun Kanjeng Diwaji Ndarawati sowan kula pinongsongan kawidadan lampah kula. Menika ingkang abdi nyasaken pangabekti mugi kunjuk sahandaping pepodo kula nuwun. Syukur bejo sewu Anoman. Semanten ugi kula Kaka Prabu ingkang rayi madukara nyasaken pangabekti mugi kunjuk sahandaping pepodo mawan tuwantu Kaka Prabu. Ya Dimas Arjuna pun kakang tompo raliwat pujasine pun kakang jeneng para tompo Dimas. Nuninggih kula tampi Kaka Prabu. Ana wigati apa kakang Anoman kok linjanur gunung kadingaren nganti Dimas Arjuna matur kang terwaca ala becik lan bener luput. Kakang Anoman, iki. Sadiringipun kula matur lepat nyuwun pangapunten. Langkung rumiyin kula badhe nyuwun prisa. Menapa leres menika Gusti kula Sembadra kundur dhateng negari Ndarawati. Iya bener kakang Anoman larak mekaten. Rekala semanten Raden Janaka menika rawuh dhateng pertapan Kendhali sada ndhawuhi kula menika kadhawuhan nderekaken sowan wonten negari Ndarawati badhe nyuwun kunduripun kusumaning ayu Dewi Wara Sembadra Gusti kula. Mila kang saking menika diwaji mboten kathah-kathah atur kula. Monggo kula aturi maringaken ing abdi Anoman diwaji. Kakang Udawa, nok-noni. Wonten dawuh diwaji. Ngene Kakang Udawa. Ala tanpa rupa Kakang Udawa kuwi patih pun Kakang kuwi ratu, patih wakile ratu. Mbok menawa ratu kalimput ing budi kudu Kakang patih sing bisa ngrampungke perkara. Saiki pun kakang njaluk igu Ndarawati ana Arjuna telu coba igue kakang Udawa kepiye. Nun lho kok sik to kok nun matura igue kakang Udawa kepiye mboten saged waloko blak kotang terus terang bloko suto. Kula menika sak ngandhapipun diwaji kemawon bumi kalan langit. Nggih bab ngelmu, nggih bab napa kemawon kula kawon. Mbok bilih menika Yayi Sencaki, mbok bilih. Mangke saged ngrampungaken perkawis ndadosaken padhang Ndarawati yen kula diwaji. Mengkono Kakang Udawa niki. Dimas Setyaki nuwun maring dawuh Kaka Prabu.

Matura Dimas Encake maju pun kakang ngendika marang jeneng para ngesta kendhawuh. Majeng sinetinggil tanoyo mendhak

matur dateng Koko Prabu lepat nyun pangapunten kang rayeng garbo ruci Koko Prabu. Iya ora dadi opo. Mangsa bodho oleh arep gawe tentrem Ndorowati Dimas Kun Kakang rumangsa bingung. Iye. Matur dateng Kang Mas Werkudara Koko Prabu Bala Diwulan Kakang Anoman. Ana wigati apa Sencaki adiku? Ana wigati apa Dimas Setyaki? Wonten wigatos menapa Raden Setyaki kula badhe matur Kang Mas. Menika renipun Koko Prabu Mas bingung. Menika kedahipun Koko Prabu ingkang badhe paring dawuh nanging kepeksa ingkang ngerayi. Ngare beruji yo piye sak menika Kang menika Kang Mas Arjuna tetiga badhe kula ben dateng alun-alun Ndorowati sok sinten ingkang unggul jayanipun nggih menika ingkang badhe mboyong Kang Mbok Sembodra ning wantos-wantos kula sepisan mboten kenging beto didamel nomor kalih mboten kenging dipun bantu yen upama nggawa gaman mangke badhe unggul dipun anggap menika asor yen dibantu mboten kenging iki karepe Sencaki adiku Janaka telu didu ning alun-alun nononi sapa sing menang kuwi klebu Mboyong Sembodra iki sendiko wah jlamprong nun paring dawuh Kang Mas nek Pak Du Janaka loro wani wani Kang Mas bagus hei Arjuna nuwun paring dawuh Koko Prabu Pak Du kowe saguh sagah bagus nun sewu Kakang Anoman rasah ditari pancen iki sing tak idam-idam Rina lan wengi kapan Ndorowati bisa bubrah blungkrah blangkreh besok kapan nata Ndorowati saka wirang saka tangane Janaka Setyaki wonten dawuh Kang Mas Sabdo Pandita Ratu atur murakna wolawali ndak sagui sepira kadigdayane Janaka wah jliteng kakangku aja kesuwen rene kabeh jago wis padha saguh didu aku njaluk pamit metu njaba pangestu tak jaluk iya iya Dimas Werkudara surti ngati-ati yayipun kakang minta pamit ngatos-atos Koko Prabu.

0: Dimas Setiaki.
1: Nun maring dawuh Kang Prabu.
0: Lah kok dadi Dimas Tegel? Ngedu Dimas Arjuna telu. Lah iki mengko dadi apa Ndorowati?
1: Nun sewu menika wau kedahipun Kakang Prabu Prisa.
0: Iya.
1: Sak lebetipun kula tepang kalian Kang Mas Arjuna. Mboten naten joget.
0: Lah kok menika wau wonten Kang Mas Arjuna kekalih joget kados kiprah.
1: Menawa wonten Prisa ora.
0: Iya, iya. Ning mengkono reh niki mau sing gawe pranatan Dimas Setiaki. Ndak borongke Dimas Setiaki awat-awatana ning alun-alun.
1: Ih. Ngestoaken dawuh nyun tamping pangestu.
0: Ngati-ati aja nganti keri dugo-dugo digowo yayi. Semanten ugi kula diwaji kula nyun pamit madaling pasilan. Kakang Udawa,
1: Nun.
0: Nderek aku arep nemoni Sembadra. Melu kowe tak nggo seksi.
1: Ih. Ngestoaken dawuh.
0: Ora mung sang Hyang Darma ngranggoni sabda Pandhita Ratu. Sabdane pangucap Ratu ngarani Nata Ndrawati Kundra jroning kadhaton denaya para anggung cetik keparak biyada Srimpi Joko Paloro-loro. Yen dinon saking Mandrawa Nata Ndrawati pindha temanten dinayang bayang kali.

0: Mboten sisik pandulu kula. Menika kados Koko Prabu Bathara Kresna ingkang ngrayi nyosaken pangabekti Koko Prabu.
1: Iya Sembadra, ndak tampa pangabektimu rali Prabu Dasiripun Kakang jeneng para tampa ya, Di.
0: Kula nun inggih grawalan penampi kula Koko Prabu. Wonten wigatos menapa Koko Prabu beneh sabenipun bilih panjenengan manggi dhateng kula. Wonten wigatos menapa Koko Prabu?
1: Sembadra,
0: nuwun paring dhawuh. Ndak rasake Ndarawati babubrah babreh rusak dadi sumsang bawana balik merga Sembadra. Iyih sababipun menapa,
1: ngerti yo? Siadi bali ning Ndarawati, Ndarawati kebak Janaka. Coba arasakno jane iki ana apa? Ana perkara apa karo garwamu Arjuna?
0: Nuwun sewu kedahipun menika Koko Prabu sampun prisa bab lelampan menika. Nanging kenging menapa Koko Prabu mboten saged ngrampungaken perkawis Koko Prabu kula atur emut Koko Prabu menika titise Bathara Wisnu. Sampun prisa sadiringipun dumadi Koko Prabu.
1: Sembadra,
0: nuwun paring dawuh.
1: Lah kok dadi kowe malah ngluputke pun Kakang? Jane mono tok sumbere iki meneng kowe.
0: Sak menika kula badhe nyuwun prisa.
1: Yo.
0: Yen Koko Prabu menika jejeripun ratu, menapa ratu nembe jejer?
1: Loh. Mulang karo konkon.
0: Yo.
1: Nganti seprana seprene dadi garwane Arjuna mundhak lehmu pinter ya Sembadra.
0: Kula badhe nyuwun prisa. Yen Koko Prabu menika jejeripun ratu, menapa ratu nembe jejer Koko Prabu?
1: Nek jejere ratu.
0: Yen jejeripun ratu ngoten kedah ngayomi, tuwin ngayemi nanging boten gayemi Koko Prabu.
1: Ngayomi?
0: Yen Koko Prabu tanggel jawab dhateng para kawula alit sampun ngantos risah. Menika mangke kados pundi sagedipun bandol krompol sayek saeka kapti sampun ngantos bentak sirah sikut-sikutan jegal-jegalan.
1: Ngayemi
0: umpaminipun para kawula alit menika kekerangan bogolan wastra menika sampun jejibanipun Koko Prabu kedah menggalih.
1: Aja ngayemi.
0: Menika sampun ngantos kagungan penggalih aji mumpung. Nek wis duwe panguwasa aja dinggo nguwasani, yen duwe wenang aja dak wenang karo sapa wae. Menika Koko Prabu.
1: Yen ratu jejer.
0: Yen ratu jejer menika kahiring dening gongso dipun sindeni dipun gerongi. Umpaminipun panjenengan nembe jejer menika kedahipun ngendika ngentosi sak suwu ing gendhing lan sak telasipun girungan. Menapa inggih negari badhe risak kok ngentosi sak suwing gendhing sak telasipun girungan menika selak bibrah negari Ndarawati. Mila ingkang saking menika kula nyuwun pamit Koko Prabu kula badhe nderek wonten pengayoman sok sinten mawon ingkang saged ngayomi badan kula Koko Prabu.

Loh iki jenenge ora tembang ning ladrang wilujeng. Nyuwun marang ngarsane Gusti men kabeh wilujeng jane truk tak kandhani. Tur aku ya mung krungu saka swara lan bener. Iya, jane gamelan iki terapi kok, Truk. Ning luar negeri kono iki dienggo terapi. Men bisa ilining getih bisa lancar balung sumsum men ora nganti ngethok-ngethok. Iki dienggo terapi ya kok malah gamelan dilarang ditabuh. Aku ki nganti kusi gamelanku, Truk. Ayo sing arep nabuh sapa ya wis pokoke nyuwun. Anu, saiki rasa nembang, ya. Kahanan, situasi dan kondisi ya gong karmu iki ngene. Iki aku ki ya ming tratapan sebab e kae klampe sireng kok ana tamu pendhita, kae langsung ngadep Semar, yuh mbok ayo. Ditiliki kena apa sing dirembuk apa awake dhewe ngateke rene pendhita kae dudu sembarangane pendhita tak delok nyipta dadi nyebdo mandi sing disedia teko sing dibate numusi nek ngono aja nganti awake dhewe mlaku ayo diplayoke gong ayo telu yo

Lah. Bergegek ugek-ugek sadulita mel-mel. Wonten wigatos menapa sang penemban Sekar Bawana? Ndika rawuh dateng klambi sireng, kula badhe nyuwun pirsa langkung rumiyin pundi pertapan panjenengan sang begawan. Emang sukmono mangadiluwi. Oh, Buwana langit. Kiai Semar nuwun paring dawuh. Aku saknyatane ora duwe pertapan. Umpama sing tak nggoleren ngendi papan, ya kuwi papanku aku tanpa duwe nggon. Loh. Lah kok mboten kagungan pertapan sesebatanipun kok sang pendito? Kuwi rak sing padha ngarani karo aku. Nganti tak rewangi kaya ngene iki pancen aku duwe gegayuhan. Aku tapa ngrame. Sok sapa wae sing mbutuhke pitulunganku, aku sak bisaku, aku bisa paring pitulungan marang sak padha-padha. Kiai Semar, mulo sing tak jujuk neng klambi sireng. Mencing tak pendeng Kiai Semar Dewa pengawaan titah-titah pengawaan Dewa. Saknyatane Kakang Semar iku didelok tata gelar pancen wong sudra, wong ala nyenyolok mata ora bondo, ora pokro, ning sejati ning Sang Hyang Ismaya. Sapa sing ora wedi karo kowe kaki? Nggih, kula nggih percaya panjenengan asma Sang Begawan. Sekar Bawana, Sekar niku kembang Bawana jagat, ya kembanging jagat panjenengan ingkang saged ngrampungke gegering donya. Iya, Kiai Semar. Lah, sakniki kula badhe nyuwun pirsa, badhe tindak dhateng pundi menapa sedyanipun lair batin aku arep tetulung karo sapa wae? Aku ra mawas. Mbuh kuwi duwe derajat, mbuh kuwi ora duwe pangkat, arep wong sudra ngulandara njaluk tulung karo aku, tak tulungi Kiai Semar. Manaut menempel timbul, manaut menempel timbul kesokendro. Mangana anong sudiraniro sumareka den prayitna samriring.

emang semono mengadiliwi ong buwono langit yang buten klentu meniko kados Nalendra Durawati Prabu Bathara Kresna ngaturaken sugeng rawuh wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Bathara Kresna. Lho, lah kok dadi sang topo wis mangerti jejulukku? Menapa malih panjenengan bapa panjenengan biyung panjenengan kula sampun mangertos panjenengan timur Raden Narayana? Yo bener. Lah sang topo sapa? Kula peparap sang begawan Sekar Bawana. Sinuwun Durawati, kula ingkang nderekaken sang topo menika sang begawan Sekar Bawana. Wonten wigatos menapa sinuwun Durawati melajar kapiyandhep? Mboten wonten ingkang bujung kok melajar menika wonten menapa? Blak kotang terus terang kowe kudu bloko suta marang Nata Durawati. Apa bener kowe ngerti Sembadra adiku sing tak tresnani? Ih, waleh-waleh menapa bilih kula umpaminipun Dura Sembadra kula dosa dhateng kawontenan. Ingkang rayi Sembadra nyuwun pengayoman dhateng kula. Sak menika sampun kula tampi, umpaminipun kula tampi badhe dipun pundhut wangsul mangke rumiyin ning sampun ngantos kundur dhateng Durawati. Sebab apa sang topo? Durawati sawek geger no kados sang Wang Pratangga Pati kenging mendung peteng dedet leli mengan sinuwun. Lah yen ngono Nata Durawati njaluk tulung babar pisan rampungno perkara Durawati. Menapa panjenengan pitados dhateng kula? Menapa mangke mboten ical asmanipun sinuwun Durawati Nalendra Gung Binathara? Nun sewu. Ya wis isin dikaya ngapa ora apa-apa. Sing baku Durawati bisa tentrem saka tanganmu. Wih, matur sembahanipun bilih panjenengan masrahaken dhateng kula, kula tindakaken.

Akang Anoman Pangestu aku bisa menang gadik daya kuampuk sekti Mahambara sapa wani karo aku ndak grayang lebur tanpa dadi janaka loro-loro ning atunggal. Matur nuwun Kakang Anoman kowe mbantu karo aku ndedheke ngala trubu sing mungsuh gleg-gleg bumi panas maning jajah lanak. Lah kok dadi kowe bodhoke karo Anoman nganti aku duwe wadi dibuka marang sang begawan yen Anoman duwe ngelmu wit sejati pang suci serut berkutut godhong timaya teng ngisor mengko arek gawe bingung karo aku kowe yit mo pari yit mo dosa mo badhe.

0: Candrawati geger. Udan Janaka gluduk Kresna bledhek Sembadra. Semelet rumasane ning kuping. Janaka kuwi wis komandura.
1: Iya, Sang Tapa.
0: Tak ulungke Sembadra nek lahir batin kowe iki tresna tenan. Ning wong tresna ki aja dipeksa ya Janaka.
1: Apa kowe ngerti karo aku?
0: Oh, lagak lagu, lagean. Aku ora pangling karo kowe mu bengo kaya kitiran. Dadi lemut putih. Aku ora pangling karo kowe, kowe bulis rawa, badar bulis rawa.

Oko Prabu gagar wigar tanpa karya, kula sampun ngangge sandangane Janaka keconangan. Niko enten pandito sekti tanpa aji ampuh, tanpa meguru kendel, tanpa rawang nyepto, dadi nyepto mandi. Kula meng diupatani, kowe iki dudu Janaka, kowe bule srewa pripun Koko Prabu? Lah aja nganti gawe wirang pun kang bali. Nang Estina ganti dina direka. Mbuh kepiye carane sewu cara sewu dalan ditempuh bali ning Estina.

0: Arjuna membo warna loro silang gak kedepke mung kari siji aku. Ayo Sang Topo Sembodro tak jaluk tak jake bali neng Madukara Sang Topo Begawan Sekar Bawono.
1: Sirep serang Rengkulu Pujasmara lelanono diajeng wong Bantaliasta sapa duwe garwa jonggrong-jonggrong nang embanan wong ayu ndak lelaga pitung dina tresnamu saya ketara wong ayu ora pisan-pisan Begawan Sekar Bawana lali karo kowe apa sebabe lelali aku ngrampungke jejibahan sing abot sanggane jagat iki goncang aja nganti goncang bisa lerem adem ayem nganti munggahing nalindra medune para kawula kuwi wis kewajibanku Sri Kandi garwaku Badara Sri Candi tuwin Raden Arjuna.

0: jelideng kakangku. Apa Dimas Werkudara? Mbak duga wis adem, ayem Durawati wis pulih kaya wingi undi. Jebul Begawan Sekar Bawana Janaka dadine. Iya Dimas. Mula ayo padha ngumpul ning Durawati Maharja timbule jlamprong adiku.
1: Ning ampun kesesa. Nika tesih setunggal kalih ombyonge Bulih Srawa mangrampungke sisan kula sing nyuwun tulung Gusti Ndara Werkudara
0: jaluk pamit cerita kakang.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Sutrisno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz, program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno, Butuh, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Di kesempatan hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, akan kami hadirkan batik babakan Niti Kabecikan Agama Kristen dengan tema pagi hari ini Manunggaling Kawula Gusti, yang akan disampaikan oleh Pendeta Binuko Enggurtio. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Selamat pagi para pendengar Sutresna Budaya yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya, Pendeta Binuko Edi Nugroho, diberikan kesempatan untuk dapat melayani Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya saat ini melayani di Gereja Kabar Baik Indonesia dan adalah kebahagiaan untuk bisa membagikan renungan bagi kita sekalian. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak kita sekalian untuk bersama bersekutu di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Tuhan untuk kebaikan-Mu, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu atas seluruh hidup kami. Dan kami berdoa agar kiranya di dalam seluruh proses perjalanan kami sebagaimana yang Tuhan ajarkan, kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, sehingga oleh karenanya kami dapat menghasilkan buah yang banyak. Bapa, tolonglah kami dalam seluruh proses itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para Sutresna Budaya yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema kita sangat menarik sekali, adalah tentang manunggaling kawulo Gusti, menyatunya hamba bersama dengan Tuannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini bersyukur karena proses tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita menjadi sangat menarik ketika kita berada di Provinsi Yogyakarta ini. Karena Yogyakarta itu lebih plural, lebih kompleks daripada Israel dibandingkan ketika para murid menerima proses panggilan, di mana rata-rata mereka itu rata-rata dari satu suku. Tetapi ketika kita mencoba menggumuli tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita sehingga kita berbuah banyak, hal ini menjadi lebih kompleks karena Yogyakarta adalah provinsi dengan banyak suku, keragaman budaya yang sangat-sangat kaya. Ibarat kalau kita mau jujur, Yogyakarta itu adalah sebuah kota budaya bagaikan Indonesia mini yang nyata. Berbagai suku, bahkan berbagai bangsa tinggal bersama, bekerja, belajar bersama, diberdayakan bersama, dan pada akhirnya dikirim, diserahkan ke berbagai wilayah di Nusantara, bahkan di dunia. Nah, tentu di dalam menjaga keragaman yang kaya ini, kita perlu mengerti bahwa Yogyakarta menjadi laboratorium kebersamaan, di mana di dalamnya memerlukan pandu, memerlukan bimbingan agar kebersamaan itu menjadi kebersamaan yang sangat kaya dan mendalam. Oleh karena itu, pagi hari ini kita teringat bersama akan kekayaan falsafah Jawa yang sudah diberikan oleh para leluhur, yaitu manunggaling kawulo Gusti, bersatunya para hamba bersama dengan Tuannya. Asap kali kita berpikir bahwa manunggaling kawulo Gusti itu adalah sebuah proses mistik atau magic. Kita menyatu untuk menjadi sakti, kita menyatu memiliki kuasa yang tak terbatas seperti Gusti. Nah, pagi hari ini kita perlu melihat ulang konsepsi manunggaling kawulo Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dikatakan ia berbuah banyak. Tinggal di dalam Kristus adalah sebuah bentuk kemanunggalan, bentuk kesatuan. Atau secara konkret kita mengatakan bahwa
kemanunggalan itu adalah sebuah penyelarasan kehidupan. Artinya ketika kita tinggal di dalam Bapa, maka seluruh pikiran Bapa, kehendak Bapa, kerinduan Sang Bapa, Gusti Yesus itu menyatu di dalam keinginan, kehendak, dan juga dalam seluruh pelaksanaan kehidupan kita. Bukan berarti menyatu kemudian kita menjadi seperti Allah. Saya rasa bukan begitu. Manunggal itu artinya kawulo hamba itu menyelaraskan seluruh pikiran, kehendak, dan perencanaan kehidupannya selaras dengan Sang Gusti atau Sang Tuhan itu. Jadi sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam doa terakhirnya di Taman Getsemani, Dia mengajarkan, bukan kehendakku, bukan lagi mauku, bukan lagi keinginanku. Bahkan ketika Dia tahu Dia sedang di ujung penderitaan dan akan disalibkan, tetapi Dia dengan tegas menyatakan, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Menarik bukan? Jadi kemanunggalan itu menyebabkan kita harus mengikis seluruh egoisme kita, seluruh kebebalan kita, kekeras kepalaan kita, manunggal dengan Gusti, selaras dengan kehendak Gusti. Dan oleh karena itu, apa yang menjadi akibat ketika manusia selaras dengan kehendak Bapa, maka dengan sendirinya Dia juga selaras dengan cita-cita Sang Bapa, Sang Gusti itu, untuk menata dan mengelola seluruh ciptaan yang ada. Luar biasa bukan? Para Sutresno Budoyo yang terkasih di dalam Yesus Kristus, akibat yang paling nyata ketika kita selaras dengan kehendak Bapa, Yesus berkata, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi ingat ada hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keselarasan dengan Allah mengakibatkan keselarasan dengan sesama. Jadi kita mengerti bahwa ketika kita selaras dengan Bapa, manunggal dengan Bapa, akibatnya kita juga manunggal selaras dengan sesama. Karena ujian keselarasan dengan Bapa adalah kita mengasihi manusia sebagaimana atau seperti Bapa mengasihi manusia. Jadi ketika kita mengasihi Bapa, maka dengan sendirinya kita mengasihi manusia yang adalah ciptaan Bapa. Akibatnya kita selaras dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Matius 25 ayat 40 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, menarik apa yang dikatakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah ini kunci pendidikan iman kita sekali lagi. Cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita adalah cara kita memperlakukan Gusti Yesus. Jadi kalau kita mengaku sekali lagi manunggal dengan Gusti, tetapi masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian, atau kita mendiskriminasi, memilah-milah suku mana lebih baik daripada suku yang lain, kita belum menggenapi kesatuan dengan Kristus itu sendiri. Karena kesatuan bukan sekedar di bibir, tetapi harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi, sekali lagi, menyatu dengan sesama, manunggaling
bersama dengan manungso, bersama dengan manusia dan sesama di sekitar kita, sebetulnya adalah buah dari keselarasan dan kesatuan kita dengan Bapa. Karena bukti kesatuan kita dengan Bapa adalah keselarasan kita dengan manusia. Keselarasan dengan Bapa sekali lagi mengakibatkan kesatuan dengan sesama. Nah, sebagai bagian dari masyarakat Jogja yang berbahagia dan luar biasa, dan apalagi kita sebagai bagian dari orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Kristus, kita harus bersyukur akan kekayaan panggilan ini. Hampir setiap tahun di Jogja kita menyambut saudara-saudara dari berbagai suku dan bangsa. Saya rasa ini adalah sebuah panggilan yang sangat agung bagi kita untuk mengerjakan panggilan keselarasan ini. Dan proses ini adalah proses yang mulia sebagaimana yang Yesus katakan di Matius 5. Kita menjadi garam, kita memberi rasa, kita menjadi terang bagi saudara-saudara kita, orang-orang yang bersekutu, berkumpul, bersatu, menjadi keluarga yang berbahagia di Provinsi Yogyakarta ini. Poro Sutrisno Budoyo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita genggam panggilan yang mulia ini. Mari kita hidupi panggilan yang diajarkan oleh Yesus Kristus ini sehingga pancaran kasih Bapa, pancaran kekuatan Allah, pekerjaan Roh Kudus yang hebat akan genap terjadi di tengah-tengah kita. Masalahnya bukan kita tidak bisa, tetapi maukah kita mengerjakan itu? Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang baik yang telah menjadi teladan di dalam kehidupan kami, terpujilah namamu. Hari ini kami belajar tentang menyatu bersama dengan Bapa. Ajar kami mengerjakannya bersama-sama dengan saudara-saudara kami dari berbagai suku dan bangsa yang Tuhan letakkan secara ajaib di Yogyakarta ini. Dan kiranya kami boleh menjadi garam dan terang sehingga pembelajaran di Jogja akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopine, Mas.
2: Wah, matur nuwun ya, Mas.
0: Kresno Budoyo, Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
3: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to, Mas?
2: Oh, ngeten, Mas. Asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh, nggih, sae niku.
2: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
4: Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge hangiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: bangkit itu susah.
1: Susah melihat orang lain susah.
2: Senang melihat orang lain senang.
0: Bangkit itu takut.
3: Takut korupsi.
4: Takut makan yang bukan haknya.
0: Bangkit itu mencuri.
5: Mencuri perhatian dunia dengan prestasi.
0: Bangkit itu marah.
1: Marah bila martabat bangsa dilecehkan.
0: Bangkit itu malu.
6: Malu jadi benalu. Malu karena minta menunggu.
0: Bangkit itu tidak ada.
3: Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa.
0: Bangkit itu

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pustakawan UMY Novi Diana Fauzi prihatin melihat efisiensi anggaran perpustakaan nasional atau Perpusnas. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan program penguatan literasi yang selama ini menjangkau masyarakat, baik melalui perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, lembaga permasyarakatan, hingga di fasilitas kesehatan. Padahal program penguatan literasi terbukti mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perpusnas juga menyatakan program penyediaan 1.000 buku untuk setiap taman bacaan masyarakat belum dapat didanai kembali. Padahal menurut Novi, perpustakaan daerah bukan sekedar tempat meminjam buku. Perpustakaan juga menjadi ruang publik yang menghadirkan berbagai kegiatan edukatif seperti bedah buku dan ruang belajar untuk berbagai kelompok usia. Beralih ke informasi lain, Fakultas Peternakan FAPET UGM saat ini memiliki pusat kajian dan pelatihan olahraga berkuda. Peresmian pusat kajian dan pelatihan olahraga berkuda dirangkai dengan kegiatan senam bersama. Dekan FAPET UGM, Profesor Budi Guntoro menyampaikan, pusat kajian dan pelatihan olahraga berkuda ini sebagai bentuk komitmen bersama mendukung pengembangan olahraga berkuda, terutama dalam riset pendidikan pembinaan atlet, pelatihan, dan kompetisi. Sebanyak 185 peserta menghadiri kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas pimpinan universitas dan fakultas, dosen tenaga kependidikan, mitra kerja, perwakilan sekolah, serta berbagai pemangku kepentingan. Profesor Budi juga menyampaikan pendirian pusat kajian ini sebagai jawaban atas kebutuhan pengembangan sekolah berkuda dengan dukungan kurikulum, pelatihan, dan fasilitas yang terstandar. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng. Injingnya turi pambagio kasugengan katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten ning ijang menika pepanggihan malih wonten ing atur giaran Matruk Gathuk lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Lan kangge giaran wonten ing ijang menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ing dinten Setu Kliwon tanggale 1 Agustus 2026. Wah, kalih 26 menika Sutresna Budaya. Punten nggih, ijang menika kalian kula mugi-mugi mboten anu napa docle. Jadi Sutresna Budaya menyambut Agustus, tentunya di pagi hari ini sudah masuk di bulan Agustus menika nggih Sutresna Budaya, dengan semangat kemerdekaan, semangat perjuangan luar biasa tentunya. Semoga Sutresna Budaya selalu semangat seperti itu dan juga sehat. Monggo di pagi hari ini bisa bergabung Sutresna Budaya di giaran Matruk Gathuk. Tentunya di telepon nanti kita terima di 540333 dan juga di WhatsApp 0895014410666. Dengan pertanyaan sudah dipersiapkan tentunya di Sutresna Budaya. Monggo bisa dijawab. Di WhatsApp tadi sudah beberapa saya share. Monggo matur nuwun yang sudah bergabung menika di Sutresna Budaya. Dan untuk pertanyaan kita pagi hari ini di Matruk Gathuk, monggo kita belajar bersama nggih. Nah, pertanyaan untuk hari ini ya, karena juga ini sudah masuk ke bulan Agustus. Nah, niki, siapakah sosok pendokumentasi foto legendaris saat detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Wah, foto yang beredar tentunya saat detik-detik proklamasi ada Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dan juga para jajarannya di belakangnya itu. Nah, foto itu diambil oleh siapa namanya yang mendokumentasikan foto legendaris itu? Monggo bisa dijawab di telepon 540333. Monggo Sutresna Budaya Sugeng ing Matruk Gathuk.
1: Sugeng esuk.
0: Matruk Gathuk.
1: Gathuk. Ya. Burung ngombe wedang dadine keselak.
0: Wah, ya ngopi riyen to, Mbak.
1: Ning grup kidul ki ora patek adem.
0: Ora patek adem.
1: Nggih. Ora adem banget ora kono.
0: Mboten, padha pokok men iki wae. Aman mawon nggih to, Mbak. Wis
1: ngene Pak Dipaimin adem ora iki.
0: Wis ajake rada adem wae ya.
1: Nek Mbak Siti sing adem iki.
0: Wah, isa jingkrum.
1: Ngampiri aku ning aku urung ngene saiki gendhe tak ampir ayo.
0: Gendhe dampiri Pak Man nggih to, Mbak.
1: Karo Pak Mursidi.
0: Lho nggih.
1: Siti Ana karo Dek Yanto.
0: Gitu.
1: Iya, salam saka Wiro Gendeng iki, Mas.
0: Wah, ki Wiro Gendeng. Matur nuwun sangga.
1: Jawab ki aku.
0: Jawabane napa, Mbak?
1: Tekan simbah iki mau.
0: Oh ya ta, ora oleh ngono kuwi.
1: Siapa le jane? Pran Mandur ngono le.
0: Sinten?
1: Pran Mandur Mas.
0: Ya sinten kok? Ampun takut Pak, Google kok malah bingung.
1: Karo Alek Mandur.
0: Ngaten. Oh ya, gitu ya Pak Naya ya.
1: Oh ya, ya.
0: Ji.
1: Salam sehat bersama Propat.
0: Merdeka. Matur nuwun, Ji. Matruk Gathuk sugeng enjing. Halo, juga kejeng Matruk Gathuk. Halo. Setunggal.
2: Halo.
0: Wah, halo.
2: Halo.
0: Je, monggo.
2: Mas Gilang sini.
0: Nggih, ana iki sinten?
2: Ah, iki sing Jangkaman.
0: Mungkin apa?
2: Nggih, ajek
0: keklik. Kok kemresek to niki? Monggo, Mbah, sehat to, Mbah? Pertanyaane, Mbah. Siapa sosok pendokumentasi foto legendaris saat detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus?
2: Oh, jadi kula jawab mawon.
0: Sinten?
2: Sinten iki?
0: Sinten?
2: Pak Soekarno.
0: Pak Soekarno?
2: Nggih.
0: Oh, sing difoto niku Pak Soekarno. Ah, sing moto niku sinten? Oh, Pak Karno ngaten. Oh, nggih. Ngaten ya, Pak? Ji, matur nuwun, Ji. Matruk Gathuk sugeng enjing. Waduh, monggo-monggo. Ngatos-atos mawon Sutresna Budaya, Ji. Saged pun nambali-mali wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng enjing Matruk Gathuk.
2: Matruk Gathuk wilujeng enjing.
0: Juga nginjing Pak Di. Sehat ta.
2: Anget Mas Gilang.
0: Wo malah anget ta. Wo.
2: Kula
0: kita adem. Wo. Rada panis malah.
2: Angge panis sing golek lemper teng kulon Progo.
0: Wo lak ngaten ta. Mila gak terus merumput. Wo lah njing. Pun
2: tar nompo amplop.
0: Ah niku.
2: Adem mampir gene Pak. Ya ana sing teng pedes mbok menawa dibui.
0: Muga-muga ya Pak De. Nggih,
2: kalih mampir ngene Pak Sakir, man ya pensiunan rak ya engko dit.
0: Ah ya.
2: Titik-titik ngot.
0: Heeh, ora ketung sithik.
2: Nggih, titik-titik klumpuk.
0: Klumpuke ya nggih. Mangga Pak De.
2: Kulo ngentosi yang duwido kulo kan jawabke.
0: Angge di tenggar rian mengke nggih, berarti mbek rian.
2: Jawabke eyang Dwija mawon nggih.
0: Oh, ngaten ta.
2: Nggih, ngaten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, nggih. Penajengaken malih monggo mantuk gaduk sugeng enjing.
2: Sugeng enjing mantuk gaduk.
0: Eh, nggih monggo.
2: Sehat-sehat ta gila.
0: Pangestunipun lek ribang ki sehat sedaya keluarga.
2: Alhamdulillah sehat-sehat cuaca rada mendung
0: nggih. Rada mendung.
2: Ini ora anyes banget.
0: Ora anyes banget jelek rimbang nggih.
2: Boten.
0: Nggih, tetap semangat dong.
2: Wah, harus.
0: Wah, ya.
2: Harus semangat.
0: Betul.
2: Biarpun usia sudah lanjut tetap tapi semangat.
0: Wah, niku nggih.
2: Kayak kayak Ki Rukun Werdo ayo Rukun Werdo nggih.
0: Bergeng-geng. Bergeng-geng.
2: Nggih. Ah, baik iso kanu Mbah Noyo iki sok gambiri kabeh lho kuwi nek nang ngalu ora ming ora mengeling ngampir ora nek nang manuk gas.
0: Ora amat.
2: Ajeng pertemuan ya diampiri kok doan.
0: Oh ya kedene ngaten niku ya lek ri.
2: Lah nggih ora bino manuk gas.
0: Ora me manuk gaduk ta.
2: Nggih. Kula tak jawab.
0: Napa niki?
2: Ah jawaban iki kula peran mendur kalau Alex mendur.
0: Oh niku takkan simbah mboten?
2: Oh nggih. Kakak beradik niku Mas.
0: Oh ngaten ta.
2: Nggih. Ada ra iki ra ngerti tenan nek ra takon simbah iki.
0: Oh ae ta duwe simbah dhewe-dhewe ce.
2: Nggih, ngaten mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Lek rimbang nggih. Salajengipun monggo sugeng nggih matuk gaduk.
3: Sugeng njang matuk gaduk.
0: Ya monggo.
3: Ngoten gak aku tadi. Aku ki wong bola rusak dadi ra iso nek masalah sejarah.
0: Sing dijagake ya ora yakin.
3: Mana jagake anu? Apa jenenge tendeki awan RRE pompa?
0: Yo sinten?
3: Mas Adi lho.
0: Oke ya Mbak ya.
3: Mas Adi kok Pak De yang kok nek diparingi Mas Adi aku tak derek jawab sing bener.
0: Nggih.
3: Sementara aku duwe pilihan loro.
0: Oh, sementara ada dua.
3: Iya.
0: Napa niku?
3: Ya ku Pak Yusuf Ronodipuro karo Mbak BMG ya.
0: Oh, ngaten. Ada dua itu.
3: Iki Pak kok apa jenenge? Dominan sing BMG ya, wae.
0: Oh, ketoke abot sing niku.
3: Nggih. Ya Mas Adi, monggo Mas Adi dipati
0: tentu. Nggih, matur nuwun.
3: Pendikawan
0: supaya
3: monitor perompak.
0: Nggih. Pokok daripada
3: monitor perompak
0: gimana sih? Anjir. Ya seng
3: anu nempel. Nggih
0: niki ada tentenan pokoknya. Ya
3: kok kaya murak wedhus ae. Ngaten nggih, Mas. Ngaten Mbak Uyut. Matur nuwun
0: sanget sugeng njang. Sugeng njang matur nuwun, Mbak Uyut Wijo. Monggo pun lajengaken malih matuk gaduk sugeng njang.
2: Genginjang matuk gaduk
0: Mas Gilang. Genginjang mangga.
2: Iya, ora pati adem iki ngomah Mas Gilang.
0: Heeh, kula mau ya gleleng wae mangkat.
2: Mau ora jaketan nek ngono mangkat.
0: Wah, ya tetep jaketan kok lah ya mangsuan.
2: Iya, ngono wae. Salam kan India.
0: Wah, libur niki India.
2: Aduh, coto
0: wis. Wah, nggih. Mangga lek yanto.
2: Aku jawab yo kuwi mau.
0: Sinten, ayo.
2: Ora mendur karo walik mendui.
0: Ah, kok padha kancane.
2: Lah iya kuwi manut dalam grogolan kok ngono kuwi, kamus grogolan kok ngono kuwi.
0: Oh, ya kamus e dewe-dewe ya.
2: Lah iya, sing penting guyon nggih Mas Gilang.
0: Terus lek Yanto tansah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Salajengipun matuk gaduk sugeng esuk.
4: Halo, yuk kene sama Dok Gatel.
5: Weh, halo. Ya. Mangga. Ya. Wah, niki sing paling sibuk nek esuk iki jan.
4: Ah niki wong ge tas bali saka pengajian.
5: Lah, lak tenan to. Mulane niku to. Anjir, sehat ta yo, Yu?
4: Alhamdulillah sehat wis imawes tekan
5: tekan pundi? Wah, jan elek kegiatane akeh.
4: Angin
5: nek
4: pagian
5: mengajian ning lobi. Oh, nggih, ngaten. Inje, enggak yo mudah niki jawabane napa?
4: Apa iso?
5: Nah. Ayo ora bali.
4: Wong nyanyi iki ora iso apa melu-melu.
5: Ya share melu-melu sing endi?
4: Iya, Bang.
5: Sing dialoni sing pundi?
4: Sing bener engko.
5: Ayo engko berarti.
4: Ya engko kari dhewe sing bener sing.
5: Ya. Ngaten yo. Inji.
4: Sehat
5: kabeh.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Matur nuwun yo mudha nggih. Matur gathuk sugeng njing.
6: Sugeng ndang matur kare. Halo.
5: Hai, halo. Selamat pagi.
6: Abangku yang baik hati dan subur
5: segar. Waduh. Ya selamat pagi Abang Guru, Abang sehat Profesor.
6: Sehat-sehat.
5: Sehat selalu juga. Keluarga. Amin.
6: Wapro pendengarnya sehat, termasuk juga ingkang minulyo.
5: Sehat selalu. Amin.
6: Dan Pak Amin Dewan juga sehat. Matur nuwun nggih Budijo nanging kula mboten profesor.
5: Napa?
6: Jawaban kula menika.
5: Napa? Napa iki dinteni kabeh lho niki ayo.
6: Alex Tempurung Mendur ini kan dikenal dengan Alex Mendur lahirnya di Manado 7 November 1900.
5: Wah, ini kita profesor tenan nek niki.
6: Adiknya itu Frans Sumarto Mendur. Mendur tadi semua itu bersaudara, itu berperan di dalam pendokumentasian tadi.
5: Oh, lak ngaten iki Mbah Google. Kalah, tenane.
6: Ayo, ya buatan ajeng Mbah Google menapa monggo. Penting niki kan yo mengingat-ingat pentingnya sejarah.
5: Betul.
6: Buat kita semua.
5: Setuju, kali ini saya setuju sama Mas Aldi.
6: Benar dan salah tidak masalah, yang penting tetap bersatu. Serah gawe bubrah rukun agawe santoso.
5: Nah. Ya. Dadah, matur nuwun Mas Profesor. Wah, luar biasa iki nggih. Lanjut lagi matur gaduh sugeng esuk.
7: Halo, sugeng enjing Mas Gila.
5: Sugeng enjing Pak Muladi. Oke.
7: Oke.
5: Mangga Pak Mul sehat ta niki nggih?
7: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
7: Selalu
5: Mas. Wah, derek remen Pak Muladi.
7: Nggih, Mas Gilang sehat.
5: Pangestunipun Pak Muladi nggih. Nah, monggo Pak Mul.
7: Langsung jawab mawon.
5: Jawabane napa niki?
7: Yang itu yang Van Mendur Sumar.
5: Wah, begitu jawabannya, J.
7: Terima kasih, Mas Gilang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, J. Salah jengipun monggo sugeng jeng matuk gaduk.
8: Assalamualaikum pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Anggun ini.
8: Iya, dari Uyut.
5: Wah, silahkan. J, jawabannya apa?
8: Iya, itu tadi sama Pak Profesor tadi Fransui Marta mendir bersama bla bla bla bla bla bla. Nah,
5: bla bla bla bla. Sak koncong ngaten
8: iki. Iya, sama itu ya. Iya. Terima kasih waktunya Mas Gilang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gun Ji, salah jengipun matuk gaduh sugeng enjing.
9: Sugeng enjing matuk gaduh Mas Gilang. Sawiyoso.
5: Mangga mangga sugeng enjing.
9: Saking Lopati.
5: Pak Sawiyo. Wah, mangga. Niki kok lemes to niki?
9: Niki pas enten ngamben.
5: Wah, oh, lah yo gek anu gek terus sarapan riyen.
9: Dereng mateng.
5: Nggih, mentah-mentah yo ora apa. Mangga Pak Sawiyo.
9: Dari absen mawon sing penting saged mlebet.
5: Oh ngaten.
9: Matur nuwun.
5: Sami-sami matur nuwun Pak Sawiyo tansah sehat nggih. Salajengipun monggo matuk gaduk sugeng enjing.
10: Sugeng enjing mak mak mak mak Mas Gil.
5: Eh halo.
10: Halo.
5: Adem ora?
10: Ora ki.
5: Ora ki lho Mbak Noya ora kok Mbak.
11: cari Mbak Noyo mau bangun kadumen.
10: Mbak Noyo iki jan awake mung kadumen wae tanda-tanda.
11: Tanda-tanda apa kok ya jenengan iku?
10: Tanda ana kancane lho maksude.
11: Heeh, dhewe kok ya. Mangga.
10: Pertanyaannya apa, Mas? Bebar resik-resik
11: dia. Oh ya, saya ulangin je. Siapakah sosok pendokumentasi foto legendaris saat detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945? Ayo.
10: Ana abis ini ora?
11: Ah mboten. Ndak, engko gampang dan moh aku.
10: Orang
11: ngerti ya. Kula iki nek do jawab.
10: Ora melu soalnya biyen
11: aku. Aku ki ya ora melu kok ya.
10: Wis mister kilang wae lah.
11: Aku urung lahir.
10: Ya kilang tuh sampean liyane.
11: Ya, ya sik ngono wae ya. Sama-sama, sehat selalu. Matur nuwun, Ji. Lanjut lagi monggo, matuk gaduh sugeng enjing.
12: Halo, sugeng enjing. Sok gatuk Mas Gilang.
11: Ya, selamat pagi.
12: Blender wonten Jalan Pare.
11: Ya, beneran apa? Sami sehat ta niki?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah
12: ya Yuni. Gilang sekeluarga.
11: Kang Estuni pun dengar
12: pro 4 mungkin sang sehat.
11: Amin amin amin.
12: Niki Sabtu sendu.
11: Kok Sabtu sendu pripun?
12: Ale mendung pasti redup niki.
11: Oh, nggih, ra diredup niki.
12: Redup tur asrep hawane.
11: Wo, asrep riku nggih. Niki rada anget sithik. Mangga. Niki jawabane napa niki cikku?
12: Napa?
11: Jawabane napa niki ayo?
12: Oh, kula tak jawab friend Frans Mendur.
11: Itu aja.
12: Ingkang sampun sami jawab.
11: Ngaten nggih.
12: Ngaten mawon semangat pagi.
11: Semangat pagi. Matur nuwun sanget. Ayo nggih. Salajengipun sugeng isuk matuk gathuk.
13: Geng isu masuk gaduh.
11: Masuk gaduh.
13: Geng
11: isu.
13: Ala rampok-rampok.
11: Heeh, ya rampok-rampok dirampoke. Sami sehat to niki?
13: Eh, alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah.
13: Jenengan keluarga sehat kabeh ta?
11: Saya lemu.
13: Ah. Wis mesti wae.
11: Ya aja tekak. Niki jawabane napa, Kang?
13: Manut Pak Guru kae mau.
11: Aduh kok ya meng manut. Ah manut ki mau jawabane napa?
13: Ayo. Wis manut ki.
11: Wis manut gak ya mbok. Aduh rada parah iki. Ngaten nggih. Matur nuwun nggih. Pun lajengaken malih monggo matur gaduh sugeng isu.
14: Sugeng isu.
11: Matur gaduh.
14: Matur gaduh, Mas.
11: Nggih.
14: Ya niki rasa adem.
11: Mboten to, Le?
14: Mboten, niki konten jekon ngenteni KR le teko.
11: Oh, lak ngaten, nggih.
14: Niki lak pas pembayaran KR
11: mangke. Oh, lak ngaten to, nggih. Monggo-monggo, Le.
14: Niku nek kula le ngertine Presiden Bung Karno dadi foto Bung Karno.
11: Ah, nggih, fotone kan fotone Bung Karno presiden. Nah, sing moto niku sinten?
14: Oh, saya moto niku tukang foto kanca kula niku.
11: Wo. Oh, tepuk ta sampean. Nggih. Nggih. Matur nuwun, Jele, tansah sehat. Nggih, matur nuwun. Wo, anjane nek gana ya tukang fotone niku, nggih. Matur gaduh sugeng enjing.
15: Sugeng enjing matur gaduh Mas Gilang Sutawiyasa.
11: Nggih, mangga-mangga, Mbah.
15: Nggih. Aku lan iku le arep jawab orang ngerti, tak melu Mas Gilang kuwi sing gawe soal mesti bener.
11: Kula niku kitakan niki. Kula nggih mboten drang. Nggih ta, golek sisik melik jawabane jeneng iki, Mbah.
15: Pun melu jenengan mawon
11: jawab. Ngaten nggih, Warawi
15: nggih. Nggih, matur nuwun Mas Gilang.
11: Sami-sami.
15: Sugeng ayah itu kan atas
11: paripurna.
15: Sehat lancar rezekine.
11: Amin. Matur nuwun tansah sehat tuh kinje, mana winje. Matuk gaduk, sugeng esuk.
16: Sugeng esuk, matuk gaduk.
11: Mangga.
16: Iya.
11: Je.
16: Nengan.
11: Nengan.
16: Je.
11: Pak Suwardi.
16: Je.
11: Wah, sehat apa Pak Suwardi ge?
16: Alhamdulillah,
11: Alhamdulillah, Derek Rembon, Ji, ngaten.
14: Itu kan direk koncane Mas Gono niku wae.
11: Oh. Wah, ya. Wah, jebul do kenal ke kancan kabeh kok ya.
14: Nggih, terus langsung.
11: Ya teng, matur nuwun Aswardi, Ji. Monggo dari nengan kemana lagi manduk gaduh sugeng enjing. Halo.
14: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusiru.
14: Dimas kasaripun.
11: Pangestunipun Yusiru mugi-mugi tansah sehat saya keluarga
14: nggih. Oh nggih.
11: Wah.
14: Pagi-pagi sudah minum seger kok.
11: Wah. Nggih. Mangga.
14: Nggih. Kula ora ngerti nganu
11: cocok apa.
14: Aduh, soal ini ku pripun wong blog ya gak teklik terus.
11: Oh, ngaten ta. Cobi iki kita sinten sing moto nalika Rien Bung Karno niku anu membaca teks proklamasi. Ya, niku sinten? Kan nonton dokumentasine niku ta, Yusirup.
14: Nggih.
11: Ah, Rien niku sing moto sinten niku? Namanya aduh. Siapa? Ayo.
14: Aduh.
11: Sinten?
14: Foto ya temene niku.
11: Heeh, ya, tukang foto aten nggih. Nggih,
14: tukang foto niku.
11: Oh, nggih, leres niku Yusirup.
14: Nggih,
11: matur. Aten.
14: Saya tugas ngantos paripurna. Binjang tindak kalian mboten.
11: Je mugi-mugi saged pindang ke sedaya, wecang je penaringan sehat. Injih, ngaten je.
14: Matur nuwun, asalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo matuk gaduh sugeng enjing.
17: Assalamualaikum sugeng enjing matuk gaduh sugeng
11: enjing. Ya. Galo ye.
17: Karemam karo wedangan.
11: Walah karo. Kok nele enuk ya?
17: Pol bae.
11: Heeh.
17: Menduan.
11: Wah, jane enuk tenane. Kula yang ngopi mawon kan.
17: Ambengi. Nongseng ketoy.
11: Wah, apa ya? Aduh.
17: Kebangan to?
11: Nen.
17: Pokoknya aku jawabane Mas nopo. Aldi mau wis pokoke harus
11: Mas Aldi. Nggih, Mas Aldi wae jawab nopo?
17: Guruku ya Mas Aldi.
11: Nggih, ning Mas Aldi wae jawab nopo?
17: Lambo.
11: Ah, niku senengane lak ngoten niku. Mear melu-melu nek ya ora ngerti.
17: Pokoke aku ya ya Mas, sampean sampean mau mbuh apa ya. Jawabane wong agi ceklik kok.
11: Ya iya, tak nut wae kula yar ngeyel ya ora wani.
17: Sing penting aku pokoke wedangan.
11: Ya ya, selamat menikmati.
17: Nggih, Mas Tuan di Mas. GLSP kok GL kok gilang ya lali aku.
14: Cuaca kok anu ra diredup, hawanipun asrem Mas.
11: Oh, nggih ra diredup menika. Kota Baru kira-kira redup menika
14: nggih Bu Sri. Lalu nggih kula pander kipas utawi AC
11: alih. Oh, lak ngaten.
14: Pun bendeng AC kok kula tambahi kipas. Waduh.
11: Waduh, pun AC tambah kipas niku.
14: Ngelir-ngelir kademen.
11: Wah, nggih mugi tansah sehat nggih Bu Sri Tami nggih.
14: Mugi-mugi kemawon Mas Gilang. Dari jawab pun orang betul sakit nirok ke Bu Yayu Weraiso ya. Kalau pokoknya pun dari Bu Yayu jawaban itu.
11: Oh ngaten ya Bu Sri Tamin ya.
14: Iya. Dan dia betul ngerti ke Mas Gilang.
11: Betul apa? Oke.
14: Ngaten ke maan matur nuwun mukdali pun.
11: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Tamin ya. Sutresna budaya mangke pun lajengaken malih nggih ingkang lumantar telepon lan ugi WhatsApp. Niki sementara saya hop dulu. Kok di hop dulu nggih, Bro. Nggih, mangke pun lajengaken malih ugi ingkang lumantar WhatsApp sampun kathah ingkang nyawiji menawi tasih kathah wektalipun mangke pun bikak malih ingkang lumantar telepon nggih Sutresna budaya. Kasih lagu rumiyin menika setunggal nomor lagu Dewi Yowani saking Denny Caknan featuring Breakfast Boy. Tetep nyawiji wonten ing giaran Matro Gatro.

0: kancane dhewe.
1: Nyusahke kancane.
2: Sus, tak kandhani to. Nek aja omong sapa-sapa.
3: Apa to, Mbak?
2: Saiki iki ana program KMP.
3: Apa? Tempe.
2: KMP.
3: Apa to kuwi?
2: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
3: Walah ngono.
4: Boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng ngulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal. Ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati. Ngadi sari rasa jati. Menawi bu guru ndangu damar, kula temtu matur kula bu. Lah menawi ingkang dangu menika gusti, tentu wonten atur kawula gusti.

0: Perumbatara ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing tergiaran Mathuk Gathuk. Lan sutresno budaya dengan pertanyaan kita yang pagi hari ini tentunya bertema kemerdekaan karena kita sudah memasuki di bulan Agustus menika nggih sutresno budaya. Monggo yang mungkin panjenengan yang baru bergabung bisa menjawab di WhatsApp dan juga nanti coba kita buka lagi di line telepon Jis Sutresno Budoyo. Tapi tentunya bulan Agustus ini dengan memiliki makna yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia karena menjadi momentum peringatan proklamasi kemerdekaan yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Momen ini bukan sekedar untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan, namun juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan itu diraih melalui pengorbanan, persatuan, dan juga semangat pantang menyerah yang harus terus diwariskan kepada setiap generasi. Nah, peringatan bulan kemerdekaan juga menjadi kesempatan untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, lomba tradisional, kerja bakti, pentas seni, hingga doa bersama gitu Jih. Tentu menjadi wujud kebersamaan yang mempererat hubungan antar warga sekaligus menghidupkan nilai-nilai gotong royong sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat kemerdekaan pada bulan Agustus hendaknya diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai bidang masing-masing. Nah, dengan menjadikan nilai perjuangan sebagai inspirasi, masyarakat Indonesia dapat mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya, inovasi, dan juga sikap positif demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Begitu Jis Sutresno Budoyo. Yeay, dan tentunya kita juga lanjut lagi, kita buka yang ada di WhatsApp. Menika sudah banyak sekali yang bergabung, matur nuwun sangat. Akan dibuka satu persatu tentunya dengan pertanyaan kita, siapakah sosok pendokumentasi foto legendaris saat detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Kita buka dari yang paling awal dulu. Ada Ibu Mulyatsih menikah nggih, nderek nyimak mawon. Matur nuwun nggih Ibu Mulyatsih. Mbah Gladi matur nuwun kalau wogi sampun nyawiji lumantar telepon. Pak Sutresno digamping. Jawabnya Frans Mendur dan Alex Mendur nggih. Pak Kasiono menika jawabane napa?
1: Mathuk Gathuk sugeng enjing Mas Gilang Sutoyoso, Pak Kasiono, Bulawen Trogati ngaturaken jawaban ingkang damel foto dokumentasi menika wartawan mekaten Mas Gilang Sutoyoso. Matur nuwun, berkah dalem.
0: Berkah dalem, matur nuwun, Pak Kasiono nggih. Salajengipun wonten Pak Toyong luar menika Fransu Marto Mendur dan juga Alex Mendur. Ye. Kira sisi togi menika Frans Mendur dan juga Alex Mendur. Ibu Esti di Kulon Progo, Alex Mendur. Pak Trimo ya dikrisak jawabannya kakek saya. Simbah Biyaji. Matur nuwun Mbah Surah di Harga Lawu menika jari Simbah niku Frans lan Alex Mendur. Oh nggih, Pak Untung Raharjo, kakak beradik Om Gilsut Mendur bersaudara. Wah, nggih, matur nuwun. Salajengipun Mbah Joko, nggih, selamat pagi Mas Gilang, tokoh yang mendokumentasikan di kala detik-detik proklamasi adalah Frans Mendur dan Alex Mendur. Pak Gading jawabane fotografer. Oh ya. Ora kler ya. Sing mutun iku fotografer nggih, matur nuwun. Pak Frans jawabane, niki dalam sejarah itu Alex Mendur, Mas, dan juga adiknya Frans Mendur. Salam budaya lestari budayaku. Pak Ferry jawabane napa niki Pak Ferry?
2: Mbok menawa Soekarno Hatta.
0: Wah, Soekarno Hatta yang difoto salah satunya yang ada di dalam foto tersebut nggih. Kang Min nggih, jawabanku monggo le arep nyimpulke soalé angel, akhirnya aku tekan Simbah. Adalah Mendur bersaudara ya. Nggih, matur nuwun menika Kang Min. Salajengipun Pak Bambang Eko, wartawan Frans Mendur Mas Gilang nggih, matur nuwun. Mbah Jio Mathuk Gathuk. Jawabane Sayuti Malik Mas Gilang. Wah, nggih, dikunci dulu jawabannya. Ibu Mami di Sewon, dikutip dari Mbah Google. Aduh, ngono ya. Frans Mendur dan juga Alex Mendur, matur nuwun Bu Mami nggih. Ibu Widyaningsih Ndarang Jambuki Alex Mendur, Pak Bambang Sutarno, Insinyur Soekarno, Dr. Mamat Hatta dan Sayuti Melik Mas, ingat saya ya di dalam fotonya ngaten. Ingkang mutu yang mendokumentasikan menika nggih. Mas Guru Kadipiro, Bung Alex Mendur pastinya. Siap, Mbak Anggun matur nuwun sangat. Nggih, kata Mbah Google ya. Nggih. Pak Bano ditempel menika, Frans Mendur dan juga Alex Mendur, kakak beradik, matur nuwun. Pak Sutarno, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Gilang, jawabnya Frans Mendur dan juga Alex Mendur, matur nuwun. Jee, matur nuwun. Pak Agus Prastowo, Frans Mendur dan juga Alex Mendur. Pak Tejo, menika jee. Sayuti Melik, Frans Mendur dan lain-lain, matur nuwun. Ya. Mas Theo di Magelang, jawabnya Alex Mendur dan juga Frans Mendur. Salah jengi pun Lek Yanto matur nuwun sangat. Mbah Noyo Frans Mandur, nah, ini kita seratannya pun Mbah Noyo Fran Mandur dan Alek Mandur. Wah, ngatun ya Mbah Noyo ya. Ibu Sutini juga ngeji matur gantung Mas Gilang. Ibu Sutini niku ingin mutu jawabannya Pak Frank Mendur dan kakaknya Alex Mendur, Mas matur nuwun. Ibu mugi dikasihan menika nggih jawabannya Bapak Frans Sumarto Mendur. Salam sehat lancar jaya. Matur nuwun nggih, matur nuwun Ibu mugi. Mas Arif jawabannya Frans Mendur dan juga Alex Mendur. Ugi Mbak Cindy jawabannya Frans Mendur dan Alex Mendur. Pak Supoyo jawabannya napa niki Pak Supoyo?
3: Sugeng enjing matuk gaduk.
0: Nggih.
3: Sugeng enjing Mas Gilang Sutoyo.
0: Sugeng enjing.
3: Kesarasan lan rezeki tansah wonten ing panjenengan.
0: Amin amin.
3: Nindakaken kewajiban wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Salam bahagia jawaban kula.
0: Jawabannya
3: IR Soekarno mawon
0: Mas Bapak
3: Jon ngapunten.
0: Nggih.
3: Guyu ora tuku
0: keplok ora tombok.
3: Seneng atine tetep gues
0: nggih. Tetep gues nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Wah. Bu Atun menika derek jawab menapa menika nggih. Jawabane Alex Simendur Mas Gilang nggih, matur nuwun. Merdeka, merdeka. Pak Sudarmono menika nggih sugeng njeng mantuk gaduh. Pak Darmono saking Panembahan badhe derek jawab Frasman Fran Gumunur, matur nuwun Mas Gilang Stowiyoso nggih, matur nuwun Pak Sudarmono. Pak Tupar jawabane napa niki? Halo. Jopi, halo.
4: Sugeng njeng Mas Gilang.
0: Sugeng njeng.
4: Jawab Mas.
0: Monggo, monggo.
4: Kulo nggih padha karo kancane
0: mawon. Padha kancane.
4: Nek bedong kok malah
0: bingung.
4: Anu ya Mas. Nek beda iki wong pakeme ya kuwi. Ngoten niku nggih. Frans Mendur dan Alex Mendur ngoten mawon jawaban kula
0: matur. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, punoten pakeme ngoten niku nggih Pak Tupar nggih. Mbah Lan, padha profil di Alex. Oh ya, nggih. Ibu Sarmi atun jalan di atas jawabane profesor ya. Mbah Mus derek jawab monggo.
5: Sugeng enjing matuk gaduk Mas
0: Gilang Sutoyoso. Sugeng enjing Mbah.
5: Monggo jawab.
0: Nggih.
5: Dek ben tesih sekolah SMP niko pun diwarai.
0: Nggih.
5: Pendidikan kewargaan negara.
0: Kewarganegaraan.
5: Oh,
0: nggih.
5: Pendokumentasi niku
0: sinten?
5: Namine
0: nggih.
5: Alex Mendur Alex kalian Frans Mendur.
0: Anjing ngaten nggih Mbak Mojo. Matur nuwun. Salajengipun Soekarno Ibu Sri Harjono menika nggih. Pak Soekarno dan juga Bung Hatta merdeka jawabannya itu nggih. Matur nuwun. Pak Ageng Sutrisno ndek jawab ugi Frans Mendur dan kawan-kawan salam budaya lestari budayaku. Ugi Pak Joko Kadilobo menika yang mendokumentasikan adalah Alex Mendur. Mbah Mulyono Gotirto, selamat pagi. Jawabannya Frans Mendur dan Alex

0: Jawabannya Alex Mendur, Mas Bro, matur nuwun. Ya, Pak Eko Mulyono. Salajengipun Pak Damas ke sugeng enjing Pak Guru, jawabnya uang atau orang. Iya, betul. Salam sehat sugeng, tugas lancar jenengipun, matur nuwun. Ye, matur nuwun. Salajengipun Pak Sayid Ahmad di Kalikutes, Klaten, jawabannya sekedap napa niki? Oh, jawabannya sih tak takon ke Mbah Google. Terus napa niki? Pas takon Mbah Google jawabannya napa Pak Sayid Ahmad? Kok dereng jawab meleh. Mas Adi di Gamelan, sugeng enjing manuk gaduk. Jawabannya Frans Mendur dan Alex Mendur. Salam budaya lestari budayaku. Mbah Imah, monggo jawabannya napa?
1: Halo Mas Bilal.
0: Inji.
1: Niki Mbah Imah Medi Kulon Progo. Semoga Mas Emi sehat selalu, bahagia. Niko badin jawab, menjawab boten saged.
0: Wah, jawabannya boten saged. Boten napa Mbah Imah ji? Pak Bodo Tri Utomo, jawabannya Mendur dan BM dia. Matur nuwun, ji. Pak Muhammad dereng jawab ki absen. Oh, absen saja, ji. Matur nuwun. Mami Sartika, jawabannya napa, Mami?
2: Sugeng
0: esuk
2: matuk kartu. Sugeng esuk. Ki langsung
0: to yo. Mami.
2: Salam kasih sayang dulu, Mami Sartika masuk.
0: Muah-muah. Ji,
2: penyiar sehat,
0: sehat.
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Melun jawab.
0: Jawabane napa, Mami?
2: Alek Mendur
0: nang
2: Melawon nggih matur nuwun.
0: Ya wis. Salah ya wis, Ben.
2: Angel, matur nuwun, matur nuwun.
0: Palang gedarasa. Masalah ya Ben ngono, Bang Yangel. Matur nuwun. Pak Samino menika ndara jawab Frans Mendur, Alex Mendur. Ji. Oh, Mbak Glendi. Napa niki badhe jawab Mas Gilang niki jainem badin jawab. Oh, cobi monggo-monggo.
3: Niki bakule beru, tempe beru.
0: Oh ya.
3: Mbah Inem.
0: Heeh.
3: Sing jawab.
0: Jawabane napa?
3: Pak Bung Karno.
0: Oh, Pak Bung Karno.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami, nggih.
3: Mas Gilang.
0: Matur nuwun nggih, Mbah Glendi nggih lan uga Mbah Jainem bakule tempe bengkok. Nah. Pak Suwardono Raharjo jawabnya Sayuti Melik. Heeh. Pak Bardan di Imogiri jawabannya Frans Mendur. Mbak Popi di Muntilan jawabnya Frans Mendur dan Alex Mendur. Di Pak Jumakir di Jelantir menikonji. Sugeng ijang sutresno budaya pagi ini bersama Mas Gilangi Madok Gado jadi jawab. Oh, mboten saged jawab. Ya mboten napa Pak Jumakir. Ibu Hartini di salam jawabannya napa niki?
4: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Sugeng enjang Bu Hartini.
4: Absen kemawon.
0: Aje.
4: Jawab. Ye, matur nuwun sugeng tugas. Salam sehat selalu, Mas.
0: Inji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Bu Hartini. Ibu Tarmi menika Mas Gilang darek jawab nggih sami kalian rencange matur nuwun nggih Pak Cahyono sono sewu di Bantul. Sugengnya Mas Gilang. Nggih. Kula namung ngenten tokoh zaman rumiyin. Oh, pripun iki rebat cekap menika nggih. Oh nggih, sugeng makarya kan matur nuwun sangat Pak Cahyono sono sewu nggih. Uminarti di luar Magelang, je. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suka kencing matuk, gaduk Mas Gilang dari absen mawon, je. Matur nuwun. Mas Agus di Kota Gede, Mendur bersaudara. Sayangnya Alex Mendur ditangkap Jepang. Wah, ini pengetahuan baru, je. Matur nuwun, Mas Agus di Kota Gede. Sugeng isuk matuk gaduk Mas Gilang Bu Hana Dimberan Kidul Tridadi Sleman. Jawabanku Alex Mendur. Matur nuwun. Pak Suryo jawabane napa niki Pak Suryo?
5: Matuk gaduk manungsa masuk Mas Gilang.
0: Masuk
5: masuk. Alex Mendur dan Mendur. Terima kasih sehat semangat. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun Pak Suryo. Ibu Pipi jawabane napa Bu Pipi?
6: Sugeng esuk Mas Gil.
0: Nggih.
6: Aku sing penting absen bae ra jawab soal aku arep tekan Simbah lagi ning pasar.
0: Simbah lagi.
6: Pokoke murid sing do pinter-pinter sing do jawab wis ngono bae ya Mas.
0: Ya gitu aja. Sami-sami. Matur nuwun Bu Pipi. Arep tekan Simbah wis ning pasar wis puruput ya. Betul apa nggih? Bu Pipit matur nuwun sangat. Sutresna budaya mangga pun lajengaken malih ingkang lumantar telepon cobi kula bikak nggih. Monggo matur gaduh sugeng esuk.

0: Bangga.
1: Berkegeng. Bangga, bangga lagi.
0: Nek kula benajem mampu nadus.
1: Wah, malah ampun siram to.
0: Siap sel dan kantor pos golek duit.
1: Wah, ya. Weh, satu-satu niku.
0: Ganti ji.
1: Wah, ya, je. Ah, lumayan. Ya.
0: Aku 30 tahun pensiun.
1: Oh, nggih mengke kula tak mampir mriku. Jawab. Sami-sami.
0: Dapat ora nderek kancane mawon.
1: Nderek kancane sing bener, Je.
0: Nggih,
1: betul. Sami-sami matur nuwun bergenggeng ngriku, Je. Saklajengipun matuk gaduh sugeng esuk.
2: Gaduh sugeng esuk pinanggih.
1: Alhamdulillah, Mas Mama sehat to.
2: Alhamdulillah, rada telat iki, tak tinggal melaku-melaku ini.
1: Wah, mboten ana apa atas sing wonten wektalipun.
2: Wacane tesih redup niki, Mas.
1: Wah, nggih. Wah, niki rada pun senenge ngene jedul.
2: Nggih, begitu sedaya sami sehat walafiat.
1: Amin amin amin.
2: Kayopan kula padha kancane, Mas.
1: Padha kancane sing bener.
2: Nggih, mendur bersaudara.
1: Mendur bersaudara.
2: Apa pun disebut e. Nggih. Bapak
1: jawab mendur bersaudara. Anjing ngaten nggih, Mas Mamat.
2: Niki sing jo kanca-kanca pun ketinggal nggih, kula tak aturi salam jalan budaya.
1: Ah, ngaten nggih. Matur nuwun, matur nuwun, Ji. Salajengipun monggo matur gaduh. Aduh rasida. Monggo tasih wonten wekdalipun matur gaduh sugeng esuk.
3: Nggih, sugeng esuk, mantuk-mantuk.
1: Mantuk-mantuk. Niki ya keren-keren. Aku ketinggalan bis niki.
3: Betul, betul.
1: Wagara maji sehatan niki, Ge.
3: Sehat. Panjenengan tetep ijen ta?
1: Terus pundi?
3: Jenengan tetap ijen.
1: Wah, nggih, pripun malih.
3: Ndak dilepas, nggih.
1: Magara maji.
3: Ye, mendur-mendur niku wau.
1: Wah, mendur bersaudara.
3: Nggih.
1: Ah, nggih, matur nuwun Maji Adiono. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur gaduh sugeng esuk.
4: Sugeng esuk.
1: Monggo saking sinten iki?
4: Sebayu.
1: Pak Sumar.
4: Leres.
1: Monggo Pak Sumar niki kari dhewe niki, mboten ana apa. Nggih, panutupe Pak Sumar mawon niki. Jawabane gak terus napa niki nggih, Gong.
4: Jawabane nderek rencangi.
1: Sing pundi sing ati derek.
4: Matur nuwun, Mas.
1: Matur nuwun, Je. Pak Sumar tansah sehat, Je. Pokoken manut kancane. Nggih, kang lumantar WhatsApp ugi menika tasih wonten Pak Teguh menika, Je. Sugeng njeng, Je. Sugeng njeng, matur nuwun, Pak Teguh. Bu Ir menika jawabnya manut koncone Mas Gilang. Matur nuwun sangat, Je. Kok dihapus kabeh iki, Bu Ir? Je, matur nuwun. Sutresna Budaya. Ah, matur nuwun sangat. Pun sami jawab. Jawabane wonten sing bener, wonten sing kurang tepat, nggih to. Ora ana sing klerun mung kurang tepat mawon, nggih to. Ah, niki pengetahuan bersama, kita belajar bersama lah ngaten ya Sutresna Budaya. Ah, tadi ada banyak sekali jawabannya, tapi juga yang banyak menjawab tadi adalah mendur bersaudara atau Alex mendur dan juga Franz mendur. Nah, sosok di balik pendokumentasi foto detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Itu tadi jawabannya, itu tadi Sutresna Budaya mendur bersaudara, yaitu Alex mendur dan juga Franz mendur. Nah, adalah mereka itu adalah fotografer atau wartawan yang berani mengabadikan menikah sih upacara bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Seperti itu Sutresna Budaya nggih. Matur nuwun sangat ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gaduh wonten ing njenjing menika, sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp lan ugi kang tansah midhangetaken wonten ing giaran enjing menika nggih Sutresna Budaya. Matur nuwun sangat tansah sehat Sutresna Budaya. Ing busana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan menangi malih wonten ing giaran Matuk Gaduh dinten candhaipun. Matur nuwun, dadah.